0: di rumah bayi, apa di edar, apa cuman nih?
1: Macam-macam lah, ada yang di rumah, beli di rumah, ada di
2: mesen,
1: di warung.
0: Kalau yang nitip-nitip di warung nih ada berapa tempat kira-kira?
1: Ada
0: 6 tempat. Nah, kalau untuk penjualan ini kan berarti termasuk kayak UMKM kecil-kecilan, no? Ibarat usaha menengah gitu kan. Nah, untuk penjualan ini kira-kira dalam sehari itu berapa dapat? Berapa cup contoh, berapa porsi?
1: Kita 150 lah.
0: 150 porsi.
1: Oh.
0: Oke. Okay. Kalau misalkan jualan tuh pasti ada laku, ada tidak laku. Nah, kira-kira sering laku apa tidak laku?
1: Deng-deng laku, deng-deng habis lah, deng-deng habis lah.
0: Kalau misal tidak habis, gimana ya, no?
1: Dikasih ke orang.
0: Oh, dibagi ke orang, tidak pacar lagi, dijual aja?
1: Dikasih ke orang lah.
3: Itulah tadi sepenggal kisah sejarah makanan khas Bangka, Pantiau, yang hingga kini masih terus ada dan dilestarikan oleh masyarakat Bangka. Saat ini Pantiau tidak hanya dibuat oleh masyarakat Tionghoa, namun juga masyarakat Melayu di Pulau Bangka. Semoga makanan khas Bangka satu ini akan tetap ada pecinta dan pembuatnya, serta tidak tergusur dengan kemunculan makanan-makanan kekinian yang terus bermunculan. Mari kita jaga kekayaan kuliner khas Bangka Belitung. Sampai jumpa dan terima kasih.

Ya baik Sobat Budaya, selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung. Dan terima kasih Anda terus stay di perempat RRI Sungai Liat. Di kesempatan kali ini, Anda yang dalam perjalanan berhati-hati di jalan, ya pantau terus laju kendaraannya. Dan mudah-mudahan semuanya berjalan lancar aktivitas Anda yang sudah memulai aktivitasnya. Ya Sobat Budaya, di kesempatan kali ini juga mungkin Anda sudah punya rencana ya untuk melakukan pekerjaan Anda, ya tentunya dengan segala aktivitas Anda hari ini. Dan khususnya ini juga bagi adik-adik pelajar ya, dimana saat ini sejak kemarin itu sudah mulai berlangsung kegiatan Festival Lomba Seni Siswa dan Sastra Nasional untuk tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dan ajang ini merupakan ajang seleksi untuk mencari wakil dari Bangka Belitung nanti akan ke tingkat nasional, akan melaksanakan kembali FLS 3N ini untuk tingkat nasional. Apa saja sih yang diperlombakan dalam ajang FLS 3N ini? Ya diantaranya Sobat Budaya, seni tari, juga seni musik, sastra mencakup ya cipta puisi, cerpen, baca puisi, dan lain sebagainya. Ya, selain itu juga ada monolog juga begitu ya, lomba monolog, dan banyak lagi Sobat Budaya. Dan kegiatan ini untuk Bangka Belitung dipusatkan di kantor gubernur, di halaman kantor gubernur Kepulauan Bangka Belitung, tentu juga dengan bazar UMKM yang juga dapat Anda nikmati Sobat Budaya. Dan untuk Anda mungkin silakan yang ingin mengunjungi ya, atau juga ingin langsung menyaksikan kebolehan para siswa dan siswi pelajar tentunya dalam hal ini unjuk bakatnya yang nanti akan dipilih yang terbaik untuk mewakili Bangka Belitung ke tingkat nasional. Wow, selamat berkompetisi tentunya.

0: kahan nak amai. Gilah mai kamera dia mai. Gilah mai. Tidak kawan dak mai. Gilah mai. Tidak kawan dak
1: mai. Banyak rom nasib kita macam ni rom. Sari kita jogging dikejar asu rom. Nelah ketemu kayak orang gila ya rom.
0: Mati lama.
1: Pok ni rom. Sekuah. Apa entah. Lorom. Lorom.

0: Ya kita pulang nak.
1: Mai, mai cepat mai, lari mai. Mai, lari mai, lari mai. Mai, lari mai, cepat mai.
0: Yuna.
1: Lagi aku mai. Kita sembunyi lo mai. Mai, kita sembunyi di balik dekat batu batu batu mai. Mati lama aku lari mai. Oh, tak jangan ngomong lagi mai. Mati lama.
0: Apalah rom rom.
1: Lagi ada dak mai.
0: Oh, rom. Pok dak tahu dak rom.
1: Apa?
0: Ya lah orang gila yang kata orang Fatime, Fatime ya rom.
1: Oh.
0: Nyanyi seketok kayak nyari anak. Kelak oh imang kok ane putri yang tertukar maren rom.
1: Deki ade.
0: Kok ane kelak anak Fatime udah rom.
1: Deki ade. Mai.
0: Yang dibuang dalam kardus maren rom.
1: Ngeracau pok ane mai. Pok ane mai ngeracau ngenakut ku kita. Tapi ku ni ngeri mai sakit orang gila itu mai. Ku takut kelak disangkap pak kita mai.
2: Ya Allah ya Tuhan, ape dosa dan salahku nih ya Allah, sampai aku dek sudi-sudi dikejar-kejar macam ni. Ah, ya Allah mai mai, letek ku mai, aduh mai pet mai,
0: letek rom rom.
2: Oh.
0: Kemarin dosa asu,
2: aduh

0: Coba deh jangan dilihat, Ica-ica deh tahu baik. Ini dia malah diceleng pulih orang gila ya.
1: Kunya takutnya Mai. Maka ku ngerindik kayak kata dia tuh. Sampai kayak nyangka dia kayak ngisik kita Mai. Letih kok Mai.
0: Yalah, ingin deh kok Rom.
1: Tapi lama-lama menggalak dikejar-kejar.
0: Oh. Cepetlah kempes kok Rom.
1: Hah? Apa yang kena Mai? Kali Mai. Kau pikirku di mana utuh Mai apa cak kempes? Mimang mah kali Mai. Weh, mulut au.
0: Tapi Rom, lucu gitu tadi Romo. Kata kenang gak kayak renggile di Rom. Tapi Romnya nyari anak.
1: Oh imang. Tapi ngeri imang lah.
0: Nyari anak kepo Rom.
1: Tapi bener Rom itu.
0: Kan nyaki repo anak. Tapi mirip imang Rom kok kayaknya.
1: Dia kayak adehnya mena. Agi cakep ku selangit-langit be Mai. Ngeri nyar bunges macam tu orang gile ya. Baju cari baju lah.
0: Kekerianya orang gile Rom. Menpo orang gile lebih kali Rom. Runges Rom.
1: Astagfirullahaladzim.
0: Udah gile gila macam ni runges Rom.
1: Ya Allah Mai. Big Mayo mulut kane Mayo kerialah dia dicabik Mai. Tapi kau aku dah ngerugi kata cabik dengan mahal ni Mai. Di 50 ribu Mai sekilo Mai. Oh Mai, ku heran nih. Apa keluarga orang gila tadi tu dek nyari oh? Lah tahu ada keluarga sakit. Cubelah diubat bawa ke ujung Pari Padang tu Mai
0: oh. Oh nian, oh nian Rom. Neh dibiar kelenang-kelenong, ngelinteng, ngukur jalan, dak apa pikir keluarga. Dak punya pri kemanusiaan, Rom.
1: Mai, Mai. Mendek dia punya pri kemanusiaan, jadi ya punya pri kebinatangan, Mai, yuk.
0: Kenak pok, Rom. Males ku ngejelas, ya. Ku negi leteh, Rom. Nyabe, nih, asenak. Putus lah, asenak nyabe, ku ne, Rom. Aduh, ya.
1: Oh, Mai. Men kira-kira pemerintah kita nih punya tanggung jawab dak Mai kayak ngurus orang-orang macam tadi itu Mai. Orang gile, orang telantar macam tadi itu Mai. Lah mati lah Mai, men berkeliaran di jalan kayak ngejer orang Mai.
0: Hah? Oh pastilah Rom, Rom. Bahkan disebutkan di Undang-Undang Dasar 45 ya Rom. Aku lupa pasal berapa yo. Yang katanya apa itu anak-anak terlantar dilindungi oleh pemerintah. Kahana sih kok
1: Weh, lah kenal li. Oh. Oh, jadi memang ada yang ngatur apa tadi itu, Mang? Undang-undangan.
0: Oh, nian. Sek Rom undang-undang ya, Rom. Oh. Tahu undang-undang enggak, Rom?
1: Oh.
0: Yang buku depan ada gambar Pancasila ya, Rom.
1: Oh.
0: Adalah kita belajar SD sari-mari, Rom.
1: Oh. Adalah aku tahu lah mentua, Mai.
0: Dulu kita nama PPKN, tah kini apa nama, Rom?
1: Sekarang ni PKN kata.
0: Oh,
1: Sikok iya, deng P, Mai. Dek banyak dah.
0: Oh lah pun.
1: Oh Mai, menjem tu harus orang gile tu, orang telantar kayak gelandangan di jalan tu, tanggung jawab pemerintah mana ada undang-undang ada?
0: Iyalah, maka dari itu harus dibawa ke RSJ, diubat, syukur-syukur pajak sembuh mana diubat Rom.
1: Oh lah pun. Oh Mai, mentu pulang nih, kita lapor bayi Mai. Kalau di kampung kita nih ada orang gila bisa perut Mai yuk. Hah, ngeri ku Mai.
0: Bisa perut cemana nya Rom?
1: Kayak ningok tadi tuh. Hah.
0: Tak banyak macam sih orang gile ini Rom. Ada yang
1: lah ngapain boleh kita bawa tuh Mai?
0: Apalah ada yang sensor masa orang gile banyak yang sensor Rom.
1: Iya
0: lah tuh yang paling parah Rom. Oh lah pona baseng pok lah Rom. Asa pok gede kok gile kelar Rom.
1: Pok iyalah makin hari makin gile Mai.

0: RRI Pro4, Suara Budaya Nusantara.
1: OS.
2: Pak, ngapa lagi, Mai?
1: Kok nak tahu dah, Es?
2: Malah kok kini, pantang ngasak di ngoko. Tak es.
1: Ya, Es, nyadak lama lagi ada pesa besarnya, Es.
2: Wah, kalau macam orang berjual kini ngapanya?
1: Bener lah, Es. Mau nak tahu dah. Bentar lagi ada pesta besar, Es.
2: Hah? Pesta?
1: Au, eh?
2: Pesta apa? Kamu nak kawin, kan? Oh, kau tahu. Apa yang begini, yo? Menelo, kak. Makan gratis kita, Mai. Enak, kok, Mai.
1: Nyahukan tua, Es. Bukannya kata po makan bergizi gratis MBG-nya, Es. Nek, pesta besar, pesta bola, Piala Dunia 2026-nya, Es. Kok nak tahu dah?
2: Di mana orang main bal, main sepilih, Mai?
1: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, Es. Kok nak tahu dah di mana, Es?
2: Di mana?
1: Jadi tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, Es.
2: Bok kawah, kok kelak kena rudal ke Amerika, Nenek, Mai?
1: Oh, dek lah, Es. Kita tidak perlu datang ke sana, Es.
2: Cemana kita baca tahu apa?
1: Kita cukup dengar RRI bayi, Es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4. Ya kita baca dengar siaran bola di sana, Es. Di RRI-nya, Es.
2: Ya, sinyal kuat, dek.
1: Oh,
2: dari Amerika, no.
1: Oh, saya. Jadi, pok jangan khawatir, oh. Pacak denger di radio, pacak. Oh, lewat RRI digital di HP, gitu, pacak, Es. Sambil ngetem di kebun, kita pacak tahu kabar bola, Es.
2: Oh, ge? Apa deh, Mai?
1: Nih, pok denger kata mbak penyiar, nih, Es.
2: Mana?
1: Nih, dia.
3: Seperti pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal gol dan skor mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan laga dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

Ya baik Sobat Budaya, kembali informasi kali ini kami sampaikan. Sobat Budaya, kali ini informasi dari Pangkal Pinang, di mana pemerintah Kota Pangkal Pinang minta RT RW ngejalankan amanah RT RW jadi garda terdepan dalam hal ini di pemerintah lingkungan. Dan Wali Kota Pangkal Pinang, Saparudin, menyebutkan bahwa RT RW ini punya posisi strategis untuk membantu pemerintah memberikan pelayanan cepat baik dari prima, dan mereka tentu garda terdepan, dan pagi, siang, sore, bahkan malam itu selalu berada di tengah masyarakat dan menjadi pihak pertama yang mengetahui berbagai persoalan warga. Wali Kota Pangkal Pinang menjelaskan berbagai urusan masyarakat mulai dari administrasi kependudukan seperti KTP, surat pindah, surat kelahiran, sampai surat kematian tidak terlepas dari peran RT RW. Dan Saparudin juga menekankan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan yang saat ini menjadi perhatian nasional. Ia meminta seluruh RT RW aktif menggerakkan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Sobat Budaya, sekian kabar berita.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: ...103,9 FM... Prompat RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.

0: Tak benda, oleh-oleh khas Bangka. Berkunjung ke suatu daerah tak lengkap tanpa membawa pulang buah tangan atau oleh-oleh khas daerah tersebut. Begitu juga jika Anda berkunjung ke Pulau Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Salah satu kerajinan yang layak dijadikan buah tangan khas Pulau Bangka adalah kopiah resam. Karena kopiah ini hanya bisa ditemukan di Pulau Bangka. Bahkan oleh pihak Kemendikbud, kopiah resam Bangka saat ini sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda. Kopiah resam sendiri adalah peci yang terbuat dari tumbuhan resam dan digunakan oleh masyarakat Melayu Bangka umat Muslim dalam kegiatan sehari-hari seperti ibadah sholat, menghadiri pesta, kegiatan adat, dan kegiatan lainnya. Pembuatan kopiah resam sendiri telah diwariskan secara turun-temurun dari generasi-generasi terdahulu. Tanaman resam merupakan jenis Pteridophyta atau paku-pakuan pakis yang biasa tumbuh di tempat-tempat teduh, lembab, dan subur di daerah tropis dan subtropis. Nama latin spesies ini adalah Dicranopteris linearis. Resam dikenal sebagai tumbuhan invasif, masuk dalam jenis gulma atau tanaman pengganggu, karena mendominasi permukaan tanah yang menyebabkan tumbuhan lain terhambat pertumbuhannya. Habitatnya adalah tebing teduh dan lembab, mulai pada ketinggian 200 meter hingga 1.500 meter di atas permukaan laut, dengan tinggi tanaman dapat mencapai 1,5 meter. Paku-pakuan ini tumbuh melilit dan bercabang, akarnya tumbuh di dekat permukaan tanah dan keluar batang keras yang tumbuh ke atas. Tumbuhan ini mudah dikenal karena peletakan daunnya yang menyirip berjajar dua dan tangkainya bercabang mendua atau dikotom. Persebaran tumbuhan ini dapat diidentifikasi di daerah tropis dan subtropis, tersebar di Asia dan Pasifik. Tumbuhan ini dapat ditemukan tersebar di seluruh pelosok Pulau Bangka. Selain itu, tanaman resam yang dianggap sebagai tanaman liar dan pengganggu di habitatnya ini ternyata bisa dimanfaatkan menjadi tanaman berkhasiat untuk pemecah bisul, infeksi saluran kencing, obat batuk, dan obat luka memar. Salah satu desa yang terkenal dengan pengolahan resam adalah Desa Dendang, Kacung, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat. Bahan dan alat dalam pembuatan kopiah resam adalah resam bulin, resam padi, pola, cetakan kepala dari kayu, mal, pakan, jarum, penarik, terbuat dari tutup kaleng, yang dibuat lubang menggunakan paku untuk menghaluskan, sikat gigi, kulit kayu sama, dan pisau pemotong.
1: Prosesnya mengambil resam itu, iya. Lalu dikupas, mengambil tengah atau pulau.
2: Jadi isinya pulaunya ya bahasa kita ya?
1: Iya, langsung dijemur kering.
2: Berapa hari, Pak, penjemurannya?
1: Sampai kering lah.
2: Sampai kering ya?
1: Jemur, ada 2 hari, ada 3 hari, kepanas lah.
2: Lihat panas situasi cuaca ya?
1: Iya.
2: Terus?
1: Terus, udah dijemur tuh, ambil kaleng, lubangnya kecil, lubangnya bukan jarum, jahit tuh nucok. Jadi, tarik. Sama mana anak Arkina?
2: Oke. Baik. Jadi ada teknik juga, Pak ya?
1: Ada.
2: Jadi kalau menurut Bapak sulit nggak ini untuk mempelajarinya?
1: Sudah sulit dah, Bapak. Kalau biasa.
2: Sudah biasa, nggak sulit.
1: Sudah sulit.
2: Apalagi udah 20 tahun, Pak ya.
1: Iya.
0: Karena melalui proses yang cukup rumit, harga kopi resam khas Bangka ini menjadi sangatlah bervariasi, yaitu mulai dari Rp50.000, ratusan ribu, bahkan jutaan rupiah per kopiahnya. Untuk yang paling bagus dan mahal, bisa dibanderol jutaan rupiah.
2: Proses untuk membuat satu kopiah resam ini berapa lama, Pak?
1: Kalau model yang kasar nih, 3 hari sudah selesai sih, kok.
2: 3 hari selesai, ya?
1: Selesai.
2: Oh, jadi ini ada yang apa ya? Ada jenisnya juga kasar dan halus ya?
1: 3 jenis, pertengahan dan halus.
2: Iya.
1: Kalau pertengahan tuh seminggu sih, kok. Kalau halus sebagai 250 itu setengah bulan, 15 hari.
2: 15 hari. Kalau yang kasar 3 hari.
1: 3 hari selesai.
0: Berdagang kopi resam dapat dijadikan salah satu usaha yang cukup menjanjikan untuk menambah penghasilan bagi masyarakat yang bisa memanfaatkan peluang yang ada. Variasi harga kopi resam ditentukan dari tingkat kerumitan, kerapihan, kehalusan, dan kelenturan bahan. Semakin rumit dan halus anyaman, maka semakin tinggi pula harga jualnya. Kopiah resam bisa dibeli di sejumlah toko oleh-oleh yang ada di Kota Pangkal Pinang atau langsung membelinya di sentra pembuatannya di Desa Dendang, Kecamatan Kelapa. Biasanya, semakin bagus mutu pembuatannya, harganya juga semakin tinggi. Cara melihat kopiah resam yang bermutu salah satunya adalah dengan cara menekuknya. Jika kopiah kembali seperti semula usai ditekuk tanpa mengalami kerusakan, Berarti kopiah itu mutunya sangat baik. Demikian mini feature persembahan Radio Republik Indonesia Sungai Liat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

0: pengguna media sosial. Nah, Sobat Budaya, sebetulnya tahukah Anda bahwa hari ini 10 Juni ya? Ya, itu diperingati sebagai Hari Media Sosial Nasional. Jadi meskipun bukan merupakan tanggal merah Sobat Budaya, Hari Media Sosial Nasional ini merupakan perayaan penting di Indonesia. Lantas ya, kenapa 10 Juni diperingati sebagai Hari Media Sosial Nasional? Nah, ini sejarahnya untuk Sobat Budaya semuanya. Ya, Sobat Budaya, sejak melansir laman Kemendikdasmen, Hari Media Sosial Indonesia ini sudah diperingati sejak 2015, di mana Hari Media Sosial pertama kali dicetus tanggal 10 Juni 2015 oleh pengusaha asal Indonesia, yakni Handi Irawan. Dan Sobat Budaya, kalau dari Perpustakaan Universitas Brawijaya, Hari Media Sosial Indonesia ini tujuannya untuk ngerayakan terus menghargai kontribusi media sosial dalam berbagai aspek kehidupan. Ya, dengan platform seperti Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, juga lainnya. Dan dalam hal ini dapat terhubung dengan keluarga, teman yang jauh seperti itu. Berbagai momen berharga, mengekspresikan pendapat juga, dan menjalin hubungan dengan komunitas yang memiliki minat yang sama. Nah, kalau dari sisi perannya ya, salah satu pengaruh terbesar medsos ini yakni perubahan dalam cara manusia berinteraksi seperti itu ya. Jika dahulu komunikasi itu lebih banyak dilakukan secara langsung atau melalui sambungan telepon atau juga surat begitu, telegram gitu ya. Telegram Indah, apakah Anda ingat itu? Ya. Dan kini media sosial, medsos ini memungkinkan siapa saja untuk berkomunikasi dengan orang lain ya, di berbagai belahan dunia secara cepat dan juga praktis. Dan kehadiran media sosial juga memperluas jaringan pertemanan serta juga membuka peluang untuk mengenal beragam budaya, tradisi, dan juga sudut pandang yang berbeda. Dan selain itu, media sosial memiliki peran yang semakin penting ya, dalam dunia informasi dan jurnalistik, seiring juga beralihnya kebiasaan masyarakat dari mengakses berita melalui media konvensional di platform digital. Dan media sosial ini menjadi salah satu sumber informasi utama bagi banyak orang, dan melalui platform ini masyarakat dapat memperoleh informasi terbaru mengenai berbagai peristiwa nasional maupun internasional secara real time. Sekaligus juga mengikuti isu dan juga topik yang sesuai dengan minat mereka. Namun, ya dengan keuntungan yang dimiliki, media sosial juga memiliki tantangan dan juga masalah tersendiri. Ya, salah satu tantangan terbesarnya adalah penyebaran berita palsu ya, dan informasi yang tidak diverifikasi dengan baik. Ini dapat juga mudah menyebar dan juga mempengaruhi opini publik. Oleh karena itu, penting bagi pengguna medsos untuk selalu bijak dalam memilah, memverifikasi informasi sebelum membagikannya.
1: ...103,9 FM... ...Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: OS.
2: Pa, ngapa lagi mai?
1: Pok nak tahu dah S?
2: Malak kok kini, pantang ngasak ni ngoko. Tak S, tak S.
1: Ya S, nyadak lama lagi ada pesa besarnya S.
2: Pah, kalau macam orang berjual kini ngapanya?
1: Bener lah S, mau nak tahu dah. Bentar lagi ada pesta besar S.
2: Hah? Pesta?
1: Au, eh?
2: Pesta apa? Apa nak kawin kan? Oh, kau tahu? Apa yang bagi ya? Menelo kak makan gratis kita mai nak kau mai.
1: Nyahukan tua es. Bukannya kata pok makan bergizi gratis MBG-nya es. Ne, pesta besar, pesta bola Piala Dunia 2026-nya es. Au pok nak tahu dah.
2: Di mana orang main bal mai sepile mai?
1: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, es. Pok nak tahu dak di mana, es?
2: Di mana?
1: Jadi tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, es.
2: Pok kawah kok kelak kena rudal ke Amerika nenek mai.
1: Oh, dak lah, es. Kita dak perlu datang ke sana, es.
2: Kemana? Kita pacak tahu apa?
1: Kita cukup dengar RRI bayi es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4. Ya kita pacak denger siaran bola di sanin es, di RRI-nya es.
2: Ya, sinyal kuat deh.
1: Pacak
2: dari Amerika, nunggu.
1: Jadi, pok jangan khawatir, oh. Pacak denger di radio pacak, oh. Lewat RRI digital di HP, gitu, pacak es. Sambil ngetem di kebon, gitu, kita pacak tahu kabar bola es.
2: Kok, gih? Apa udah, Mai?
1: Nih, pok denger kata mbak penyiar, nih, es.
2: Mana?
1: Nih, dia.
3: Sepradi pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal gol dan skor mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan Laga Dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Ato, ne, amang, bi, om, tante, bujang, mia, pencinta Mai Kek Rom. Judul cerita Mai Kek Rom, Gini Boratai.
2: Wih, sepi rumah ne. Mak kek bak dek deagi, hidup surang, masak diwe, makan diwe, nangis diwe, belaki lom. Apa karena aku ne cikari ge oh, sampai kelaki ge malu ngedeket ku ne. Kadang-kadang pening pala ne, renyek lah berjalan kek kelaki cemurang. Ne, dek aben nuleh kiri, muke rom. Nuleh kanan, lah rom muli, tingo adep depan, lah rom magi, balik kanan, ge muke rom lah. Panjang umur, lah nyengul pok rom, dak deh muke lain lagi kan di dunia ne rom.
3: Ape kemai, dari jauh kulihat ka sengak sengem, ngomong diwe, inden dunduk ketakung, kata udah mai, ngape mai. Kakak ngeno kek kuo.
2: Ah, mesege. Kalah yang paling dekat Rom. Kenlah dari kecil kita dekat sampai ke tuwe ne Rom.
3: Sape tuwe mai? Bok lah tuwe yo. Sorry, men kami lagi muda mai. Dek ngaku ko tuwe.
2: Tapi kita emang lah tuwe imangnya Roma.
3: Nyaman kama yo.
2: Tulah mendak nyadar tuwe Rom.
3: Tapi ngomong-ngomong, ngape kan ya agak lain, Mai? Adi masalah ape?
2: Denglah, Rom. Gaya ketapok naman tuku. Yang ade ge makin teberacai dili, ya.
3: Weh, mayok lidah kan emang dek betulang, Mai. Men ngeluar-ngeluar katalah macam kayak pelor. Ditimbak nimbus sampai ngeluh hati. Sakit hati ini, Mai. Macam kayak lagu siapa ya, mayok?
2: Sakitnya tuh di. Gimana, Rom?
3: Di hati ku nih, Mai.
2: Eh, bilang baiklah di dompet pok ya, akhir duit lagi.
3: Menia pok dah usah, no, Mai.
2: Pok nih, Rom. Along kita gimayan malam nih, Rom, ah.
3: Bener nian, Mayo. Along kita ngibur hati sambil kita lirik kanan, lirik kiri. Sampai tahu ada kelaki nyangkut di hati kita, Mayo.
2: Ya, tapi ngomong-ngomong, ku tengah cekak nih, Rom. Pok mayar ku, oh.
3: Lagu lame, Mai. Dek berubah-berubah lah kali, Mai. Kan ide suah ben ngaku berduit. Aji asin mang, sekaker medit. Kok segali-gali lah. Tapi tenanglah, ku tengah baik nih. Ku pacak mayar kah?
2: Nih lah, ku ingin kek pok nih Rom. Wow, cikar pok nih Rom.
3: Apa ini Mai? Yo pan, pan, pan mandi. Mai, dengkek ngebut Mai. Mai ku takut, kita nyelok kawin Mai. Karena kok dikenang sebagai gadis sampai akhir hayat, Mai.
2: Sekate-kate tembulok pok nih, Rom. Nyumpahku kan, eh. Ngucap, Rom. Kita yang sama-sama gadis ting-ting. Jadi nyumpahku samalah kayak nyumpah pok, Rom.
3: Astagfirullahaladzim. Mau, Mayo. Tapi ku nih takut. Pok jin ngebut tiga, Mayo.
2: Auk lah. Nih pun ku pelan-pelan mau motor. Kita nak kemana, lu, Rom?
3: Ku ade ningok-ningok budak ramai nuwe kayak berkumpul, Mai. Ah, tuh, Mai, tuh, Mai. Duh, dosa ngebut tiga. Nah, nela dia, oh Mai.
2: Menek, kafe nama Rom.
3: Ape? Tape?
2: Kafe lah mati lah Rom. Katro umon kok ne Rom.
3: Denglah Mai, same lah Mai, Mai ya. Wadaw Mai, ramai Mai. Banyak laki Mai. Wih singgok tuh ujung tuh Mai, ganteng Mai. Ya Allah Mai. Mai,
2: biseng ge Rom. Malunya kedenger orang.
3: Mai macam ke Aliando, Mai tu Mai. Tengong ge Mai.
2: Deng ke Aliando Rom. Mirip ke mangpan ya toh.
3: Mane mangpang rungang Mai.
2: Tengok rambut keriting dak Rom.
3: Dek kawah ku nak model tu Mai. Ku nak macam ke Aliando ya Mai.
2: Nok basing pok lah Rom.
3: Kita duduk di mana Mai yuk?
2: Iyalah, kita duduk di sini deng lah Rom.
3: Oh, awak lah pun. Oh Mai. Palaku pening nih ngok daftar makan nih Mai. CC burger, chicken steak. Apanya Mai arti chicken ya Mai?
2: Lah matet lah rom rom. Jeken ge boleh tau rom. Ayem yakti rom.
3: Oh ayem. Jadi menciken seteak ni artinya kalau kuneng. Chicken ni ketepo ayam mayo, seteak ni berarti ketiak mayo. Hau dah mai? Jadi ketiak ayam mayo.
2: Aduh, pok chicken stick rom, bukan ketiak ayam rom.
3: Oh, nak iya mayo. Pok jen kuat-kuat iga mai, ko malu kedengar ke Ariando jauh-jauh sanen tu mai.
2: Malu kudeng.
3: Ko masan sampe ke pok bela ho.
2: Iyalah pun. Ku mesen roti bakar, telok, daging keju, minum jus buah naga, o.
3: Lah batet, Mai. Banyak pok mesen nih, Mai. Ya Allah.
2: La ilaha illallah, pegelah tayo kek Rom. Roti bakar atau siko, Rom, tapi isi telok, daging, keju. Kita tambah pesan chicken steak, adi, biar
3: oh,
2: pok ada penasaran.
3: Nah iya, nyangka ku siko-siko lah roti lah, telok lah, daging lah, jus. Nih, rupa bende tadi, Mayo.
2: Yalah, ketiak ayam madi katepok, Rom.
3: Nyaman dak, Mayo?
2: Nyaman, Rom. Nyaman, Rom.
3: Nyaman, auk mang, Mai, ketiak ayamnya, Mai.
2: Oh, Rom. Jen pok minum, tuh. Lah, pok minum, kan?
3: Oh, dek hal, dikenai minum, Mai.
2: Ya, hai, cuci tangan, Rom. Ngapa pok minum, Rom?
3: Deki ade, Mai. Nah bagus tempat ni uges Mai.
2: Tentulah Rom, laku celup adik Rom.
3: Ya Allah Mai, kayak rabies ku Mai gawalkan ni Mai. Lah matat lah Mai.
2: Pening pelaku ni Rom, kayak pok deh Rom. Nah matilah Rom, Rom malu Rom, ku kayak kane Rom.
3: Alhamdulillah, ku tadi lama kejar Mai, makan ketiak ayam ni. Kenyang ah, alhamdulillah, Mai. Yo Mai, kita pulang, ku nak ngalar, Mai.
2: Gelak lu Rom, ketepo ayo nak ngibur hati. Kita nyantai lu ge.
3: Kau aku dah Mai, tapi menak ngibur hati ya longku tidur, Mai. Ngebam ku Mai, long Mai.
2: Payah, bayi pok nih Rom. Yo lah pon Rom.
3: Yo Patman, jangan kayak lama aja.

0: Es.
1: Pak, ngapa lagi, Mai?
0: Kok nak tahu dah Es?
1: Malah kok kini, mantap ngasak nih ngoko. Tak Es, Es, tak Es, Es.
0: Ya Es, nyadak lama lagi ada pesta besarnya Es.
1: Wah, kalau macam orang berjual kini ngapanya?
0: Bener lah Es, mau nak tahu dah. Bentar lagi ada pesta besar Es.
1: Hah? Pesta?
0: Au, eh?
1: Pesta apa? Kamu pernah kawin, kan? Oh, kau tahu? Apa yang begini, ya? Menelo, kak, makan gratis kita, Mai. Enak, kok, Mai.
0: Nyahukan tua, Es. Bukannya kata pok makan bergizi gratis MBG-nya, Es. Nek, pesta besar, pesta bola, piala dunia 2026-nya, Es. Au, pok nak tahu, dah.
1: Di mana orang main bala, Mai? Sepilih, Mai.
0: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok, dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, Es. Pok nak tahu dak di mana, Es?
1: Di mana?
0: Jadi tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, Es.
1: Bok kawang, kok kelak kena rudal ke Amerika nih, Nek Mai?
0: Oh, dak lah, Es. Kita dak perlu datang ke sana, Es.
1: Cemana kita baca tahu apa?
0: Kita cukup dengar RRI bayi Es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4. Ya kita pacak denger siaran bola di sanin Es, di RRI-nya Es.
1: Ya, sinyal kuat deh.
0: Oh,
1: Pacak dari Amerika, no.
0: Oh, jadi, pok jangan khawatir, oh. Pacak denger di radio pacak, oh. Lewat RRI digital di HP, gitu pacak Es. Sambil ngetem di kebun, gitu kita pacak tahu kabar bola Es.
1: Oh, gih. Apa deh, Mai?
0: Nih, pok denger kata mbak penyiar nih, Es.
1: Mana?
0: Nih dia.
2: Seperadik pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal Golden Score mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan laga dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

Ya baik Sobat Budaya, sebelum kita ikuti kembali informasi yang akan kuhadirkan di kabar berita, satu lagu terlebih dahulu. Berinjak yo, berinjak yo.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Apa kabar Bangka Belitung, Neh? Neh, nyahe.

Ya baik Sobat Budaya, informasi kali ini kembali ku sampaikan di kabar berita. Sobat Budaya, Badan Pencarian Pertolongan SAR Pangkal Pinang menghentikan operasi pencarian Kamaludin 60 tahun warga desa Tugang, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat. Dan Sobat Budaya, pencarian resmi dihentikan setelah tim SAR gabungan melakukan pencarian intens selama 5 hari. Udah itu dilakukan evaluasi dan juga koordinasi antara unsur SAR gabungan ke pihak keluarga korban. Jadi Kepala Kantor Pencarian Pertolongan Pangkal Pinang, Mikel, menjelaskan selama operasi berlangsung, tim ini mengerahkan berbagai metode pencarian untuk menemukan keberadaan korban dengan melakukan penyisiran kawasan hutan itu seluas 23 km persegi pakai metode explore, search, dan rescue, namun belum membuahkan hasil. Sobat Budaya, dan selama 5 hari operasi berlangsung, seluruh potensi metode pencarian itulah dikerahkan secara maksimal, tapi sampai batas waktu operasi korban belum berhasil ditemukan. Ya, meski operasi SAR resmi ditutup dengan hasil nihil, Basarnas memastikan akan tetap melakukan pemantauan terhadap perkembangan informasi yang berkaitan dengan keberadaan korban. Kalau misal di kemudian hari ada informasi yang akurat atau ditemukan tanda-tanda keberadaan korban, maka operasi SAR ini pasti dibuka lagi untuk dilakukan pencarian lanjutan. Basarnas juga menyampaikan apresiasi ke seluruh unsur SAR gabungan, masyarakat yang telah berpartisipasi. Juga pihak keluarga korban yang telah menerima penjelasan terkait penghentian operasi ini, dan diharapkan tetap tenang sambil nunggu perkembangan informasi selanjutnya. Dan untuk itu, dalam hal ini pihaknya juga yakin keluarga korban pasrah, APAG medan pencarian korban itu cukup menantang. Yang penting tim sudah berusaha secara maksimal.

Ya, Sobat Budaya di ketahui sebelumnya di mana korban ini, ya, Kamaludin ini diberitakan sebelumnya hilang di kebun desa Tugang itu, dan setelah itu dihentikan pencariannya, di mana tim SAR tidak menemukan tanda-tanda untuk keberadaan korban setelah menyisir area-area yang dianggap potensi itu terhadap keberadaan dari korban tersebut. Dan Sobat Budaya, sekian kabar berita.

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Pro4 RRI. Pro4 FM, suara budaya Nusantara.
1: Pa, ngapa lagi mai?
2: Pok nak tahu dah es?
1: Malak koki deh, pantang ngasak ni ngoko. Tak es, tak es.
2: Ya es, ni dah lama lagi ada pesta besarnya es.
1: Pah, kalau macam orang berdua lagi kini ngapanya?
2: Bener lah es, pok nak tahu dah. Bentar lagi ada pesta besar es.
1: Hah? Pesta?
2: Au, eh?
1: Pesta apa? Kalau nak kawin kan? Oh, kau tahu? Apa yang begitu? Menelo kak makan gratis kita mai enak kok mai.
2: Nyahukan tua es. Bukannya kata pok makan bergizi gratis MBG-nya es. Nek, pesta besar, pesta bola Piala Dunia 2026-nya es. Au pok nak tahu dah.
1: Di mana orang main bola mai sepilih mai?
2: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, es. Pada tahu enggak di mana, es?
1: Di mana?
2: Jadi tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, es.
1: Bok kawah, kok kelak kena rudal ke Amerika, nenek, mai.
2: Oh, dek lah, es. Kita tidak perlu datang ke sana, es.
1: Kemana? Kita baca tahu, apa?
2: Kita cukup dengar RRI bayi es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4. Ya kita pacak denger siaran bola di sanin es, di RRI-nya es.
1: Ya, sinyal kuat deh. Pacak dari Amerika, no.
2: Jadi, pok jangan khawatir, oh. Pacak denger di radio pacak, oh. Lewat RRI digital di HP, gitu, pacak es. Sambil ngetem di kebun, gitu, kita pacak tahu kabar bola es.
1: Oh, gih. Apa deh, Mai?
2: Nih, pok denger kata mbak penyiar, nih, es.
1: Mana?
2: Nih, dia.
3: Sepradi pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal gol dan skor mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan Laga Dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mitos menolak tawaran makanan dikenal oleh masyarakat Bangka Belitung dengan istilah kepun. Apabila ditawari makanan atau minuman, usahakan jangan menolaknya. Minimal harus cicipi makanan atau minuman tersebut dengan mengambil sedikit saja lalu kemudian pergi. Istilahnya malet. Hal ini dilakukan sebagai salah satu penolak bala atau sial saat bepergian keluar usai ditawari suguhan makanan. Seperti halnya istilah pamali, tabu, pantangan, dan semacamnya, di Pulau Bangka istilah lebih dikenal dengan sebutan kepunan atau kepun, malet dalam bahasa Bangka. Untuk kepun dan malet merupakan satu rangkaian adat dan kebiasaan di Pulau Bangka. Pastinya tidak seluruh masyarakat di Indonesia mengenal istilah kepun. Namun uniknya, adat dan kebiasaan yang berlangsung turun-temurun sejak zaman nenek moyang itu terus berlangsung hingga sekarang.
1: Kepun tuh kalau di masyarakat Bangka Belitung, ketika kita nak bepergian atau kemanapun, terus seseorang tuh nawarkan kita, terutama yang paling menjadi pantangan yaitu nawar kopi. Jangan sampai dak de nyicip, dak de nyube, karena menurut kepercayaan, menurut mitos, misalnya ditawar tuh, dak di kita cube, dak di kita makan, kelak dalam perjalanan tuh pacak tertimpa musibah, bala, atau hal-hal yang dak diinginkan.
2: Istilah kepunan dalam peribahasa Bangka yaitu mempunyai pengertian suatu pantangan apabila kita ditawari makan, baik minuman, maka kita hendaknya mencicipi. Yakni bentuk suatu penghargaan kepada orang yang telah menawari kita. Kalau tidak makan banyak ataupun kita mencicipi sedikit, kalau tidak dilaksanakan, kita artinya memegang dengan istilah tangan jadilah. Kalau percaya nggak percayanya, kalau kita mengabaikan maka perihal suatu kejadian buruk akan menimpa kita.
3: Kepun tuh maksud men kita lah ditawar orang makanan, kita dak nyicip, apa dak nyabet. Nah biasa kalau kita kena sial.
0: Bangka Belitung atau yang dikenal sebagai Bumi Serumpet Sebalai dikenal sebagai masyarakat yang menjaga adat budaya warisan leluhur. Adat istiadatnya masih sangat kental sekali. Salah satunya adalah kepercayaan atau mitos berkembang hampir di seluruh Bangka Belitung, terutama di daerah-daerah perkampungan. Salah satu mitos yang sangat lekat bahkan hingga saat ini masih dipercayai sebagai masyarakat lain adalah kepunan. Di Bangka Belitung terdapat sebuah kepercayaan atau mitos yang disebut kepun. Kepun terjadi jika seseorang yang telah disiapkan makanan, namun ia tidak makan atau mencicipi makanan yang telah disiapkan. Kepun mengharuskan orang yang ditawarkan makanan untuk makan atau mencicipi makanan tersebut meskipun hanya sedikit. Jika tidak mencicipi makanan tersebut, masyarakat percaya akan terjadi kecelakaan pada orang tersebut yang acap kali ditawari minum kopi, makanan manis serta sajian lainnya. Contoh peristiwa kepunan ini terjadi di Desa Perlang, Kabupaten Bangka Tengah. Dulu pernah terjadi seorang warga yang disamar buaya setelah mengabaikan penawaran istrinya untuk makan nasi bubur yang sudah disiapkan ketika jam makan siang. Untuk menghindari kepun, ada beberapa cara yang dilakukan masyarakat jika memang tidak ingin makan makanan yang telah disediakan atau ditawarkan oleh tuan rumah, keluarga, atau siapapun yang menawarkan makanan karena sedang terburu-buru. Cara pertama yang dilakukan adalah dengan malet. Malet merupakan tindakan menyentuh ujung jari ke makanan dan dicicipi ke lidah. Setelah itu, ujung jari disentuhkan ke siku tangan kanan dan kiri, serta ke dengkul kiri dan kanan. Dan bagaimanakah budayawan muda Bangka Belitung Ahmadi Sophia menanggapi istilah kepunan? Berikut penuturannya.
4: Memang orang tua kita dulu seringkali menggunakan kalimat jangan menolak tawaran makanan atau minuman nanti kepun atau kepunan. Begitulah secara turun-temurun dipercaya hingga saat ini sehingga pamali itu sangat populer di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung baik di kalangan Tionghoa maupun Melayu. Apa itu kepun atau kepunan? Bahwa kepunan berasal dari akar kata kepun. Pun berasal dari bahasa Sanskerta, yakni Dafun Tahyang, yang berarti yang maha tinggi. Jadi kepun atau kepunan maknanya adalah yang maha tinggi akan marah atau murka karena kita menolak rezeki atau makanan yang diberikan orang lain kepada kita. Berarti sudah sangat lama sekali kepercayaan ini, yaitu sejak zaman masa silam, karena ini menggunakan bahasa Sanskerta. Nah, di tengah masyarakat kita tempo dulu, menolak tawaran makanan atau minuman akan berakibat buruk bagi sang penolak, bahkan akan mendapat musibah. Umumnya orang yang ditawari makanan atau minuman adalah kopi. Maka setidaknya dia harus mencicipi sedikit saja, atau bahasa Bangkaknya malet, yakni meletakkan secuil makanan atau setetes minuman kopi di bibir atau di lidah. Setelah itu barulah ia boleh berpergian. Kepercayaan ini benar-benar sangat diyakini oleh masyarakat di Kepulauan Bangka. Ada tiga waktu dan tempat yang sangat berpengaruh pada musibah kepun ini akibat tidak malet atau menolak tawaran. Yang pertama saat bepergian, yang kedua saat masuk hutan, yang ketiga saat tidak ke sungai. Nah, benarkah menolak tawaran atau minuman itu, terutama kopi, bisa jadi kepunan sehingga mendapat musibah? Pertama, adab dan tata krama. Selain nilai kearifan lokal dan budaya, masyarakat Indonesia adalah tipikal masyarakat yang sangat mengutamakan nilai-nilai adab dan tata krama dalam kehidupan sosial, terutama masyarakat di kampung. Salah satu adab dan tata krama itu adalah menawarkan makanan atau minuman kepada tamu yang datang. Bahkan ketika kita lagi makan, datang kawan yang lewat, kita biasanya menawarkan, ngopi dulu, nah, yuk mampir ngopi. Itu bukan tawaran basa-basi, tapi itu adalah ikhlas. Setidaknya kita berhenti sebentar untuk mencicipi alias malet untuk menghindari kepunan. Tawarannya tentu makanan atau minuman yang halal. Yang kedua, makanan dan minuman adalah sedekah terbaik supaya keteladanan orang tua kita tempo dulu dalam mendidik anak-anaknya, mendidik keluarganya demi menjaga nilai luhur di tengah masyarakat kita yang ternyata tidak lepas dari agama yang dianut. Yang ketiga, ketersinggungan yang menawarkan dikhawatirkan ia berbicara yang kurang bagus. Karena di dalam hidup kita seringkali disebutkan ucapan adalah doa. Masyarakat yang menawarkan, orang yang menawarkan makan minum itu bukan sekedar basa-basi. Oleh karenanya sangat memungkinkan ketika kita ditawar makan lalu kita menolak, itu dianggap sebagai penghinaan yang bisa membuat ketersinggungan. Nah, kalau sampai dia tersinggung lalu terbersit doa yang tidak bagus, itulah yang membuat kita menjadi mendapat musibah atau celaka. Yang keempat, penunda musibah adalah sedekah. Bisa jadi kebalikannya dari yang ketiga tadi. Pemicu musibah adalah menolak sedekah. Penunda musibah adalah sedekah. Bisa jadi kebalikannya, pemicu musibah adalah menolak sedekah. Ini bisa jadi yang menolak sedekah berupa tawaran, makanan, dan minuman itu bagian dari pemicu munculnya musibah atau bala. Dari empat analisa ini tentunya sangat erat kaitannya dengan kepun atau kepunan orang tua kita di Bangka Belitung.
0: Mitos adalah sebuah kepercayaan yang ditanamkan oleh nenek moyang terdahulu. Pastinya setiap kepercayaan atau mitos yang telah ditanamkan memiliki maksud tertentu. Seperti halnya mitos kepun di Bangka Belitung. Ada hal yang bisa kita ambil dari mitos tersebut. Mungkin tujuan dari kepercayaan yang telah dibangun sejak zaman dulu itu memiliki maksud agar kita senantiasa menghargai pemberian orang lain, tidak mubazir terhadap makanan, dan mungkin memiliki maksud lain. Namun, kita harus ingat kembali musibah. Kecelakaan sudah menjadi urusan Sang Ilahi Rabbi, dan tidak sepatutnya kita mempercayai sesuatu melebihi kepercayaan kita kepadanya, karena Dialah Zat yang Maha Kuasa.

0: Wah, pagi Mai. Gini ngang buku terus. Ngapa?
1: Nyapu ada kemana, Es?
0: Penen palak kone, Mai.
1: Yang apa, penen Es?
0: Bukan kone, cuman lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cemurang-murang ya. Paham lah tengahnya ya.
1: Dapat oh, gini, menak ya, pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku KRRI Sungai Liat, Es.
0: Ya ngapa, apa hubungan kayak kinceng nasi? Ya, kok nenek promosinya kini?
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi KRRI Sungai Liat, bay, okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, lah, Es.
0: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dah lah, Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge paca, nak siaran langsung oke, nak dialog ge paca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di pro 1, pro 2, apa ada di pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baik lah, AS.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
3: ...103,9 FM... ...Pro 4 RRI Sungai Liat... ...Suara Budaya Bangka Belitung.

0: Apa? Ngapa lagi, Mai?
1: Kok nak tahu deh, Es?
0: Malah kok kini, pantang ngasak nih ngoko. Tak es-es, tak es-es.
1: Ya, Es, nyadak lama lagi ada pesa besarnya, Es.
0: Wah, kalau macam orang berjual kini ngapanya?
1: Bener lah, Es, mau nak tahu deh. Bentar lagi ada pesa besar, Es.
0: Hah? Pesta?
1: Au, eh?
0: Pesta apa? Apa pernah kawin, kan? Oh, kok tahu? Apa yang begini, yo? Menelo, kak, makan gratis kita, mai. Enak, kok, mai.
1: Ya, bukan tua, Es. Bukannya kata pok makan bergizi gratis MBG-nya, Es. Nek, pesta besar, pesta bola, piala dunia 2026-nya, Es. Au, eh, pok nak tahu, dah.
0: Di mana orang main bal, mai, sepilih, mai.
1: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok, dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, Es. Pok nak tahu di mana, Es?
0: Di mana?
1: Jadi, tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, Es.
0: Pok kawah, kok kelak kena rudal ke Amerika, nenek, Mai?
1: Oh, dek lah, Es. Kita tidak perlu datang ke sana, Es.
0: Cuman, kita baca tahu, Pok.
1: Kita cukup dengar RRI bayi, Es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4, ya kita pacak denger siaran bola di sanin, Es. Di RRI-nya, Es.
0: Ya, sinyal kuat, Dek.
1: Pacak
0: dari Amerika, no.
1: Jadi, pok jangan khawatir, oh. Pacak denger di radio pacak, oh. Lewat RRI digital di HP, gitu, pacak, Es. Sambil ngetem di kebon, gitu, kita pacak tahu kabar bola, Es.
0: Oh, deh. Apa udah, Mai?
1: Nih, pok denger kata mbak penyiar, nih, Es.
0: Mana?
1: Nih dia.
2: Seperadik pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal gol dan skor mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan laga dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

baik seperti saudara sobat budaya negeri Serumpun Sebalai mengantarkan kita ke menit 55 ya, dari pukul 9 di kesempatan kali ini. Dan selanjutnya diganti ke Ega kalau ku Wanda Sona alhamdulillah pamit undur diri, terima kasih kepada semua nikah semua dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ogul, peta di elah terik di matahari. Jam berapa ini elah?
1: Aku lah jam 10 nih.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Pak, ngapa lagi, Mai?
6: Pak, nak tahu dah, Es?
5: Malah kok kini, pantang ngasak nih ngoko. Tak es.
6: Ya, Es, nyadak lama lagi ada pesa besarnya, Es.
5: Pak, kalau macam orang berjual, kini ngapanya?
6: Bener lah, Es, mau nak tahu dah. Bentar lagi ada pesa besar, Es.
5: Hah? Pesta?
6: Au, eh?
5: Pesta apa? Apa pernah kawin, kan? Oh, kau tahu? Apa yang begitu? Menelo kak makan gratis kita mah enak po mai.
6: Nyahukan tua Es. Bukannya kata po makan bergizi gratis MBG-nya Es. Nek, pesta besar, pesta bola Piala Dunia 2026-nya Es. Au po nak tahu dah.
5: Di mana orang main bala mai sepilih mai?
6: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok, dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, Es. Po nak tahu dak di mana, Es?
5: Di mana?
6: Jadi tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, Es.
5: Bok kawang, kok kelak kena rudal ke Amerika nih, Dek Mai?
6: Oh, dak lah, Es. Kita dak perlu datang ke sana, Es.
5: Cuman kita baca tahu apa?
6: Kita cukup dengar RRI bayi, Es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4. Ya kita pacak denger siaran bola di sana, Es. Di RRI-nya, Es.
5: Ya, sinyal kuat, Dek. Pacak dari Amerika, no.
6: Jadi, pok jangan khawatir, oh. Pacak denger di radio pacak, oh. Lewat RRI digital di HP, gitu, pacak, Es. Sambil ngetem di kebon, gitu, kita pacak tahu kabar bola, Es.
5: Oh, gih. Apa deh, Mai?
6: Nih, pok denger kata mbak penyiar, nih, Es.
5: Mana?
6: Nih, dia.
7: Seperadik pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal Golden Score mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan Laga Dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

0: Duh, apa ge mai? Kini ngangguku terus. Ngapa?
1: Nyepo dak kemana, Es?
0: Penan palak kune mai.
1: Yang apa penan, Es?
0: Bukan kune cemana lah nak buat usaha kune. Biar apa, oh, pacak terkenal ya cem orang-orang ya. Paham lah tengane ya.
1: Dapat kini ne. Oh, mana? Ya pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku KRRI Sungai Liat, Es.
0: Duh, ngapa apa bungan kayak kinceng nasi? Kune nak promosinya kine.
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi KRRI Sungai Liat bay di Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah, Es.
0: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dah lah, Es. Pok datang bay ke KRRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge pacak, nak siaran langsung oke, nak dialog ge pacak, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
3: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

93,9 perempuan sekalian, suara budaya Bangka Belitung kembali. Selamat siang sahabat dan sahabat budaya. Untuk saat ini wilayah kota Sungai tadi sempat diguyur hujan sebentar, menurut kata-kata nyebut adalah hujan liwat nyamadan liwat kena sebentar baik. Ya, dan saat ini kembali ada yang ganti Sapradi untuk kebersamaan kita ya di Pemakan Nusantara sampai kalau di jam 11 ya, yang akan dilanjutkan dengan UMKM GT Sapradi. Ya, ini seputar konsumsi tahu tempe ya. Nah, Pradi kalau misalnya Pradi memasak tahu tempe itu diapain ya? Ada yang mungkin diungkep, ada yang dibacem, ada yang digoreng bayi, terus dicocok, atau mungkin ada variasi-variasi menu lainnya gitu ya untuk dimasak gitu ya dari olahan tahu dan tempe ini gitu. Kalau tempe bisa dibikin tempe orek Pradi ya, atau mungkin juga dicampur dengan lain-lainnya. Cuman pernah dengar juga tidak boleh ya mencampurkan tahu tempe itu di dalam pada saat memasak sayur bayam gitu seperti ya, mungkin dipisah boleh tetap ya. Ini banyak sih ya dia, kalau tahu tempe itu bisa dimasak dengan kuah santan, terus juga bisa dimasak apa lagi ya, digoreng-goreng macam itu gak nyaman, ada yang penting ada sambal apa gak nyaman, apa gitu pulang ginata pulang ke rumah tadi tuh campur kayak kacang panjang ya, atau mungkin ada olahan-olahan lainnya ya Predi Ega, nantikan Sapradi untuk bisa bergabung ya di pagi menjelang siang kali ini untuk kebersamaan kita di Pemakan Nusantara ya. Yuk silakan nih, biasanya Mama Rati jago masak nih, diapakan, apakah tahu tempenya direndang sampai tahu kan ada inovasi gitu Predi. Selain dibacem gitu ya, atau mungkin tahu tempenya dibikin ada tuh sekarang kan kayak model orek tempe tapi dicampur dengan kacang ya. Kalau dulunya itu tempenya dipotong-potong ataupun diiris tipis terus digoreng sekering-kering mungkin. Nah sekarang kan ada yang model diparut tuh yang halus dan bumbunya juga tidak dihalusin gitu tapi lebih kepada yang diiris-iris ya, cabai diiris, bawang diiris, terus garam ditaburin, penyedapnya ditaburin gitu, dan itu juga bisa lebih awet. Atau mungkin ada olahan-olahan lainnya silakan nih, nantikan kebersamaannya di pagi menjelang siang kali ini seperti ini.

0: Ngerusip, goyang lidah ala Bangka. Nusantara adalah gugusan pulau dengan berjuta keragaman di dalamnya. Sabang sampai Merauke menyimpan berbagai potensi unggul yang menjadi warisan kekayaan sebagian dunia ini. Tidak hanya alam, manusia atau budayanya, hasil cipta, rasa dan karsa yang menjadi turunannya pun dikenal luar biasa hingga kini. Salah satu warisan keragaman ini adalah masakan yang begitu beragam, baik dari segi bentuk maupun rasa dari seluruh pelosok Indonesia. Dan bicara rasa, lidah siapapun bisa berbeda-beda dalam merasakan setiap makanan. Ada yang terbiasa dengan rasa asam, manis, asin, dan pedas. Bauran rasa inilah yang mendorong selera seseorang untuk lebih menikmati makanan. Bagaimana dengan makanan khas Pulau Bangka yang di dalamnya menyimpan aneka rasa yang dibingkai aroma wewangian rempah? Rusip. Demikian nama makanan legendaris unik dan khas Pulau Bangka yang menjadi buah bibir setiap orang yang sudah mencicipinya. Rusip, kuliner berbahan utama ikan bilis yang berukuran kecil-kecil dan kemudian diolah dengan cara tradisional melalui proses yang cukup sederhana. Setelah ikan bilis dibersihkan, kemudian dimasukkan ke dalam wadah tong khusus, dicampur dengan garam dan gula merah, lalu difermentasi dengan proses pengawetan yang biasanya berlangsung selama seminggu. Ketika olahan tadi sudah mulai mengeluarkan aroma khas, di mana agak sedikit asam, artinya rusip pun siap untuk dikeluarkan dan disajikan. Untuk cara penyajian rusip bervariasi, dapat dimasak ataupun langsung dimakan mentah bersama nasi. Tambahkan irisan bawang dan cabai rawit untuk menambah cita rasa. Jangan lupa juga perasan jeruk kunci untuk menetralisir aroma ikan dan memberi sentuhan kesegaran di lidah. Walaupun kelihatannya cukup ekstrim bagi sebagian orang, seperti tampilan kurang menarik, tapi cita rasa rusip luar biasa. Cara makannya biasanya dipasangkan dengan lalapan sayuran segar seperti pucuk ubi, kacang botor, terong, ataupun cocol dengan ikan bakar. Rasanya, Lalu bagaimana sensasi rasa rusip bagi masyarakat Pulau Bangka atau mereka yang pernah mencobanya?
1: Mbak Dini suka rusip ya?
2: Kan untuk nomor satu.
1: Kalau makan rusip enaknya bagaimana Mbak?
2: Dicampur irisan cabai, bawang, jeruk, sama serai. Makan kayak itulah. Ikan sama bumbu-bumbu itu gini makan.
3: Menrusip tuh men terlalu hobi dak juga lah benku nih. Enak lah mana deh. Apa yang dimasakan? Lauk apa yang nyaman mencecel tuh?
4: Wow, menrusip. Jadi bilang ngagi, men lah ngadep rusip. Pokok kek duit piring tinggi piring makan.
0: Bagi sebagian besar masyarakat Pulau Bangka, rusip bisa dikatakan menu wajib yang mesti disandingkan dengan lauk pauk lainnya. Ibarat sayur tanpa garam, dan layaknya ada hal yang kurang jika makan tanpa rusip. Menyadari keunikan juga kenikmatan khas dari rusip, saat ini bahkan rusip juga mendapat perhatian dari beberapa restoran serta hotel-hotel berbintang di Pulau Bangka lewat chef masing-masing dengan menjadikan rusip sebagai menu kuliner lokal yang pantas disajikan kepada wisatawan serta tetamu yang datang. Bahkan rusip sudah jamak ditemukan dalam jamuan acara formal bersanding dengan menu-menu Nusantara dan internasional seperti yang diutarakan Jeffrey, chef salah satu hotel dan restoran ternama di Pulau Bangka.
5: Kebetulan untuk cabang kami di seluruh Indonesia ini selalu mencari menu-menu lokal, Mas. Nah, menu-menu lokal di seluruh Indonesia ini selalu disandingkan dengan menu-menu Nusantara yang lain dan juga menu-menu internasional. Dan kebetulan di Pulau Bangka ini sendiri masyarakatnya sangat familiar dengan rusip. satunya lagi lempah kuning. Dan ternyata rusib ini sangat disukai oleh lidah siapapun. Bahkan wisatawan asing loh mas. Mereka ada yang sampai ketagihan dan minta dibawakan. Sengaja membeli rusib ini 1-2 botol dibawa ke negaranya.
0: Aneka kuliner Nusantara adalah warisan leluhur. Karya cipta budaya asli Indonesia. Menjaga kelestariannya sama artinya dengan menjaga identitas bangsa, kultur budaya yang harus dijaga hingga tak punah ditelan zaman. Jadi jika punya kesempatan berkunjung ke Pulau Bangka, jangan sampai lupa untuk ngerusip. Icip-icip kuliner nan menggoda khas Pulau Bangka. Coba sekali, pasti ketagihan. Demikian ngerusik, goyang lidah ala Bangka. Diukir tim produksi Radio Republik Indonesia. Penanggung jawab, Kepala LPP RRI Sungai Liat. Produser, Ita Gustini Wahyuni. Pengarah acara dan penulis naskah, Ivan Sona Alham. Teknik rekaman, editing dan mixing, Dian Is Musa Putra. Dan saya Regina Rizky, pengantar kata.

Ball di 103,94 sekali lihat suara budaya Bangka Belitung ya, seperti seputar tahu dan tempe. Nah, kira-kira ini mana yang gizi lebih tinggi ya kalau dimasak gitu, Predi. Ini bisa diolah jadi keripik juga bisa untuk tempe. Tahu juga bisa ya dibikin tahu crispy gitu ya. Ada yang tahu yang dibolak-balik gitu ya. Nah, tahu tempe ini tentunya sama-sama sumber protein abadi yang paling banyak dikonsumsi oleh warga Indonesia. Karena selain sebagai lauk, tempe dan tahu juga lezat dikonsumsi sebagai cemilan. Tapi kandungan nutrisinya tergantung cara pengolahan kayak memasak. Nah, tempe kayak tahu tuh keduanya kayak akan fitoestrogen yang dikenal sebagai isoflavon. Ini adalah senyawa tumbuhan yang meniru struktur kimia kayak efek estrogen, hormon yang mendorong perkembangan seksual dan juga reproduksi. Jadi banyak manfaat kesehatan dari tahu tempe, termasuk mengurangi risiko kanker tertentu dan meningkatkan kesehatan jantung yang disebabkan oleh kandungan isoflavon. Kemudian juga bisa mengurangi jantung ya, bisa mengurangi risiko sakit jantung ya. Untuk perbedaan gizi antara tahu kayak tempe ini mencolok ya, adalah mengandung prebiotik yang bagus untuk tubuh karena dua-dua juga sama-sama difermentasi ya. Dan prebiotik ini adalah serat alami yang dipaca dicerna yang mendorong pertumbuhan bakteri sehat di saluran pencernaan kita. Prebiotik berkaitan kayak pergerakan usus yang teratur, pengurangan peradangan kayak penurunan kadar kolesterol dan bahkan peningkatan daya ingat. Tempe juga sangat kaya akan prebiotik bermanfaat nih karena kandungan serat yang tinggi. Dan secara khusus sebuah studi tabung reaksi menemukan bahwa tempe itu merangsang pertumbuhan bifidobacterium, yaitu sejenis bakteri usus yang bisa bermanfaat. Dan untuk mendapatkan manfaat kesehatan yang maksimal, Sepradi, hindari untuk menggoreng tahu ataupun tempe. Ada banyak cara mengolah tempe dan tahu yang lebih sehat, seperti dipanggang, ditumis, bahkan dibacem. Ada juga Predi dibikin sop tahu gitu, itu ada ya. Kalau kita lihat di media sosial tuh ada yang suka dengan sop tahu dan juga bahkan banyak yang sudah merekuk ya ataupun masak dudi dicube di rumah dan ternyata enak gitu. Dan ini mungkin juga bisa kita cube ya, selain di dibikin orek tempe ya. Pokoknya kalau digoreng itu tentunya manfaatnya lah hilang karena dia lah ketemu kayak minyak. Tapi kalau ditumis ya ataupun dituang minyak sedikit ya, itu mungkin sedikit dan dipati banyak lah untuk perubahan nutrisi ya gitu. Tapi kalau sampai digoreng, benar-benar digoreng lah, sudah sangat-sangat berbeda untuk kandungan nutrisi ya.

0: โอเอสหลังบ้านหน้าโอเอส
1: โอ้ป้าเกมายกินงาบุกโตรสงาป้า
0: เนี่ยปวดอะไรกันมาหน้าเอส
1: ปนันปะละคนเอมาย
0: ยังอะป้าปนันเอส
1: Bukan kau nih cuma nala nak buat usaha kau nih biar apa oh baca terkenal ya cuma orang-orang ya paham lah tengah nih ya
0: oh gini nih oh menak ya pok jangan peneng es yo ngikut ku KRRI Sungai Liat es
1: yo apa apa bungan kayak kinceng nasi ya kau nih nak promosinya kini
0: yalah biar kinceng nasi pok berisi biar usaha pok terkenal kita gi KRRI Sungai Liat bay okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani jalur 2 Sungai Liat toh dijamin usaha pok cepet dikenal lah es.
1: Gimana cara apa kun berdiri pe panggungnya?
0: Oh dah lah es, pok datang baik ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa? Bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok? Jangkauan siaran RRI to luasnya es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon es. Soal harga es, silakan komunikasikan baiklah es.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

0: Oh, Non.
1: Uy, ngapanya gul?
0: Ketengong hari ya, jam 11.
2: Apa kabar Bangka Belitung, Nek?

Selamat siang, Seprade Sahabat Budaya. Pemulangan Jemaah Haji asal Bangka Belitung dijadwalkan 11 sampai 13 Juni 2026. Jemaah meminta sejumlah evaluasi untuk perbaikan haji tahun depan. Warga Bangka Tengah, Salah Sito berharap kuota haji tahun depan menyerap 100%. Dikatakan kalau ada sakit ataupun meninggal dunia, segera diganti biaya di tempat kosong. Selain serapan kuota, masyarakat juga berharap waktu tunggu haji diperpendek. Antrean panjang jadi kendala utama calon jemaah haji. Evaluasi pun terus dilakukan terhadap pelayanan ibadah haji tahun ini. Dikatakan sebanyak 120 kloter ataupun 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air, dan alhamdulillah seluruh tahapan penyelenggaraan haji secara umum berjalan sesuai harapan, seperti diungkapkan Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf. Demikian kabar Bangka Belitung jam 11.

0: siang. Kelekak Kampung Tiga Orang. Negeri Laskar Pelangi Bangka Belitung adalah negeri berwarna kehidupan budaya serta kearifan lokal. Salah satu yang memiliki nilai luhur bagi kehidupan masyarakat di Bangka Belitung yaitu kelekak. Kelekak adalah hutan buatan yang berisi tumbuh-tumbuhan yang berbuah tidak jauh dari kampung atau tempat tinggal penduduk yang bisa dimanfaatkan turun-temurun. Kelekak merupakan gambaran masyarakat Bangka Belitung yang memiliki sifat sangat mencintai tanah, lahan, dan hutan sebagai sumber kehidupan. Umum dipahami masyarakat, kelak untuk Ika. Seperti yang diutarakan Ahmadi Sofian, budayawan dan pemerhati sosial Bangka Belitung.
1: Orang tua dulu memberikan nilai pelajaran filosofi kepada kita bahwa jangan pernah kita berpikir melakukan sesuatu untuk diri kita be. Artinya harus kita berikan kepada orang lain, kepada keturunan kita, jangan melakukan sesuatu untuk keuntungan diri sendiri. Kelekak ini adalah nilai kearifan lokal bahwa orang tua kita sudah mengajarkan kepada kita, para cucu-cucunya, cicit-cicitnya, harus ada sahabat di luar kita manusia, yaitu hutan.
0: Dalam hukum adat Bangka Belitung Sindang Mardika, jelas mengatur adab memperlakukan hutan termasuk hutan adat kelekak. Ahmad Elvian, tokoh adat dan sejarawan Bangka Belitung, saat dijumpai tim wisata budaya menyampaikan.

0: atau bersifat konsumtif. Namun, di balik itu, keleka memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi wisata budaya.
1: Kalau ngelihat dari potensi wisata, kalau keleka itu diolah, di-manage dengan bersihnya, rapinya, sudah itu pohon-pohon yang tumbuh di situ tuh bisa dimanfaatkan dengan maksimal, itu sangat punya potensi untuk dijadikan salah satu destinasi wisata kampung. Karena apa? Kita melihat wisata-wisata buatan masih di Bangka, itu pantai yang dikemas, lalu tempat selfie, tempat apa segala macam. Kenapa tidak kampung-kampung itu dimanfaatkan? Begitu juga keleka. Kenapa tidak kita melakukan di tengah-tengah keleka itu ada kafe? Karena ke depan itu wisatawan-wisatawan dari luar, dari perkotaan, bahkan dari barat, itu senang kepada hal-hal yang natural, bukan buatan. Misalnya di dalam keleka, tadi orang buat pupuk farm, orang giling anak nutok padi. Di keleka itulah orang ada yang namanya binatang-binatang khas Bangka Belitung, sudah itu disitulah nanti orang bikin macam mana sih bikin sambal, macam mana sih bikin lempah kuning. Karena kalau wisata itu what to do, what to see, what to buy, what to taste. Disinilah gunanya keleka, memanfaatkan potensi masyarakat kampung.
0: Menyimak penjelasan sang budayawan dan tokoh adat tadi, tergerak langkah kami untuk menelusuri rimba Tua Tunu Pangkal Pinang. Setelah 25 menit perjalanan menuju lokasi, diiringi lebatnya hujan dan medan yang belum tersentuh mulusnya aspal, sampailah kami di Keleka Community.
2: Kiri.
0: Disambut dengan keramat tamahan Haji Heri, pemilik lahan yang telah menyulap Keleka menjadi destinasi wisata. Kami pun diajak berjalan menikmati wahana-wahana di Keleka Community sembari berbincang-bincang.
3: 2011 tuh lahannya. Jadi kita beli itu bertahap dengan konsep satu hamparan, Pak. Jadi berawal di cuma 2 hektar masalah. Dari semua kawasan ini yang berawal kita bangun tuh masjid kayunya, Pak.
4: Masjid kayu.
3: Di tanggal 12 bulan 12 tahun 2012. Dulu waktu bikin masjid itu, saya hanya berupaya untuk bikin masjid yang beda dengan yang lain lah. Unik ya keunikannya. Jadi dengan konsep Melayu, jadi muncullah masjid kayu ini. Nah, mulailah kita bangun lagi konsep kedua, balai panggungnya. Di bawah itu ada ya? Ada balainya.
5: Ya.
3: Kemudian setelah balai panggung itu, nah kita mulai mengumpulkan barang-barang lama dulu ya. Barang-barang lama itu, makanya muncullah galeri itu. Yang perlu juga kita ini, kita ambil benang merahnya di Keleka Community ini, konsep yang kita bangun itu 3, Pak. Yang pertama, bahasa Bangka, pegawai, pengalat, ke pemain orang lu. Itu bahasa Bangkanya. Jadi kalau bahasa Indonesia-nya pekerjaan, ya, jobnya, job tradisionalnya, kemudian pengalat, alat, tool jobnya, tradisional, kemudian pemain itu artinya ancient-nya.
0: Berawal dari keberhasilan konsep tersebut, semakin memacu Haji Heri untuk terus melestarikan dan memelihara apapun yang pernah orang Bangka lakukan dulu. Pengembangan kawasan ini terus ia lakukan meski terus merogoh kocek pribadi sedalam-dalamnya tanpa ia memikirkan balik modal. Di benaknya hanya terfikir untuk membangun kampung halaman setelah puluhan tahun merantau dan mewariskan nilai-nilai budaya di Pulau Bangka yang tak ternilai harganya untuk generasi yang akan datang.
3: Saya selalu diskusi dengan Pak Alpian, Pak, orang Bangka ini punya ini nggak, Pak? Punya rumah adat? Oh, nggak ada, dibilang itu.
5: Yeah.
3: Yang ada apa? Rumah Ume. Muncul yang keempat, rumah Ume. Yang konsepnya semuanya bangunan itu punya filosofi semua.
0: Tak terasa, 8 tahun sudah

0: community pun terus berkembang menjadi kawasan wisata budaya yang patut dibanggakan. Di awal 2019, mulailah dibangun Kampung Tiga Orang untuk melengkapi sekaligus menyempurnakan kawasan ini.
1: Kampung Tiga Orang ini gini, orang Bangka ini kan tidak ada kenal adat, suku nggak ada. Dia pakai orang. Jadi kalau bilang orang Dayak, suku Dayak sebenarnya. Kalau Bangka bilang bukan suku, tapi orang. Ya, suku Melayu, orang Melayu dibilang gitu. Jadi bukan kampung orang tiga itu, tapi jadi Kampung Tiga Orang gitu. Nah, jadi Kampung Tiga Orang itu kampung di mana ya kita membangun suatu perkampungan yang isinya ada tiga orang. Tiga orang itu bukan orang secara personal, Pak ya. Tapi tiga suku lah ya. Pertama orang darat, kedua orang laut, ketiga orang Melayu.
0: Kini, jika wisatawan mengunjungi Kelekak Community, seakan dibawa menikmati kehidupan Bangka secara keseluruhan, sekaligus bernostalgia dengan kehidupan tempo dulu. Begitu nyata tergambarkan betapa bernilainya warisan budaya leluhur kita. Dan semestinya, yang dilakukan Haji Heri menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk menjaga warisan itu agar tidak punah.
2: Kakak nih banyak macam-macam karet, duren, yang di dalam orang dulu kan. Itulah disebut kakak.
3: Kelekak, kurang tahu juga.
4: Ya sih, ben kakak nih tempat orang bertanam-tanam nih. Kaben ubi, nanas, sahang nih, pisang itu lah.
5: Tahu gitu ya, orang tahu lah.
6: Kurang tahu juga itu.
0: Mendengar apa yang disampaikan oleh masyarakat tadi, ada kekhawatiran Kelekak akan tinggal nama bila tidak ada kesadaran untuk menjaga kearifan lokal yang ada. Butuh dukungan luar biasa dari semua pihak, masyarakat, pelaku budaya, dan pemerintah.
7: Dengan sinergitas yang positif ini, tentu saja ini merupakan modal yang tidak ternilai. Kita harus memanfaatkan potensi ini supaya mempunyai nilai tambah yang lebih.
0: Kelekak adalah harta kita, dan harta mesti kita jaga. Apalagi itu warisan budaya. Kelekak bukan hanya paru-paru dunia, namun lebih dari itu, Kelekak merupakan nafas kehidupan yang menggeliatkan pariwisata di Bangka Belitung.

103,94 Sungailia, Suara Budaya Bangka Belitung Sepradi ya. Untuk saat ini untuk kebersamaan kita di UMKM kita yang punya informasi di seputar Teh Indonesia yang naik kelas ya. Mau perpisahan bukan? Bukan naik kelas itu ya. Ya, di sini naik kelas dari tradisi rumahan yang bisa menjadi bisnis kekinian yang menjanjikan. Luar biasa Sepradi, dan mudah-mudahan ini bisa menginspirasi ya, memotivasi kita juga. Jadi teh itu bukan lagi sekedar minuman pendamping sarapan ataupun pelepas dahaga di sore hari. Ya, bertepatan kayak peringatan Hari Teh Sedunia di 21 Mei lalu gitu ya. Komoditas ini sudah bertransformasi dari tradisi kuno jadi bagian dari gaya hidup modern sekaligus peluang usaha yang menjanjikan juga bagi masyarakat Indonesia. Ya, sejarah mencatat bahwa teh itu pertama kali ditemukan di Tiongkok sekitar 2737 sebelum Masehi oleh Kaisar Shennong secara tidak sengaja, dan awalnya digunakan untuk tujuan terapi kesehatan. Di Indonesia tanamannya pun dibawa pada masa kolonial dan berkembang pesat di Pulau Jawa. Dan sekarang fungsi tehlah meluas. Fenomena es teh kekinian mulai menjamur di berbagai sudut kota di Indonesia sejak tahun 2020-an. Iklim tropis Indonesia pun menjadikan minuman segar ini sangat diminati oleh berbagai lapisan masyarakat, mulai dari anak sekolah sampai pekerja kantoran. Dan seperti ini, bisnis ST sekarang juga menjadi magnet baru bagi pengusaha pemula karena ambang batas modal yang relatif terjangkau. Dengan investasi awal sekitar 7 juta rupiah sampai 7,5 juta, pelaku usaha pun lah pacak buka gerai gitu ya. Untungnya lumayan besar kalau tengah ramai gitu, alhamdulillah pacak sampai 1000 cup. Ini ungkapan salah satu pemilik gerai ST Pradio yang lah beroperasi selama hampir 3 tahun. Dan efisiensi modal yang dan tinggi permintaan harian itu jadikan teh sebagai roda penggerak ekonomi masyarakat. Kunci utama adalah kreativitas dan konsistensi rasa biar pajak bertahan di tengah persaingan yang ketat ya. Di sisi lain muncul tren teh artisan yang menawarkan nilai ekonomi dan kualitas tinggi. Seorang peracik teh ini juga menjelaskan bahwa teh artisan tidak hanya mengejar rasa tapi juga manfaat kesehatan dan pengalaman sensorik. Jadi beda kayak produk massal, teh ini sering dicampur dengan berbagai rempah bunga kayak rempah gitu ya, bunga buah-buahan asli Indonesia macam kapulaga, jahe, pandan sampai bunga mawar, dan salah satu produk racikan lokal bahkan telah meraih penghargaan International Golden Leaf Award tahun 2023 yang membuktikan bahwa kualitas teh Indonesia pun mampu bersaing di kancah dunia seperti ini.

0: menyimpan banyak wisata alam yang sangat mempesona. Pulau Bangka tidak hanya kaya akan dikenal wisata pantai saja, tetapi juga sungai yang masih asri tersembunyi di tengah rerimbunan pepohonan hutan. Dikelola oleh pemuda, masyarakat desa setempat, kekayaan alam berhasil memukau para pecinta petualang menjajal tempat wisata. Dengan air yang jernih dan bersih, menjadikan siapapun yang masuk ke dalam air bak umpama berada dalam akuarium alam. Tentu sudah tidak asing lagi, inilah wisata alam Bangka, Aik Bedeleu.
1: Sekarang kita di kawasan wisata Aik Bedeleu Blinyu. Gimana keseruannya kita di sini?
0: Tempat wisata yang berdiri dan berhasil viral sekitar 1 tahun ini berada tepat di Kelurahan Air Jukung, Kecamatan Blinyu, Kabupaten Bangka. Siapapun yang tiba di lokasi tersebut, niscaya akan terpana akan keindahan alam, air, dan pemandangan sekitar. Bagaimana asal-muasal dari berdirinya wisata alam Aik Bedeleu? Berikut penjelasan Ketua Kelompok Hutan Kemasyarakatan yang juga penggiat Aik Lelap Bedeleu, Juan Apriansah, atau yang kerap disapa Jueng.
2: Jadi 2019 di bulan 11 kita menemukan aliran air yang begitu kencang, tujuan untuk membuat salah satu destinasi atau objek lain selain pantai. Jadi kita menemukan aliran air yang deras dengan kita sebutan Aik Arus. Nah, Aik Arus sempat viral juga 1 tahun yang lalu. Tak lama kemudian di bulan Maret kita coba ke atas lagi dari Aik Arus. Kita menemukan satu kubangan ya kayak gini ya. Kemarin kan waktu belum dirintis atau belum dikembangkan ini masih kotor. Banyak dedaunan, pohonan di dalam-dalam. Kita juga takut. Kita coba ada tanah yang bersih. Ternyata setelah bersih, mulai berdatangan. Tiap hari kita bersih, tiap hari dibersih oleh kawan-kawan di sini. Ternyata di hari Idul Fitri, itu ada rombongan yang dari Pangkal Pinang mandi. Dan itulah yang pertama kali merekam di dalam air. Langsung viral.
0: Aik Lelap Bedeleu, sesuai dengan namanya, yang humanis dan tetap menjaga kearifan lokal Bangka. Aik yang berarti air, lelap itu rawah, dan bedeleu itu artinya mengkilap. Tempat wisata inilah termasuk salah satunya yang berhasil eksis di media sosial saat ini. Hasil dari kerja keras masyarakat, tokoh pemuda yang diketuai Juan Apriansah bersama rekan-rekannya. Bukan tanpa alasan, lantaran sudah mendapatkan kepercayaan resmi langsung dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mengelola hutan sekitar dengan izin selama 35 tahun untuk kepentingan masyarakat tanpa menghilangkan kelestarian hutan setempat. Apresiasi dari kreativitas para pemuda itu pun diungkapkan Lurah Mantung Andi. Kendati di sisi lain adanya pro dan kontra dari masyarakat sekitar, pihaknya mendukung penuh aksi positif dari kalangan para pemuda.
3: Mau dan terus bekerja untuk membangun Aik Bedeleu ini karena ada halangan COVID ini kan, jadi posisinya dibatasi. Pro dan kontra itu banyak. Ya, kadang-kadang masyarakat sini juga nggak terima. Kenapa kami orang-orang asli sini nggak bisa mandi loh? Padahal kami orang sini, yang datangnya orang luar yang mandi di sini. Itulah halangan-halangan yang kami hadapi bersama nih rombongan HKM Kapitan Hijau ini.
0: Wisata alam Kleka Aik Bedeleu, seperti namanya, air jernih yang memperlihatkan langsung dasarnya. Dengan endapan pasir putih yang membuat air tampak semakin bersih dan sangat segar dipandang mata. Ditambah dengan berdirinya pepohonan, menambah kesejukan suasana. Aik Bedeleu yang tenang, dengan kedalaman sekitar 2 meter ini, bak magnet para wisatawan penggemar berenang dan mandi di air dengan puas. Tidak hanya menyediakan Aik Bedeleu saja, para pengelola pun menyediakan wahana bermain di air lainnya dengan aksesoris yang berwarna-warni menambah takjubnya para wisatawan. Berbeda dengan sungai lain yang sebagian sudah terjara dengan lumpur, terlebih musim hujan. Namun kondisi air Bedeleu ini tetap bedeleu tanpa ada pengaruh iklim cuaca. Hal itu diakui Ketua Mapalazi Bangka Belitung Rizky Pratama.
4: Kita sangat excited di sini, kita lihat sampai jam 6:30 malam sampai jam 8 itu airnya masih bedeleu. Jadi tidak ada pengaruh efek cuaca. Nah, itu Bumble sangat bangga sekali untuk mempunyai ikon wisata seperti ini. Nah, untuk campuran kaulin itu kita belum tahu juga karena kita belum melakukan penelitian di sini. Nah, insya Allah ke depan juga penelitian insya Allah kita akan kadar airnya dan bekerja sama dengan ini masyarakat dan HKM Kapitan Hijau di sini.
0: Keberadaan wisata alam yang natural di era saat ini menjadi tuntutan dan tanggung jawab bersama akan terjaga kelestariannya, mengingat semakin berkembangnya pembangunan, perluasan areal perkebunan dan penebangan hutan. Melalui program pemerintah pusat yang langsung memberikan izin akan pengelolaan, inilah menjadi suatu dukungan penuh agar juga sejalan dengan program provinsi maupun kabupaten ikut memajukan jalannya pengembangan wisata alam dalam pemberdayaan masyarakat ini. Tidak terlepas dari infrastruktur, sarana jalan yang memadai dapat memberikan kemudahan bagi para pengunjungnya menjadi suatu harapan besar bagi masyarakat maupun pengelola tempat wisata. Menjadi penyumbang akan pemasukan guna peningkatan perekonomian masyarakat setempat. Di samping itu, peningkatan kreativitas dari para pengelola menjadi prioritas utama agar tempat wisata air lelap Bedeleu terus dapat bedeleu di kancah lokal maupun domestik dan tetap dikenal selamanya.
5: Tentang kelestarian alam yang ada di area Kabupaten Bedeleu.
6: Ini wisata alam yang ada di Kelurahan Bandung, jadi minta tolong dijaga. Harapan saya pemuda-pemuda di sini ya, lebih berkreasi lah ke depannya untuk menambahkan support atau membersihkannya lebih bersih lagi. Bisa juga mereka harusnya melihat-lihat untuk wisata yang di luar, jadi bisa juga

Ya masih di 103,9 perempat sekalian suara budaya Bangka Belitung Sepredi. Ini seputar teh ya, selain aspek bisnis, minum teh sekarang pun dikaitkan kayak konsep mindfulness dan juga relaksasi. Beda kayak kopi yang sering digunakan untuk memacu energi, teh itu punya filosofi yang lebih tenang ataupun kalem gitu ya. Teh itu lebih ke untuk kalem, ya kita bisa melatih fokus dengan teh, mulai dari menyeduh sampai menikmati juga. Dan beberapa jenis teh juga punya waktu konsumsi spesifik untuk manfaat yang optimal. Ada black tea, ini baik dikonsumsi pagi hari untuk energi karena kadar kafeina. Kemudian ada green tea, cocok untuk penyegaran di siang hari sampai sore hari. Ada white tea yang sangat baik dikonsumsi pada malam hari sebelum tidur untuk efek relaksasi yang maksimal. Nah, Predi, walaupun pasar internasional tuh mulai melirik teh artisan Indonesia karena keunikan campuran rempah, tantangan di dalam negeri pun masih berkisar pada edukasi konsumen, di mana masyarakat Indonesia sangat terbiasa kayak teh manis ya, sehingga pergeseran menuju apresiasi kualitas teh tanpa gula itu memerlukan waktu dan juga konsistensi. Ya, dengan kreativitas dalam menciptakan variasi rasa, ya, kesadaran masyarakat yang meningkat akan gaya hidup sehat, teh Indonesia pun diprediksi akan terus naik kelas dari sekedar minuman rakyat menjadi produk premium yang membanggakan secara global seperti ini. Itu dia informasi yang kami hadirkan di kesempatan saat ini ya. Untuk berikutnya Predi, kita akan hadirkan kembali sajian lagu hiburan yang dirangkaikan dengan kumandang azan salat zuhur untuk hari ini, yaitu di hari Rabu tanggal 10 Juni 2026 ya. Itu pukul 11:58, abis itu juga sepredik ya, di jam 1 jangan lewatkan, kita akan hadirkan untuk rangkaian acara Suara Budaya Nusantara ataupun SBN ya, untuk sepredik sampai kelak di jam 2 siang.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza uqimatis shalatu فلا صلاة إلا المكتوبة أخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda apabila iqamah sudah dikumandangkan maka sama sekali tiada salat kecuali salat wajib. Hadis riwayat Muslim, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat

0: Duh, pagi Mai. Gini ngambuk gua terus. Ngapa?
1: Nyepo dak kemana, Es?
0: Penan palak kone, Mai.
1: Yang apa, penan Es?
0: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengane ya.
1: Dapat oh, kini, menak ya, pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku KRRI Sungai Liat, Es.
0: Duh, apa bungan kayak kinceng nasi? Yang kone nak promosinya kini.
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi KRRI Sungai Liat, bay, okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, lah, Es.
0: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dah lah, Es. Pok datang bay ke KRRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge paca, nak siaran langsung oke, nak dialog ge paca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baik lah, Es.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

Baik, sebenarnya untuk berikutnya bersama Perompa Sungai Liat kita akan bergabung ke RRI Perompa Jakarta untuk kita ikuti Suara Budaya Nusantara. Selamat siang dan selamat mendengarkan.

Abangpo, Kelurahan Paseban Senen Jakarta Pusat gencar melakukan sosialisasi dan edukasi kepada warga untuk membiasakan diri melakukan pemilahan sampah dari sumbernya. Lurah Paseban Citra Arumpurdiarini mengatakan salah satu upaya yang dilakukan pihaknya adalah memasang stiker rumah memilah di pemukiman warga RW 2 dan 3 beberapa waktu lalu. Ia menambahkan penempelan stiker rumah memilah sebagai bentuk apresiasi sekaligus motivasi bagi masyarakat lainnya agar turut berpartisipasi menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Beralih ke berita yang lain, Kementerian Pariwisata mendukung pelaksanaan program Bina Holiday and Back to School 2026 sebagai upaya mendorong pergerakan wisatawan Nusantara dan memperkuat konsumsi domestik selama periode libur sekolah. Wakil Menteri Pariwisata Nilu Puso mengatakan momentum libur sekolah menjadi periode strategis untuk meningkatkan aktivitas wisata sekaligus menggerakkan perekonomian nasional. Aktivitas wisata tidak hanya menguntungkan sektor transportasi dan akomodasi, tetapi juga pusat perbelanjaan, UMKM, kuliner, dan pelaku ekonomi kreatif. Sampai di sini beritanya, jumpa lagi di kabar berita jam 14.

0: Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
1: Perawat FM Suara Budaya Nusantara. Halo, selamat siang Abang Po bersama Ayah Tiara Adinda yang akan menemani Abang Po dan juga pendengar Perawat FM dari Sabang hingga Merauke, dari atas sampai bawah, kiri kanan, luar dalam, pokoknya ya seluruh pendengar RRI Perawat yang ada di seantero Indonesia, pastinya di siaran Budaya Nusantara untuk edisi hari Rabu 10 Juni 2026. Dan seperti biasa, setiap siaran ini saya tidak sendiri. Senang banget ada yang nemenin, apalagi ada cowok ganteng. Kali ini spesial banget nih Abang Po, Ayah gak sendirian, ditemenin nantinya sama Kalaude Muhammad Rismawan. Nanti kita tanya si kakak panggilannya apa ya. Temanya hari ini kita akan ngebahas revitalisasi tenun Masa Lili oleh perempuan hebat sebagai penjaga marwah budaya leluhur. Narasumbernya juga sudah siap, nanti akan menemani kita semuanya di rangkaian Suara Budaya Nusantara untuk edisi kali ini. Kita sapa dulu, ini buat Kak Laode, panggilannya enaknya apa ya? Selamat pagi, good morning. Enggak ding siang. Selamat siang, selamat pagi.
2: Selamat siang di sini, Kak Tiara.
1: Selamat siang. Kalau di sini tuh setiap hari selalu selamat pagi, Kak. Biar semakin semangat kalau kita.
2: Oh, berarti pagi-pagi
1: yes,
2: berarti.
1: Yes, benar banget.
2: Ini pagi-pagi dan jaya berarti.
1: Pagi-pagi jaya. Kasihan banget itu Pak Jaya dipanggil mulu sama kita ya kan.
2: Iya,
1: sakit kupingnya lama-lama tiap hari.
2: Setiap tapi, apel itu kita kan.
1: Iya lagi. Bahaya kalau enggak datang ya apel ya.
2: Iya, betul.
1: Padahal apel enak banget kalau dimakannya tuh pakai selai kacang.
2: Beda kak, itu buah kak. Maaf. Beda.
1: Tapi ini aku manggilnya anaknya apa nih kak? Kalau Laode kan nama keluarga gitu kan.
2: Iya,
1: nah,
2: betul.
1: Nah kalau panggilannya berarti kak siapa? Kak Rismawan, Kak Awan, Kak Ris, Kak Ma, Kak Wan.
2: Banyak semuanya. Kali kak.
1: Semuanya aku sebut.
2: Semuanya. Lebih sebenarnya kalau di nama udara itu ada Karisman kak, kalau lebih sering dipanggilnya.
1: Oh Karisman.
2: Emang saya juga heran.
1: Wajahnya penuh dengan Karisman.
2: Karisma. Oh, tapi kalau orang biasa itu sebutnya itu kadang kurang-kurang kak, jadi dipanggil Karisma.
1: Karisma.
2: Iya. Jadi kalau
1: jadi
2: ada
1: perempuan namanya.
2: Iya, biasa kalau Gojek ya, kalau pesan ojek online begitu ditanya siapa namanya Risman, dia bilang oh Karisma. Jadi itu dipikir cewek kak.
1: Besok ya tarik lehernya kak, buka helmnya, kakak bilang Risman pakai N gitu.
2: Iya, galak seharusnya ya. Harusnya seperti itu kak.
1: Galak banget. Tapi Kak Risman, okay. Hari ini benar manggilnya kakak ya? Kalau di sana, so tau. Kita emang so tau, maaf nih.
2: Lebih baik dipanggil Ade sih sebenarnya kak, Dek Risman.
1: Jangan sok muda ngana.
2: Saya kelahiran 2000 kak.
1: Oh saya
2: kurang
1: juga.
2: 10 tahun berarti.
1: Saya juga kelahiran 2000, kurang 2 dekade coy. Kejauhan. Jangan.
2: Jauh masih sekali
1: muda,
2: kak.
1: Kita masih muda.
2: Siap.
1: Panggilannya apa sih kalau di sana? Kalau sini kan Abang Po gitu.
2: Iya. Kalau di sini dipanggil sama juga kak. Kak juga dipanggil
1: kak,
2: sama
1: ya?
2: Juga.
1: Cowok cewek sama panggilannya kak berarti ya.
2: Sama.
1: Ya WSD Karisman. Kali ini kita bakal ngobrolin tentang apa sih kak? Pengen tahu dong, aku belum pernah ke Kendari soalnya nih.
2: Waduh, jalan-jalan.
1: Jalan-jalan ke Kendari. Cakep.
2: Cakep, capek.
1: Ya, bener. Jauh. Capek.
2: Jauh kak.
1: Keburu
2: jauh.
1: Pegel.
2: Keburu pegel betul. Nah gimana, untuk gimana? Di siang hari ini kita sudah kedatangan juga narasumber hebat ya kak. Ada Pak Lukman Ishan SHMH ya. Ini kita membahas tentang revitalisasi tenun Masa Lili oleh perempuan hebat sebagai penjaga marwah budaya leluhur. Waduh, ini perempuan lagi yang dibahas ini.
1: Benar, kita sebagai perempuan gimana ya, senang banget dibahas. Emang kita tuh suka banget diperhatiin.
2: Kok sombong begitu ya kayaknya?
1: Kita biasa terakhir sombong, Tiara sombong Adinda nama kita gimana? Coy, jangan sampai nauzubillah.
2: Iya.
1: Oke, jadi ngomongin soal tenunan nih berarti.
2: Betul. Jadi ada sebuah kabupaten di Sulawesi Tenggara kan tepatnya, itu Kabupaten Muna. Di sana itu ada perempuan-perempuan hebat yang menenun masih dengan pakai cara tradisional.
1: Oh. Berarti jadi, masih pakai yang ini ya, apa?
2: Iya,
1: alatnya itu ya.
2: Alat itu yang bunyi-bunyi kayak tak tak tak gitu.
1: Iya, benar.
2: Iya.
1: Benar-benar. Ya. Itu masih terjaga dengan asli berarti ya.
2: Masih terjaga dengan asli, Kak. Jadi karena terjaga dengan asli itu maka pembuatannya itu agak sedikit lama.
1: Ah, berapa lama sih kira-kira?
2: Itu bisa sampai berapa, sampai 3 bulan Kak paling lama.
1: Wow. Itu baru satu helai kain tenun gitu ya.
2: Iya, betul,
1: satu helai kain tenun. 3 bulan gitu. Emang benar kalau emang sesuatu hal yang besar yang hebat tuh mau harus menunggu lama. Makanya kalau mau dapetin pacar atau pasangan yang hebat juga harus nunggu lama.
2: Loh kok ke situ Kak? Saya tidak membahas itu sebenarnya.
1: Dialognya jauh ya.
2: Saya membahas kainnya Kak, bukan orang yang itunya.
1: Iya, maaf. Kan kita perempuan. Okay. Belok asisten ke kiri, kita belok kanan.
2: Ah, ya jauh, jauh.
1: Aduh.
2: Kejauhan memang ini agak belok-belok memang ini. Siap, siap, siap.
1: Tapi Kak Risa pengen tahu dong, ini kakak narasumber kita sudah sampaikah di sana atau dihubungi by phone atau gimana?
2: Kakak narasumber kita sudah ada di sini ya, sudah ada di studio Pro 4 Kendari ya bersama Risman untuk di siang hari ini. Saya sapa dulu Kak, boleh?
1: Boleh dong, aku juga pengen tanya apa soalnya. Monggo.
2: Halo Kak Lukman Ihsan.
1: Ini kalau Manisa nih pasti kalau misalnya ngomong kayak ubin masjid nih.
2: Kenapa tuh?
1: Ngadem, min.
2: Oh, ngadem. Ngadem. Lihat dari Pro 4 Jakarta, lihat Kak, dari segi tenunannya bajunya sudah dilihat dengan
1: udah
2: kentara.
1: Wah, langsung kelihatan kalukmannya tuh kan. Aduh, adem bener ngelihatnya bener. Itu pakai apa sih namanya di kepala itu? Kalukman kalau boleh tahu. Halo Kalukman. Main nanya-nanya aja namanya gitu.
2: Kampurui namanya Kak.
1: Kampurui.
2: Iya.
3: Kenal dengan ini Blangkon.
1: Oh iya, mirip Blangkon ya, tapi namanya Kampurui. Ya,
3: Sulawesi Tenggara khususnya Kabupaten Muna itu dikenal dengan nama Kampurui.
1: Oke. Okay. Ya, tapi boleh Kak Lukman,
3: ciri khas kepribadian dari simbol-simbol kerajaan di masa lampau.
1: Ah.
3: Dilestarikan kembali.
1: Baik. Tapi boleh nih Kak Lukman suaranya agak diperbesar dikit atau mic-nya boleh dimakan dulu nih? Kayaknya.
3: Ah, suara saya.
1: Nah, ganteng kan langsung suaranya nyampe ke sini.
3: Siap.
1: Masuk ke relung-relung hatiku yang kosong Kak Lukman.
2: Kurang dekat berarti Kak Tiara ya.
1: Iya, kurang dekat makanya walaupun di mata jauh hati sudah dekat.
3: Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta.
1: Asik. Boleh dong kenalan sama Kak Lukman.
3: Lihat beli tenun Masa Lili.
2: Nanti Kak kalau kenalan sama Kak Lukman nanti dikasih sama tenun Masa Lilinya ini Kak.
1: Oh, kenalan aja dapat tenun.
2: Kenal aja dapat tenun. Apalagi kalau sudah dekat sekali itu Kak. Dikasih tenunnya Kak.
1: Oh, dikasih alat tenunnya.
2: Kakak buat sendiri.
1: Suruh kita bikin sendiri.
2: Suruh buat sendiri.
1: Ya wes deh kalau gitu Kak Risman dan juga Kak Lukman monggo silakan berbagi informasinya kepada pendengar Pro 4 di siang hari ini.
2: Oke deh, terima kasih Kak Tiara yang ada di Pro 4 Jakarta. Baik Bang Guna Budaya, kita di siang hari ini membahas tentang tenun Masa Lili ya. Jadi kalau Bang Guna jalan-jalan ke Kabupaten Muna ya, kalau kemana ya, itu di sana ada yang namanya Desa Masa Lili. Nah di sana itu banyak sekali perempuan-perempuan hebat yang menenun menggunakan alatnya itu pakai alat tradisional. Iya, jadi Bang Guna Budaya, ini juga yang merupakan upaya pelestarian dan juga pengembangan tenun Masa Lili ya sebagai warisan budaya khas suku Muna yang memiliki nilai sejarah, filosofi dan juga kearifan lokal. Dan di tengah perkembangan zaman yang seperti sekarang ini, tenun Masa Lili itu perlu terus beradaptasi melalui inovasi motif dan juga diversifikasi produk, digitalisasi pemasaran dan juga pemberdayaan perempuan penenun. Nah, ini pengembangan wisata budaya serta juga ada penguatan sertifikasi dan juga branding nih Bang Guna Budaya. Jadi banyak ini ya. Dan perempuan-perempuan di sana Bang Guna ya memiliki peran strategis sebagai pelestari tradisi sekaligus juga penggerak ekonomi kreatif berbasis budaya. Gimana Kak Lukman? Untuk yang namanya tenun Masa Lili ini?
3: Ya,
2: deskripsi produknya silakan.
3: alhamdulillah distribusi produknya ya sedang membuming, menggaung di nasional maupun di internasional. Ya makanya perlu revitalisasi berkaitan masalah ini untuk berinovasi untuk memajukan investasi ya sosial maupun investasi bisnis ya bagi kaum-kaum perempuan-perempuan hebat yang ada di
2: Munah
3: tenun masalah di Kabupaten Munah.
2: Oke. Tapi masih banyak tidak sih yang suka menenun di sana untuk orang-orang

0: kearifan lokal yang tradisi turun temurun dari leluhur. Jadi orang tuanya, anaknya melihat gitu, secara langsung. Ya, jadi dia hierarki turun kepada anak-anaknya. Nah, dan memang sudah memudaya antara daging di kampung tenun
1: Mas. Luar biasa ya, berarti tidak ada seperti pergeseran budaya di sana ya. Berarti ketika sudah perempuan terus bisa menenun, itu di umur berapa biasanya tuh?
0: Kita jumpa itu di umur kelas 1 SMP sudah mulai. Umur belasan, 16-an. Ya, 14, 15 sudah pintar menenun.
1: Mudah sekali ya. Di sana begitu masih main kelereng sebenarnya.
0: Iya.
1: SMP begitu, tapi luar biasa untuk anak-anak yang masih sangat dibilang sangat muda sekali, umur 16 apalagi SMP kelas 1 itu sudah bisa mulai menenun. Tapi mungkin agak lama mungkin kalau mereka mengerjakannya ya, kalau kemarin.
0: Kadang tergantung dari kecepatan kepandaian temannya, asal fokus. Kadang ini kalau fokus itu bisa dapat menenun itu paling lama, paling cepat satu minggu. Ya, lama itu kalau pokoknya yang punya motif-motif yang agak susah dikerjakan itu kadang sampai 3 bulan. Yang bahannya dari apa, serat akar nanas?
1: Ya,
0: kulit kayu, itu warna-warna alam.
1: Bagaimana itu akar nanas dibuat dari tenun? Ya. Jadi dikeringkan dulu atau bagaimana, atau diproses sedemikian rupa baru dibuat jadi tenun?
0: Prosesnya ini warna alam, ini dikeringkan, ya, kemudian dijemur, yang berbulan-bulan, kadang ya bertahun-tahun.
1: Yeah.
0: Ya, tapi karena memang ini tradisi kita, punya leluhur kita pada saat masa lampau. Ya, dan memang kita jumpai sampai hari ini di Masalili, Liangkobori, Mabolu, Mabodo, Kecamatan Kuntunaga, Kecamatan Wohia, itu yang paling tersebar di Kabupaten Muna.
1: Waduh, luar biasa sekali. Saya juga ingin juga belajar tenun, tapi saya bukan perempuan. Boleh tidak tapi laki-laki kalau
0: boleh
1: belajar?
0: Ada pengrajin.
1: Ada juga laki-laki? Ada juga. Oh, berarti tidak terbatas hanya untuk perempuan saja berarti ya?
0: Ya, tergantung dari sikonnya mau mempelajari cara mauru, kalau bahasa Muna namanya mauru.
1: Oh, mauru.
0: Mauru.
1: Tenun berarti mauru namanya?
0: Ya, mauru dalam bahasa
1: Munanya.
0: Muna.
1: Oh.
0: Mauru istilah dari leluhur itu.
1: Tapi kalau untuk anak-anak yang masih dibilang cukup muda ini, menenun itu apakah dijual atau hanya untuk dipakai pribadi? Kalau
0: ini bisa dipakai pribadi atau sebagai cenderamata, atau yang hari ini kan notabene-nya yang terjadi di Kabupaten Muna, khususnya di desa Masalili, mereka melakukan usaha ini untuk dikomersilkan. Ya, mengangkat taraf hidup masyarakat Masalili itu
1: dari situ.
0: Ya, dan menunjang kehidupan sehari-harinya mereka.
1: Waduh. Ya. Itu jualnya di mana itu kalau boleh tahu? Jual langsung di Masalili
0: ya,
1: atau
0: Masalili. Langsung melihat langsung, terjun langsung di kelompok-kelompok pengrajin. Kebetulan istri saya sendiri selaku ketua kelompok pengrajin. Dan saya juga bersama istri terjun langsung di bidang usaha itu, dunia pertenunan.
1: Langsung menjual langsung ya?
0: Langsung langsung. Ya.
1: Tapi cukup menguntungkan tidak kalau dilihat dari sekarang?
0: Alhamdulillah dengan keadaan kondisi negara keuangan, inflasi keuangan negara atau kondisi. Jadi memang permintaan ini tapi dari kalangan konsumen, kadang perputaran itu kadang tergantung kebutuhannya lah.
1: Tergantung ya, kebutuhan juga ya.
0: Umpamanya permintaan, umpamanya ada tamu, pejabat-pejabat datang.
1: Iya.
0: Kemudian alhamdulillah dengan adanya Liangkobori di Muna ini lagi membooming, go international. Mereka datang ke Liangkobori itu, begitu pulang tidak lupa mau lihat oleh-oleh souvenir dari Muna yang mana yang berupa tenun Masalili.
1: Berarti dapat tempat wisatanya, dapat juga tenunnya berarti.
0: Kebetulan kondisi biografis wilayah tersebut bersandingan antara Liangkobori, Mabolu, Masalili.
1: Jadi
0: tak puas setelah berkunjung di
1: Liangkobori,
0: sehingga beli souvenir oleh-oleh untuk dibawa pulang ke negaranya.
1: Waduh.
0: Bagi cenderamata bahwa pernah injak di tanah Muna, itu di Masalili dan Liangkobori.
1: Wah, luar biasa sekali ya. Berarti memang untuk orang yang mau ke Kabupaten Muna mengunjungi yang namanya situ sejarah bisa dibilang ya, untuk Liangkobori itu ya, dan juga bisa membawa pulang yang namanya tenun Masalili. Waduh, luar biasa. Berarti memang orang-orang di sana ketika sudah jadi tenunnya itu langsung dijual di pelataran gua itu atau bagaimana ini?
0: Kebetulan di Muna itu tepatnya Masalili, Mabolu, Liangkobori, sudah ada butik-butik. yang, ya, termasuk saya sendiri.

0: butik terbesar juga di Masa Lili.
1: Waduh. Ya, kalau saya di sana pasti dikasih harga diskon kali ya.
0: Tergantung harganya, tergantung dari harga.
1: Oh, tergantung dari kesulitan tenunnya ya, mungkin ya.
0: Karena memang kenapa dia bernilai historis, historis filosofis, dan nilai sejarah. Karena memang membuat tenun Masa Lili ini dia agak rumit.
1: Oh.
0: Ya, karena kenapa dia sistemnya gedokan.
1: Iya.
0: Ya, gedokan.
1: Gedokan
0: berbeda dengan ATBM. ATBM kalau tenun bukan mesin, berbeda ya. Oh. Yang kayak ini yang di depan saya ini.
1: Iya.
0: Nah, ini
1: bisa diangkat.
0: ATBM namanya. Hmm. Kalau ini gedokan.
1: Gedokan itu yang begini-begini.
0: Yang ini ya.
1: Iya.
0: Oh. Jadi memang kenapa bernilai rupiah atau bernilai historis? Ya. Karena memang cara buatnya susah. Ya, dan memang hal ini di Eropa, khususnya Eropa ini bernilai puluhan juta ini, ratusan juta kadang.
1: Udah sampai Eropa berarti?
0: Iya, udah sampai Belanda kemarin.
1: Waduh, ini dibawa langsung atau bagaimana ini ceritanya?
0: Melalui teman-teman kita pelaku UMKM, melalui Kadin, Kadin Sutra, kadang melalui Bank BI, yang dikomersikan, kemudian kadang melalui pariwisata, dinas pariwisata terkait, instansi dinas kementerian apa, kementerian kebudayaan, dan Dekranas kan ada Dekranas provinsi, kabupaten, ya. Jadi ibu-ibu kepala daerah ya selaku tim penggerak PKK selalu mensosialisasikan tenun Masa Lili ini ataupun produk-produk lainnya.
1: Oh.
0: Ya, dan merupakan kebanggaan buat Kabupaten Muna ini.
1: Waduh, luar biasa sekali Kabupaten Muna ya. Sudah maju sampai pesat itu berarti Kabupaten Muna berarti ya sudah sampai Belanda ini. Di semasa saya belum injak Belanda, tenunnya sudah injak.
0: Ya, udah.
1: Tapi kalau sudah sampai Belanda itu, Kalupan pernah bawa langsung ke luar Indonesia atau memang melalui tangan ketiga bisa dibilangnya?
0: Ya itu saya katakan tadi, melalui Kadin.
1: Oh, melalui Kadin.
0: Kemudian Bank Indonesia ya publikasikan kadang kami sendiri selaku pelaku UMKM ya. Insya Allah kami ke depan ini mau ke Malaysia melalui Ambas Ultra. Kita gagas ini.
1: Mulai Ambas Ultra.
0: Pamerkan produk-produk Sulawesi Tenggara.
1: Berarti kalau kan juga ikut berarti.
0: Lokalnya mau pamer tenun.
1: Iya.
0: Apa namanya? Benda-benda sejarah dalam hal ini ya benda-benda mistik semacam pusaka itu mungkin kita akan pamerkan ke depan melalui Ambas Ultra. Melalui apa? Giat-giat budaya kita.
1: Waduh, luar biasa juga ini organisasinya Kak Lukman berarti ya.
0: Siap.
1: Oke deh, baik Bang Guna ya. Kalau misalnya Bang Guna tertarik ya misalnya untuk melihat yang namanya tenun Masa Lili ini, terus cara pembuatannya, bagaimana dibuatnya, motifnya bagaimana, bisa jalan-jalan ke Kabupaten Muna ya, tepatnya di Sulawesi Tenggara, di Desa Masa Lili. Nah, di sana itu Bang Guna tidak hanya melihat tenunnya, tetapi juga pastinya Bang Guna bisa jalan-jalan ke gua bersejarah. Gua Liang Kobor ya. Nah, Bang Guna itu bisa melihat telapak-telapak tangan ya.
0: Iya.
1: Ya, tulisan-tulisan tangan oleh orang-orang terdahulu yang tinggal di gua dan juga ada yang namanya layang-layang pertama ya,
0: ya.
1: Dari Kabupaten Muna itu juga ditulis di Gua Liang Kobor itu. Waduh, memang ini penuh sejarah, penuh histori juga ya. Ini Masa Lili sangat-sangat dibilang itu penuh dengan hal-hal yang berbau wisata bisa dibilang ya. Ya untuk Desa Masa Lili ini. Tapi Kak Lukman, ini untuk butik-butik di sana karena banyaknya butik yang di sana, apakah persaingan itu tidak ketat atau bagaimana untuk yang namanya tenun ini?
0: Alhamdulillah, pertama yang mempunyai butik kami istri saya.
1: Oke.
0: Okay. Ya belum terkenal sebagai penampung yang dari pengrajin.
1: Iya.
0: Dengan adanya semakin pesat permintaan masyarakat dan merubah pola hidup. Terus serta yang kita maksud tadi, adanya persaingan-persaingan bisnis. Tapi kami jadikan satu wadah dalam satu kelompok usaha tenun. Ya, jadi produk-produk itu supaya jangan ada persaingan bisnis ya. Tergantung dari motif-motif kreasi yang dibuat, motif-motif sesuai motif. Karena motif itu tidak sembarang itu kreasi dan mempunyai filosofi dan didaftarkan di Kementerian HAM.
1: Oh.
0: Hakinya, hak ciptanya.
1: Hakinya.
0: Ya, supaya berkekuatan hukum yang tetap. Jadi siapapun yang meniru itu motif itu dia akan kena sanksi pidana.
1: Aha,
0: ya, walaupun sanksi perdata.
1: Oke. Tapi motif apa yang paling mahal kalau dari Masa Lili ini?
0: Sekarang itu ada motif dari warna alam yang dari Masa Lili, ada yang tenun yang seperti yang kami buat ini ya. Motif Ubenteno yang dipakai Paduka yang mulai dari Riago, yang di Istana Negara kemarin itu adalah karya-karya kami juga yang sudah mendapat apresiasi dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pariwisata, Kementerian HAM. Ya, kemudian motif kuadarano yang kuda yang ditenun, kemudian motif layang-layang. Ya, motif semacam motif yang kita pasarkan yang hari ini. Ya, motif-motif kubenteng, benteng. Ya, benteng, lolabi. Banyak motif.
1: Lolabi itu apa?
0: Ide dan kreasi kita membuat suatu gagasan dan mempunyai nilai historis dan mempunyai dinamakan dan punya cerita sejarah dan sehingga dinamakan motif itu. Contoh kecil. Kenapa dikatakan motif kuadara?
1: Kuadara itu apa?
0: Kuadara itu adalah di mana itu binatang peradabannya adalah kuda.
1: Oh, kuda. Ya, oke, okay,
0: oke. Okay. Lambang daerahnya kuda juga.
1: Nah,
0: di mana kenapa kita namakan motif kubenteno? Benteng.
1: Benteng.
0: Benteng itu di mana ada benteng? Bahwa sejarah Laki Laponto atau Murhum atau Halaleo membuat benteng. Dan itulah yang dari filosofi itu kita angkat. Kemudian motif gunung. Gunung-gunung yang pertama-pertama yang lagi berkembang di mana banyak gunung filosofinya. Kemudian motif lolabi.
1: Lolabi.
0: Keris.
1: Oh, keris lolabi.
0: Karena dimana memang sejarah berlurut mempunyai sifat menyimpan lolabi sebagai benda pusaka.
1: Lolabi. Ya. Oke. Okay. Berarti
0: dan
1: memang
0: motif laba-laba, motif anu sesuai yang ada di yang digambar di yang kubur itu, itulah filosofi yang
1: di
0: sejarah.
1: Iya, dituangkan dalam tenun ya, berarti
0: dalam tenun.
1: Tapi untuk motif-motif ini apakah bisa kita request motif atau memang dari sananya memang motifnya ini?
0: Motif itu tergantung saya bilang tadi, itulah ide-ide kita bisa di request.
1: Oh, bisa di request ya, juga. Oke.
0: Okay. Yang saya pakai ini kan saya izin juga nih brand
1: Vuitton
0: ini. Saya ini tenun Mas Halil ini.
1: Iya, saya salah fokus ini. Waduh, ini bajunya luar biasa sekali nih bajunya ini.
0: Iya, susah bikinnya susah ini 3 bulan ini.
1: Oh, 3 bulan.
0: Ya,
1: nah,
0: 3 bulan.
1: Saya salah fokus ini sama baju dari Kalukman ini. Itu dibuat kainnya dulu atau bagaimana nih cara membuat bajunya seperti ini?
0: Ini sharing kain dengan langsung dengan namanya motifnya. Sharing. Karena memang membuat ini harus tidak sembarang. Makanya alhamdulillah di Muna itu di pasar ini perempuan-perempuan hebat. Saya kebetulan kita punya pengrajin itu dia punya ide, dan maksudnya ide itu lahir dari kami, inspirasi. Kami bimbing tentang bagaimana supaya menciptakan suatu karya yang bernilai investasi, bernilai ekonomis untuk mewujudkan perempuan-perempuan hebat yang di Muna, supaya bagaimana kedepannya UMKM Muna ini dari dunia pertenunan go internasional, dan memang sudah go internasional, tapi memang ditingkatkan lagi. Bagaimana lagi menggunakan karya-karya itu, karena ini persaingan bisnis di dunia pertunan ini bukan hanya di sini, Pak.
1: Betul,
0: Songket
1: betul.
0: Palembang, Songket Alor, Songket Nias, memang membuming. Tapi alhamdulillah ini tenun Mas Halil ini udah dipakai dengan Pak Presiden, Menteri, apa pejabat-pejabat negara dari luar pun. Ya, kebanggaan kami sebagai orang Muna, ya toh.
1: Okay.
0: Produk kearifan lokal ini memang harus kita jaga dan lestarikan, dan perlunya generasi perempuan hebat di Muna harus mempunyai ide-ide gagasan supaya mempunyai nilai jual, karena persaingan bisnis ini memang semakin sulitnya motif dibuat semakin nilai harga jualnya lebih
1: tinggi lagi. Oh, waduh, saya juga kalau dikasih motif begitu ya, kalau kemana saya juga tertarik sebenarnya. Karena motifnya ini, waduh, ini motifnya motif luar negeri ini, dan juga bagus sekali dipakai itu, sangat-sangat indah dipandang begitu. Jadi antara perpaduan antara motif dari kita di Indonesia, apalagi khususnya di Kabupaten Muna, dan juga brand dari luar negeri, jadi orangnya tuh fokusnya, loh, memang motif ini pernah dibuat ya sama brand ini, kayak seperti itu sebenarnya. Memang luar biasa sekali orang di sana ya, kalau kemana ya, untuk buat seperti itu. Tapi apakah ada juga motif yang direquest sendiri sama pemerintah daerah atau lain-lain, dan itu diperjualbelikan?
0: Ya, direquest sendiri dari pemerintah daerah. Contoh yang saya buatkan kemarin, motif kubenteng itu ya, itu tidak semua yang pakai. Ya, Raja Muna yang pakai, yang mulia Lodiriago.
1: Oke.
0: Jadi motif itu saya daftarkan hakinya dan mempunyai kekuatan tetap. Apabila ada yang tiru, ya saya akan perkarakan melalui baik sanksi perdata atau pidana. Karena memang brand itu tidak semua yang mengenakan. Maksudnya karena mempunyai nilai historis, mempunyai nilai filosofi, dan untuk dipertontonkan dan dilihat halayak rame maupun di medsos di tempat umum, karena memang kebanggaan kita sebagai orang Muna.
1: Iya.
0: Ya, dan alhamdulillah kita sudah diapresiasi oleh pemerintah pusat melalui dalam acara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI yang ke-79 tahun 2024 di Istana Negara.
1: Yeah.
0: Alhamdulillah Yang Mulia Lodi Ariago Raja Muna mendapat penghargaan busana adat terbaik se Nusantara dari beberapa peserta kerajaan, dari 600 kerajaan sampai di negara tetangga seperti Malaysia, Filipina, Brunei diundang. Sampai baju ini Pak, pemerintah kerajaan Malaysia mau beli bajunya Yang Mulia, tapi karena kebanggaan tersendiri Yang Mulia Lodi Ariago menjual yang tidak mungkin menjual dia punya adat atau budaya kepada bangsa lain.
1: Waduh, ya,
0: karena memang harus kita pertahankan nilai itu.
1: Ya. Berarti memang ditahan ya untuk bajunya itu ya?
0: Ya.
1: Berarti memang itu pasti akan didapat sama turunannya juga, keturunannya ya, untuk baju-baju yang seperti itu. Baiklah, untuk bangunan budaya, Kak Tiara di mana nih Kak Tiara ini? Oh, tidur. Kak Tiara tertarik tidak ini untuk menjadi seorang penenun yang dari Kabupaten Muna ini, Kak Tiara ini?
2: Kalau jadi penenunnya kayaknya butuh waktu enggak cuma 3 bulan ya.
1: 30 tahun ya.
2: 30 sepertinya. Tahun kayaknya. Udah kepalang pensiun kita nanti.
1: Oke.
2: Okay. Tapi memang tertarik banget sama motif-motifnya tadi, ada motif laba-laba, terus juga ada motif gunungan gitu ya. Sesuai dengan lukisan tangan. Mungkin nanti kalau lukisan tangannya ada gambar gunung dua, tengah sawah satu, kayaknya bisa jadi motif.
1: Itu lukisan anak kecil sebenarnya.
2: Itu pasti pernah kan, jujur deh, Karisman pasti pernah gambar gunung dua jalannya tengah sawah sebelah kanan rumah sebelah kiri.
1: Itu lukisan andalan saya itu dulu.
2: Betul sekali.
1: Dan itu dapat nilai 70 itu kemarin tuh.
2: Itu paling tinggi ya 70 ya.
1: Paling tinggi itu ya. Saya sampai seperti itu kemampuan saya untuk membuat lukisan.
2: Iya, tapi itu berarti kita jiwanya enggak di situ.
1: Jiwanya betul.
2: Karisma itu berarti di siaran.
1: Oke.
2: Ya kan?
1: Siap. Boleh.
2: Jangan semua
1: boleh.
2: Penyiar jadi pelukis, kasihan pelukisnya.
1: Saya salfok juga ini sama motif yang dipakai sama Kak Tiara. Ini motif apa ini kalau boleh tahu ini?
2: Ini motifnya kayak wajah ayah hari ini, abstrak.
1: Oh, abstrak. Sebenarnya kayak cuaca ya di Jakarta juga, kadang mendung, kadang
2: bener,
1: panas.
2: Dia gak bisa ditebak kayak perasaan perempuan.
1: Mengarah ke situ lagi, sen kiri ini. Sen kiri belok kanan nih kayaknya ini.
2: Ya, soalnya gitu. Kita break dulu sebentar, boleh ya Karisma?
1: Boleh. Oke. Okay.
2: Dan juga untuk Abang Po dan juga, tadi panggilannya apa?
1: Kak Lukman.
2: Bukan, pendengarnya?
1: Bangguna.
2: Banggona?
1: Iya. Artinya sahabat, teman.
2: Oh, sahabat. Untuk Bang Gona semua yang pengen bergabung, nanti kita bakal ngobrol bareng juga dengan Kak Lukman. Boleh kemana teleponnya kalau di Kendari?
1: Kalau di Kendari kita agak sedikit bermasalah ini untuk line teleponnya. Bisa dialihkan ke Jakarta saja tidak?
2: Gak usah aja deh gitu. Bercanda Kak Lukman, kata Kak Lukman udah jauh-jauh ya. Ayah datang kata dia.
0: Ya biasa aku main ke Jakarta.
2: Ayah siap kalau gitu, ditunggu main ya Kak Lukman nanti. Abang-abang dan juga Bang Gona yang pengen bergabung boleh di 0213504510. Kita break dulu sebentar boleh ya?
1: Boleh, silakan.
2: Sama Kak Risman. Untuk abang-abang juga pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Suara Budaya Nusantara.

0: Sada. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang empok agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran perempat Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan perempat Suara Budaya Nusantara.
2: Kembali lagi di Suara Budaya Nusantara untuk edisi kali ini bersama Kak Lukman juga sudah, Kak Lukman dan juga Karisman di RRI ya. Kendari. Udah ganteng tuh, Karismannya makin ya, ganteng.
3: Sudah beda ini, sudah dipakaikan ini, Kampurui namanya.
2: Kok yang nggak nyampe ke sini Kampurui, kalau cewek nggak pakai Kampurui namanya ya?
3: Kalau cewek pakai apa Kak Lukman?
4: Kalau cewek dia, kalau untuk baju ceresnya itu tradisional tenun atau kaban tapi.
3: Tenun atau kaban tapi katanya ya.
2: Kaban tapi
4: baju kombo.
2: Oh.
3: Semacam baju.
4: Sal muna.
3: Oh, sal.
4: Ada sal kami.
2: Kaban tapi.
4: Sal bisa.
3: Kaban tapi ya, kalau Katiara mau dapat ya udah ke sini sebenarnya. Saya juga dapat nih sebenarnya.
2: Maaf ya.
3: Lebih mahal ongkosnya sebenarnya.
2: Ayo kalau ke sana kayaknya udah keburu pulang kalau Lukmannya.
3: Iya. Tapi nanti kalau jalan-jalan ke Jakarta bisa.
2: Boleh. Kalau Lukman main aja, era di Jakarta terbuka buat siapa aja.
4: Saya biasa bawa produk ini untuk biasa di kementerian.
3: Oh, dia bawa di kementerian katanya ini.
4: Kementerian Pariwisata. Ya, kemudian Kadin Pusat.
3: Iya.
4: Ya udah membuming lah, tinggal revitalisasinya saja.
2: Betul.
4: Revitalisasinya bagaimana untuk mewujudkan dunia pertunjukan di fashion itu lebih goal lagi.
2: Benar. Benar. Makanya ini kita tunggu mainnya nanti, kalau karena Kementerian Pariwisata dekat banget dari RRI. Cuman sekitar berapa ratus? 300-200 meter lah.
4: Iya. Aku lihat.
2: Iya kan?
3: Dia tahu, Katiara. Jadi kalau dia ke Jakarta, kalau kemana jangan belok kiri, sen kanan ya, Katiara ya.
2: Jangan.
3: Bahaya.
2: Ya. Nanti ayo langsung kasih hazard aja. Dua-duanya nyala. Oke. Ini buat Abang Po dan juga, tadi apa panggilannya Tera lupa.
3: Bang Gona. Iya.
2: Buat Bang Gona dan juga Abang Po serta pendengar perempat lainnya yang ingin bergabung boleh di 0213504510. Kita bakal ngobrol-ngobrol tentang tenun Masa Lili, hampir salah nyebut. Tenun Masa Lili, tenunan khas dari Muna, ya kan, bersama Kak Lukman yang sudah siap akan menjawab semua pertanyaan Anda. Ada yang gabung nih? Kita angkat dulu boleh ya?
3: Boleh.
2: Selamat siang Suara Budaya Nusantara.
5: Selamat siang, assalamualaikum.
2: Hai, waalaikumsalam.
5: Empo Tiara Adinda yang Ranca Bana.
2: Adolai dengan Cek Guria. Apa kabar Cek Guria?
5: Alhamdulillah sehat walafiat Pak Empo Tiara.
2: Alhamdulillah.
5: Lama enggak baik tempat Suara Tiara kayak di sini.
2: Sengaja. Ayah tuh sengaja enggak nongol siang-siang supaya menghindari Cek Guria.
5: Takut hitam. Mau saingan sama kakak ini apa? Mari apa di Kendari ya?
2: Kakak.
5: Karisman.
3: Iya, Cegu. Halo Cegu Ria, lama tak jumpa nih Cegu.
5: Dengan Cegu Ria kabar baik, alhamdulillah. Potianan takut siang siaran, takut hitam. Padahal di studio ya, heran aku.
2: Iya, kan emang dari rumah ke studio enggak ini, enggak kena matahari. Kita kan vampir, sama zombie.
5: Oh gitu ya. Kenal dulu ada ganteng juga Bapak kita, Bapak.
2: Boleh.
5: Apa ini? M. Lukman. Assalamualaikum Bapak Lukman atau Abang Lukman ya?
2: Kak Lukman.
5: Bang Lukman dengan suara Cegu Ria.
4: Ya siap. Aku
5: ini Ciguria di Jakarta ya. Jakarta ya. Kita jalan-jalan dulu di ke Kendari. Kendari ini Sulawesi Tengah ya.
3: Tenggara.
2: Tenggara.
3: Iya.
5: Tenggara. Ingat palu
2: jadinya.
5: Iya. Apa kabarnya semua Makassar? Kendari aman
2: Kendari.
5: Ya?
2: Ini gimana sih? Coba bentar. Ya? Itu chat GPT-nya dibenerin dulu. Jangan Makassar bilangnya. Kendari.
5: Salah, mohon maaf. Kendari sama Kendari, aduh salah nih. Lagi temanya ini revitalisasi tenun Masa Lili oleh perempuan hebat. Hebat, Potiara juga hebat. Sebagai penjaga marwah budaya leluhur, begitu ya.
3: Iya.
5: Nah, memang kita bahas ini revitalisasi ini tenun Masa Lili oleh perempuan hebat di desa Masa Lili, Muna, Sulawesi Tenggara, menjadi pilar utama dalam menjaga marwah dan identitas budaya leluhur dengan alat tradisional dan pewarna ala. Mereka melestarikan warisan berharga ini dari generasi ke generasi, menjadikannya simbol kekuatan ekonomi kreatif dan ketahanan budaya Nusantara. Benar nggak Bang Lukman?
2: Merdeka.
3: Benar. Merdeka. Nah, merdeka.
5: Ini saya mau ingin tanya nih.
3: Iya, silakan. Banyak
5: paparannya. Nah, pertanyaan gini, bagaimana dengan menonjolkan beberapa aspek penting ya, pewaris tradisi otodidak. Nah, itu ya. Pertanyaan satu. Pertanyaannya kedua, filosofi motif dan warna. Seperti apa? Warnanya cerah kah? Warnanya ada yang gimana gitu? Ada bergaris-garis kah? Ada gitu ya. Hmm. Yang ketiga, terakhir pertanyaannya, transformasi menjadi ekonomi kreatif. Nah, mohon tanggapannya. Bapak Luman, tiga pertanyaan. Boleh kasih pantun?
2: Boleh, silakan.
5: Pantunnya
2: dong,
5: pantun dan budaya Nusantara. Biar semangat. Iya, pantunnya jangan ini ya. Kata-kata ini
2: okay.
5: Pantunnya. Beli sagu di pasar Mandonga.
2: Cakep.
5: Jangan lupa beli sayur paku.
2: Cakep.
5: Perempuan hebat jaga warisan leluhur, marwah budaya, orang tidak akan layu. Bener kan?
2: Betul. 100 buat Cegu.
5: Terima kasih banyak. Salam budaya Nusantara. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam
2: wabarakatuh. Gila, semangatnya nyampe loh ke Kendari loh, dari sini sampai sono.
3: Iya.
2: Ya,
3: alhamdulillah kota Kendari. Ya. Lisman tadi kira dia bicara di studio belakang sebenarnya. Iya. Bukan di telepon katanya.
2: Coba itu sebenarnya kalau kamera diputar sebelah Cegur ya.
3: Cegur.
2: Tiga pertanyaan tadi diberikan ya sama Cegu. Yang pertama, ayah kelewat nyatetnya. Tapi tadi yang kedua itu mau minta jelasin motifnya sama warnanya, filosofinya. Mm-hmm. Sama ya, yang ketiga pengembangannya untuk ekonomi kreatif. Ini pertama apa ya?
3: Yang pertama itu bagaimana belajarnya di sana, apakah secara otodidak
2: atau iya,
3: bagaimana?
2: Mm-hmm. Ya. Monggo silakan Kak Lukman.
3: Silakan.
4: Ya, izin saya jawab. Cara belajarnya melalui otodidak. Cara pengenalan tenun itu tradisi turun menurun, bukan melalui komputer, bukan melalui apa, tapi kreasi anak perempuan hebat Masa Lili. Ya, jadi semua tenun-tenun itu ya dalam bentuk tenun gedokan itu lahir dari inspirasi para penenun sendiri atau semacam saya sendiri atau dengan istri saya melakukan karya-karya inovasi yang punya nilai mempunyai nilai sejarah, nilai jual yang bisa dipublikasikan kepada umum. Ya mungkin seperti itu.
3: Berarti memang belajarnya tidak otodidak memang ya. Berarti memang diajar sama orang tuanya berarti ini.
4: Iya. Hierarki dia. Maksudnya bukan orang tua juga di turun temurun. Ya turun temurun ini motif-motif ini. Tapi kan perlunya pengembangan motif sesuai dengan ada yang filosofi, contoh cadas, motif cadas yang ada di Lengkoburi. Dia itu dasarnya. Kemudian ada kuda. Kuda itu di Muna itu, kuda itu adalah binatang peradaban yang digunakan oleh para raja-raja, para petinggi-petinggi kerajaan pada masa lampau. Dan hari ini kuda itu kan filosofi lambang daerah Kabupaten Muna. Jadi tenun Muna ini bukan hanya sebagai wujud kerajinan daerah, bukan kerajinan wilayah kan yang ada di Muna, tapi tenun Masa Lili ini adalah wujud sejarah atau identitas daerah. Pernah punya sejarah yang saya utarakan tadi, semacam kuda di area di Muna, di yang kubur lukisan cadas, atau gunung-gunung. Kemudian mempunyai nilai filosofi dan mempunyai nilai tradisi yang dilahirkan oleh para leluhur kita.
2: Keren banget tuh.
3: Jadi kalau Kak Tiara misalnya lahir di Muna itu bisa langsung belajar tuh tenun Masa Lili.
2: Berarti memang biasanya langsung diajarkan ke apa namanya keturunannya begitu ya.
3: Jadi tidak lagi buat tenun yang secara abstrak sih, yang seperti baju sekarang nih Kak Tiara. Bisa dibuat dengan motif yang berbeda-beda ini ya.
2: Bener.
3: Motif hati, motif hot.
2: Iya kan, love.
3: Iya, love.
2: Merek yang terkenal yang kayak dipakai sama Kak Lukman juga tuh kayak bisa tuh. Atau mungkin ayo bisa bikin motifnya wajahnya Karisman.
3: Itu takutnya nanti semua kecewa atau juga semua
2: bagus tuh
3: ada di rumah.
2: Bisa pada kabur.
3: bisa ke para kabur nantinya.
2: Oh bagus.
3: Pindahnya ke tetangga nanti. Nanti katanya yang disalahkan.
2: Enggak dong. Okay. Pindah ke tetangga beli lagi tunan berikutnya. Kan jadi nomor besar. Okay. Ekonomi kreatifnya tuh perkembangan jadi bagus kan. Tapi
3: boleh,
2: gak mungkin
3: boleh,
2: ya. Kalau iya. Dengan cara yang tadi ya. Tapi kalau misalnya dengan yang sekarang tuh seperti apa Kak Lukman? Apa namanya perkembangan ekonomi kreatif dari tenun Muna ini sendiri?
4: Alhamdulillah perkembangan kreatif di Kabupaten Muna alhamdulillah henti-henti. Pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Perindustrian Pariwisata Dekranas Kabupaten Muna melalui Bupati sendiri sebagai mentor, sebagai koordinator menangani di bidang pertenunan. Kemudian kami selaku pelaku UMKM yang bergerak langsung terjun di lapangan, dia mempunyai kreasi-kreasi yang alhamdulillah dengan kreasi-kreasi itu ya melahirkan inovatif motif-motif yang punya nilai jual dan bersaing. Alhamdulillah perkembangan permintaan ini sudah go internasional, alhamdulillah sampai Meksiko, Afrika, Jepang, Australia, Belanda. Nah, tergantung para pengrajin mempunyai inisiatif-inisiatif membuat produk-produk yang bisa mempunyai nilai jual.
2: Betul.
3: Tuh, Kak Tiara tuh.
2: Itu tetap ada inovasinya soalnya yang dilaksanain gitu kan. Ada inovasinya supaya bisa bersaing dengan tonton-tonton yang lain. Ini senada juga nih sama pertanyaan udah dikirimin sama Kak Linda Idris di Ternate. Kita boleh bacain dulu ya?
3: Boleh.
2: Ini di setiap daerah memiliki ciri khas tenun yang berbeda-beda. Nah, kalau tenun Masa Lili, apa yang membedakan dengan tenun di daerah lain? Coraknya kah? Terus dominannya seperti apa? Terus untuk zaman sekarang, kendala apa sih yang dihadapin dengan pembuatan tenun itu sendiri? Ada semacam kursus nggak dibuka di sana supaya anak-anak muda bisa belajar tenun? Terima kasih. Salam sehat dari Mama Linda Idris di Ternate.
4: Ya, saya langsung jawab.
3: Iya.
4: Di Muna itu memang ciri khas uniknya mempunyai keunikan, dia mempunyai filosofi. Untuk di Nusantara ini yang kemiripan itu hampir sama. Ini kan sumbernya dari Melayu. Ya kayak Sumatera terkena songket Palembangnya, kemudian Alor, kemudian Sumatera Nias juga. Dan memang filosofi tenun Masa Lili ini berbeda. Dia mempunyai nilai tradisi, sejarah historis. Yang dibuat sesuai umpamanya yang saya utarakan tadi, motif benteng. Memang di Muna itu punya benteng, makanya mempunyai nilai sejarah. Jadi dibuatkan dengan motifnya sesuai dengan dibuatkan motif tenunnya seperti benteng juga. Cara membuat itu agak rumit. Ya harus mempunyai inovasi. Betul. Punya menjiwai membuat tenun itu. Ya tidak serta-merta langsung dibuat semacam kayak dicetak, tapi mempunyai inspiratif itu sendiri.
2: Benar. Mesti istilahnya kalau orang sini bilang cari wangsit gitu ya, ada ide kreativitasnya gitu. Bertapa dulu dalam goa misalnya, kan nyari ide-ide kreatif.
3: Sepertinya tidak sampai seperti itu ya Kak Tiara. Tidak sampai juga bertapa dalam goa sepertinya.
4: Iya. Saya pernah buat juga.
3: Iya.
4: Motif itu lambang partai, permintaan
2: partai. Request.
3: Request boleh.
2: Nah, itu juga salah satu.
4: Itu orang Demokrat.
2: Itu salah satu. Salah
4: lambang
2: satu
4: Partai PD Perjuangan, banteng, tapi hanya satu simbol, tidak rame di dalam tenun itu.
2: Jadi
4: dipakai khusus itu karena permintaan partai kemarin PDP dibingkan lambang PD dengan lambang Mercy yaitu Demokrat.
2: Berarti istilahnya bisa by request juga. Nah, ini juga salah satu bentuk kreativitas yang bisa meningkatkan ekonomi kreatif juga di sana begitu ya.
4: Alhamdulillah ini, Bu. Tenun kita ini sudah bikin sepatu, tas, dompet, modifikasi produk.
2: Betul.
4: Ya, udah jadi tas.
3: Berarti bukan hanya baju dan juga kain, sarung dan lain-lain. Sepatu.
2: Jadi udah kemana-mana. Itu dia tuh Abang Po dan juga pendengar perempat lainnya. Kalau misalnya datang ke sana harus kudu wajib mesti beli yang namanya tenun khas dari Masa Lili. Tenun Masa Lilinya ini karena memang ya itu dia kreatif, filosofinya juga luar biasa. Sekaligus mampir tadi ke goa
3: Liang Kobori.
2: Liang Kobori. Nah,
3: kalau Kak Tiara mampir ke sana takutnya jangan sampai diculik.
2: Oh, kenapa? Diculik sama siapa?
3: Sama kelelawar.
2: Oh. Kita sama Pangeran Tampan. Kalau sama Pangeran Tampan mah kita mau.
3: Waduh, ini sepertinya suka nonton drama Cina kayaknya nih.
2: Enggak nonton drama Cina, pusing dengernya.
3: Oh. Pusing begitu dengernya. Ya.
2: Abis mulutnya okay. Ngomong apa, wajahnya ngomong apa, enggak nyambung. Curhat kita.
3: Oke, okay, kita kembali ke laptop ya, ke topik ya, teman-teman Mas Lili ini.
2: Ada telepon diangkat boleh?
3: Boleh.
2: Soalnya udah mepet tanggung banget waktunya soalnya. Selamat siang Saudara Budaya Nusantara.
6: Selamat siang Mbak Tiara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayu.
6: Ayu di Maluku Tengah.
2: Ayu ini orangnya mauan.
3: Apa tuh mauan tuh?
2: Iya dong. Ayu, main yuk, ayu gitu.
3: Oh.
6: Ya, tapi saya juga dari Buton.
2: Oh iya, dari Buton.
3: Sama berarti dengan Risman ya?
6: Ya, dari Buton Siompo, Buton Bimina Pada.
2: Oke. Baik, yuk langsung aja nih waktu udah mepet, pertanyaannya boleh.
6: Saya sama Risman ya tentang kena apa tenun masa lili ya gitu ya untuk perempuan-perempuan yang ada di Pulau Munah gitu ya. Saya ingin bertanya tentang tenun masa lili. Masa lili ini istimewanya apa sampai sebagus itu gitu, karena saya pernah dapat dari sepupu itu ada juga hasil tenun dari Pulau Munah, ada yang bawa tapi motifnya bunga-bunga.
2: Oh.
6: Bagus gitu. Terus kan ada brand, ada kualitas. Yang paling mahal itu kualitas tenunnya apa gitu, dan caranya apa.
2: Oke, okay. Ya, kayaknya Ayu tertarik untuk membeli ya sepertinya. Ayu hubungi nomor di bawah ini Ayu ya.
6: Nanti sudah kalau gak tau apa belum butuh nomor di kamu.
2: Boleh, siap. Mana tau mampir nanti beli kain tenunnya, jangan lupa dicari karismanya ya, minta dibeliin.
6: Ya, tapi saya bisa pakai bahasa Buton gak? Karena bahasa saya sama dengan bahasa Munda.
3: Oh iya.
6: Ya, Osiane Kampurima no Kesa.
4: No Kesa, no Kesa.
3: Asiane Kampurima no Kesa.
4: Asiane ko.
6: Eh, ASEAN, nukisnya kampurin lah, mada o, kanya kemawali lah, mada o, tak malu kampurin lah.
3: Apa ini?
2: Aku bingung. Iya, pasti ngomongin aku ya?
6: Tidak, saya bilang kampurinnya atau topi yang ada di kepala itu sangat bagus. Nanti kalau saya ke Buton, insya Allah saya mampir ke Pulau Munah.
2: Siap, ditunggu main-mainnya nanti ya, Ayu ya.
6: Terima kasih ya. Assalamualaikum dan selamat siang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam wabarakatuh. Ya.
2: Gimana tuh Kak Lukman?
4: Masukan yang bagus itu orang keluarga kita dari Buton. Saya juga ini berdarah Buton juga.
3: Iya.
4: Ya. Karena Munah dan Buton adalah saudara. Memang orang datang berkunjung di Munah itu dari Buton aja datang belanja di Masa Lili. Masa Lili itu udah dikenal karena memang dari sejak dahulu itu pengrajin-pengrajin di Munah itu yang ada di Masa Lili. Makanya brandnya Masa Lili. Walaupun dia buat di Liang Kubori, dia buat di desa-desa sebelahnya, tetangga-tetangga. Tapi nama Masa Lili itu tidak bisa dilepas karena memang kelompok awal mulanya banyak dikemanyakan di Masa Lili. Ya, perancang-perancang hebatnya. Ya, itulah saya katakan tadi, perempuan-perempuan hebat yang ada di Masa Lili, mulai dari SMP, SMA, sampai kalangan orang tua, kreativitas hari-harinya adalah menenun yang merubah taraf hidup mereka. Jadi sudah kebiasaan mentradisi dari zaman para leluhur kita. Dan memang yang dimaksud tadi tenun yang lebih apa
3: mahal, yang
4: mahal itu ya yang dibuat dari warna sop, warna alam. Itu warna alam itu bahannya dari kulit kayu atau tidak keruser tenas. Bahan benang sutra masuli, ada benang emas. Itu tergantung dari benangnya juga, bahan bakunya yang digunakan. Dan tingkat apa membuatnya itu, kerumitannya itu, makanya bernilai mahal. Ya tergantung dari motif aja yang tingkat kesulitan yang dibuat tenun.
3: Karena mungkin lama ya,
4: lama.
3: Dicari juga itu kulitnya, terus dicari juga nanasnya ya, terus dijemur lagi, terus diolah lagi sedemikian rupa, makanya lebih mahal ya. Jadi kalau Kak Tiara tinggal di Munah itu, Kak Tiara bukan jadi penyiar lagi sekarang, jadi penenun.
2: Penenun. Ayo maunya jadi penenun sambil siaran boleh nggak? Jadi tak tak tak, jadi tak tak tak gitu.
3: Jadi kalau kalau katanya bicara, halo halo Bang Po.
2: Iya ya kan, halo Abang Bang Po, apa kabar? Gitu.
3: Ini ngomong apa sebenarnya? Ditanya, katanya lagi ngapain? Lagi menenun.
2: Menenun. Okay. Nanti dijewer sampai yeah. Sekarang sambil menenun. Tapi makasih banget buat Kak Lukman, buat Kak Risman nih informasinya di siang hari ini. Paling nggak kita jadi semakin tahu, paling nggak kita semakin apa namanya paham kalau misalnya. Tenun Masa Lili itu warnanya cantik begitu ya. Bisa juga di request motifnya seperti apa. Iya. Dan ternyata udah dilaksanakan turun temurun, gak pakai ada les-lesan, gak pakai ada apa-apa, langsung sama orang tua diajarin langsung ke anak.
3: Betul.
2: Keren banget kalau begitu. Ya Wes, Kak Risman sama Kak Lukman ada yang mau disampaikan lagi nih sama Abang Pada juga pendengar Suara Budaya Nusantara untuk siang hari ini, silakan.
3: Mungkin harapannya kali Kak Lukman.
4: Ya, harapan saya bagi masyarakat Nusantara budaya tak henti-henti berinovasi karena ide itu mahal.
3: Oke.
4: Ya kan, karena ini bukan hanya kerajinan nasional atau kerajinan daerah, tapi kebanggaan kearifan lokal kita yang bernilai sejarah, bernilai filosofi, dan mempunyai tradisi yang harus kita lestarikan dan mempunyai nilai jual dan untuk dilestarikan untuk regenerasi selanjutnya, khususnya para pemuda dari kaum perempuan hebat contohnya yang ada di Masa Lili dan patut dicontoh dan mempunyai inovatif-inovasi untuk berkreasi untuk meningkatkan nilai jual UMKM supaya mendapat nilai berdaya saing dan mempunyai nilai ekonomis dan membuat pertumbuhan ekonomi khususnya di Desa Masa Lili Kabupaten Muna dan menjadi patron Kabupaten Muna untuk berkunjung ke Muna. Dalam hal ini ada destinasi Liang Kobori, tak luput membeli oleh-oleh tempatnya di desa sebelah yaitu di Kampung Tenun Masa Lili untuk membawa souvenir atau hadiah untuk bagi keluarga untuk ke daerahnya atau ke negara lain, dan semoga bermanfaat untuk datang berkunjung di Masa Lili. Rugi kalau tidak belanja tenun Masa Lili.
2: Siap kalau gitu.
4: Karena kenapa? Ini kebanggaannya kami nih Sulawesi Tenggara, khususnya Kota Kumuna, dan sudah membuming sampai ke luar negeri. Dan memang perlunya pemerintah daerah dalam hal ini Kementerian Dinas Pariwisata Provinsi, Dinas Pariwisata Kabupaten Muna, Dinas Perindustrian, dan tak luput dari Kementerian Pariwisata dan Kementerian Kebudayaan untuk dilestarikan untuk lebih go internasional dan mempunyai nilai jual yang lebih efisien dan dinikmati secara umum oleh masyarakat se-Indonesia ataupun luar negeri dan mempunyai nilai manfaat yang bermanfaat bagi kita.
2: Baik, kalau begitu. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak Kak Lukman, terima kasih juga buat Kak Risman ya.
3: Iya, terima kasih ya Kak Tiara sudah menemani kita di Suara Budaya Nusantara.
2: Benar. Sekali-sekali
3: siang hari ya.
2: Sekali-sekali nemenin, sekali-sekali godain Kak Risman boleh lah ya.
3: Boleh, silakan. Hubungi nomor di bawah ini ya,
2: di bawah ini ya nomornya. Ya udah kalau gitu kita juga harus kudu pamitan nih Kak Risman.
3: Betul, oke.
2: Nanti kita ketemu lagi di edisi berikutnya dengan tema-tema berikutnya. Untuk Kak Lukman juga sukses, salam buat keluarga. Dan makasih. Untuk Abang Po, terima kasih banyak sudah bergabung di Suara Budaya Nusantara. Ayo Tiara Adinda.
3: Saya Laude Muhammad Rismawan
2: dan juga ada Kak Lukman selaku narasumber pamit. Ketemu lagi di sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta. Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Selamat siang, Sopradi, sahabat Tabudaya. Pemprov Bangka Belitung resmi membuka LKS FLS 2N gelar produk ke Lomba PAUD 2026. Pembukaan dipusatkan di halaman kantor gubernur pada Selasa tanggal 9 Juni 2026 kemarin. PLT Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bangka Belitung Saiful Bahri mengatakan penggabungan berbagai ajang kompetensi ini sengaja dilakukan demi efisiensi keefektivitas pelaksanaan. Event tahunan ini pun menjadi wadah seleksi berjenjang mulai dari tingkat kabupaten ataupun kota, provinsi, sampai ke tingkat nasional. Selain kompetensi, ajang ini pun memamerkan gelar produk yang menampilkan ragam karya inovatif para siswa, mulai dari teknologi tepat guna sampai produk kuliner. Dan menurut Saiful, esensi dari pamerannya adalah ruang unjuk gigi atas kreativitas murni dari anak-anak sekolah di Bangka Belitung. Dinas Pendidikan Bangka Belitung juga turut menggandeng pihak dunia usaha dan dunia industri untuk langsung melakukan serapan tenaga kerja. Demikian kabar Bangka Belitung jam 2.

0: Duh, pagi Mai. Kini nganggu ku terus. Ngapa?
1: Nyepo dak kemana, Es?
0: Penan palak ku ne, Mai.
1: Yang apa penan, Es?
0: Bukan ku ne, cemana lah nak buat usaha ku ne. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengah ne ya.
1: Dapat oh, kini, ne. Menak ya, pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
0: Ya apa-apa bungan kayak kinceng nasi. Kok nenek promosinya kini?
1: Yalah biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi RRI Sungai Liat bayi okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah, Es.
0: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dah lah, Es. Pok datang bayi ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge pacak, nak siaran langsung oke, nak dialog ge pacak, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor

handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

Berada di 103,9 perempuan sengkali ya, Sarap Raya Bangka Belitung ya. Tiga bersama kita untuk bergaya tapi beragam budaya. Itu kita akan hadirkan untuk informasinya seputar nobar ya, atau nonton bareng pada pertandingan olahraga. Itu khususnya untuk bola nih, Pradi. Ya, kadang-kadang tuh kayak seru bayi nonton bola rame-rame ketimbang kita nonton sendiri di rumah gitu ya. Dan tentunya itu bisa bikin kita lebih bahagia, lebih senang, lebih girang gitu. Nah, apa ya alasan? Karena banyak urange gitu kan, karena pacak teriak sepuasa gitu, Pradi. Oke, nonton bareng ya, ataupun nobar adalah pertandingan karena pertandingan ya, misalnya nonton bareng pertandingan bola, pertandingan olahraga lah gitu, memang terasa menyenangkan dan pacak bikin kita bahagia. Bukan cuma terbukti secara empiris, ini juga terbukti secara ilmiah. Jadi sejumlah penelitian seperti membuktikan nobar pertandingan olahraga itu pacak meningkatkan kesejahteraan psikologis. Selain itu juga ada beberapa alasan yang mendasari ya juga. Apa itu? Jadi banyak yang mengamini menonton pertandingan olahraga, apalagi kalau dilakukan bersama sesama supporter, itu akan terasa lebih menyenangkan. Tapi dia banyak yang tahu nih, apa yang mendasari perasaan bahagia itu. Nah, salah satu studi di Tiongkok yang dipublikasikan di jurnal Frontiers in Psychology tahun 2024 lalu mengungkapkan menonton pertandingan olahraga itu pacak meningkatkan kesejahteraan subjektif atau rasa bahagia seseorang. Ya, penelitian yang dilakukan oleh Jiru Gui et Al ini melibatkan 885 responden di wilayah di 5 wilayah Tiongkok. Para peneliti menemukan pengaruh positif terjadi melalui dua faktor utama, yaitu interaksi sosial dan pengalaman emosi yang positif. Dan artinya saat orang nonton pertandingan olahraga, mereka tuh cenderung lebih banyak berinteraksi dengan orang lain dan merasakan emosi seperti semangat, senang, sampai terhibur. Dan pada akhirnya semua faktornya pun bikin para responden ngerasa lebih bahagia. Nah, dari dua faktor ini, interaksi sosial terbukti memberikan pengaruh yang lebih besar dibandingkan dengan pengalaman emosi. Penelitian lain dari Jepang juga mengangkat pengaruh nonton pertandingan olahraga pada lansia. Studi yang dilakukan Kenjiro Kawaguchi et al. Ini dipublikasikan di jurnal Plus One pada April tahun 2025 lalu. Dan berdasarkan studi tersebut, ditemukan nonton pertandingan olahraga secara langsung juga berhubungan kayak tingkat kebahagiaan lebih tinggi. Pengaruh positif ini makin kuat pada lansia yang diikut klub olahraga laki-laki dan berusia di bawah 75 tahun, seperti

0: Kepulauan Bangka Belitung, syarat pesona budaya serta kearifan lokalnya. Dan salah satunya yang memiliki nilai strategis dan filosofis bagi kehidupan masyarakat Bangka Belitung adalah budaya nganggung. Nganggung sederhananya adalah membawa makanan berupa nasi, lauk pauk, kue, dan buah-buahan dari rumah masing-masing yang diletakkan dalam dulang dan ditutup dengan tudung saji warna-warni yang didominasi warna merah, kuning, dan hijau. Terbuat dari anyaman daun pandan, lalu diangkat atau dianggung ke tempat acara berlangsung pada saat perayaan hari-hari besar Islam menyambut tamu kehormatan saat duka cita atau kematian, pesta panen, pesta pernikahan, acara-acara resmi pemerintah daerah, dan lain sebagainya. Bagaimana tradisi nganggung ini muncul hingga begitu melekat dalam kehidupan orang Bangka Belitung? Hal itulah yang memantik rasa ingin tahu kami hingga membawa langkah untuk bertandang ke pundok seorang budayawan yang juga pemerhati sosial budaya Bangka Belitung, Ahmadi Sofyan.
1: Nganggung itu artinya mengangkat dan membawa sesuatu. Nah, itu nganggung. Nganggung. Apa yang dibawa itu adalah dulang yang tertutup dengan tudung saji. Sejarahnya, menurut para orang tua dulu, ini adalah bijaksananya, arifnya para ulama pada masa silam di Bangka Belitung. Ketika animisme, artinya orang masih membawa makanan ke pohon, membawa sesaji ke hutan, itu oleh ulama bagaimana itu diarahkan ke sebuah acara atau ke masjid terutama, lalu didoakan dengan tahlilan segala macam. Nah, asiknya lagi di Bangka Belitung itu dibawa dengan menggunakan dulang. Kalau zaman dulu tuh dulangnya kuning. Dulangnya itu kuning, bukan taksi yang sekarang nih. Itu benar-benar dulang kuningan itu dulu zaman dulu. Dan ditutup dengan tudung saji yang warnanya tiga warna, merah, kuning, dan hijau. Itu berbentuk cembung, tidak berbentuk segala macam. Warnanya cuma tiga dan ukirannya itu sama, aturan warnanya itu. Bentuk dari harmoninya.
0: Lalu, apa nilai dan makna simbolik yang tersirat di balik kebiasaan nganggung nan unik? Ahmadi Sofyan, yang dikenal masyarakat dengan panggilan Atok Kulop ini, kembali menyampaikan pandangannya.
1: Memiliki filosofi kehidupan yang luar biasa, karena itu makan bersama, bukan makan surang. Tetapi di lain sisi itu bentuk rasa syukur, mengajari kita hidup bahwa apa yang ada di depan kita itulah yang kita nikmati. Karena ketika kita menghadapi dulang yang ditutup tudung saji, kita tidak tahu isinya makanannya apa. Kalau nasi lauknya apa kita tidak tahu. Tiba-tiba lauk yang kita enggak demen, yang kita enggak renyek, kita enggak berselera. Yang di tempat kawan kita renyek. Nah sudah, yang di depan kita nikmati. Tidak usah kita ngaleh ke tempat kawan.
0: Mempertahankan tradisi haruslah menyentuh segala aspek, mulai kebiasaannya yang terus-menerus dilakukan generasi ke generasi, hingga menjaga hal-hal terkecil dan adab yang mesti ditaati dari sebuah tradisi. Begitupun dalam tradisi nganggung, dulang dan tudung saji yang begitu khas, hendaknya jangan pernah tergeser oleh rantang atau nasi kotak.
1: Jadi yang namanya nganggung itu membawa makanan yang diletakkan di dalam piring, disajikan tertata di dalam dulang, ditutup dengan tudung saji. Nah, tudung sajinya inilah yang seringkali agak melenceng. Nah, oleh karena itulah tugasnya para budayawan, tugasnya para sejarawan bersama pemerintah, bagaimana nganggung yang sesungguhnya, termasuk cara membawa dulang. Membawa dulang itu setara dengan kepala, atau bisa di atas kepala atau setara dengan kepala. Jadi nganggung tidak bisa dibawa sembarangan.

0: dibutuhkan peran dari generasi tua sebagai pengarah dan generasi muda sebagai pewaris yang tak boleh kehilangan gairah. Maka budaya akan terjaga.
1: Mendiki mana tiap kali hari raya Islam nganggung buka?
2: Menganggung di kampung nih biasa ya. Paling misal pas ada orang ninggal tuh, ha, nige hari, nuju hari, nyelawe, ngenaun tuh biasa ya.
3: Semalam barulah kami nganggung, ada keluarga ninggal di kampung.
0: Mendengar apa yang disampaikan beberapa masyarakat tadi, maka patutlah disyukuri jika nganggung masih terjaga hingga kini. Nganggung yang melambangkan toleransi dan saling menghormati penuh harmoni harus terus dijunjung tinggi. Nganggung nan agung mesti tetap dianggung dan dijunjung. Bila kangkung di pinggir perigi banyak berenang si ikan betok. Bila nganggung tak ada lagi tudung saji jadi alat tanggung. Salam nganggung. Salam budaya.

Iya, kembali di 103,94 Sungai Liat, Sore Budaya Bangka Belitung, Sopradi ya, seputar alasan nonton bola itu terasa lebih bahagia, ataupun bikin bahagia. Jadi terbukti ya, secara ilmiah nonton pertandingan olahraga tuh pasti bikin bahagia. Nah, apa ya ini alasan nonton pertandingan olahraga pacak jadi terasa lebih menyenangkan? Yang pertama tuh seperti adalah alasannya mempererat hubungan ke orang-orang terdekat kita. Jadi menurut laman Sport dan And Now, salah satu alasan utama nonton pertandingan olahraga terasa seru yaitu karena pacak menikmati bersama orang-orang terdekat ya. Dan saat nonton kayak pasangan, keluarga atau mungkin sahabat, kita pacak berbagai emosi yang sama, mulai dari tegang, senang sampai kita lega gitu ya. Pengalaman macam ini sering bikin hubungan jadi lebih dekat dan juga hangat. Terus alasan yang kedua adalah menciptakan core memory dengan anak ya, terus seru menebak skor pertandingan, mengurangi rasa kesepian, memperkuat identitas dan rasa memiliki, jadi bahan obrolan yang ringan dan juga menyenangkan, Predi ya. Jadi nonton pertandingan olahraga tuh pada terasa menyenangkan karena itu menghadirkan kombinasi emosi, kebersamaan, kenangan, rasa terhubung dengan orang lain gitu kan. Kalau misalnya nonton bola nih kayak gol gitu, kalau misalnya kita sama-sama atau dukung ataupun supporter salah satu tim. Tapi kalau misalnya kebobolan bola gitu kan, kadang jadi emosinya sama gitu, seperti di kesel di situ lah gitu kan, senang di situ lah, kecewa di situ lah, bangga di situ lah, same-same semuanya merasakan hal yang sama, dan itu bisa menambah keakraban satu sama lain. Nah, ya itu informasi yang kami hadirkan di kesempatan saat ini, dan perhati jangan kemana-mana karena setelah ini ada Yurani dengan Tika sampai kelak di jam 8 malam. Untuk Tuku Ega pamit, terima kasih untuk kebersamaan Ana ya, jangan pernah pindah ke channel lain, tetap di Perempat Sungai Liat, Sore Budaya Bangka Belitung.

0: hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
1: Oh, apa masalahnya?
0: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih lah.
1: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan nak, oh.
0: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, oh. Nah, batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan, oh. Ngade-ngade.
1: Yalah mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah kat tau.
0: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
1: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak denger radio nampe bawah batang nih.
0: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini. HP yalah kita tengok bahari-hari.
1: Aduh, gaptek kok nih. Dengar rumong kok nih, oh. Di dalam HP nih ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semua ada. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
0: Wah, cemana cara, guys?
1: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
0: Nah, ao lah guys. Wow, udah kok guys. Keren G RRI. Ada mod berita nampak HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi guys.
1: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
0: Menak ya, nge muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
1: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, lah kok, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anyep nengong muka.
2: Apa kabar Bangka Belitung nih? Nih, nyaman.

Selamat sore Sopredi sahabat budaya. Kolaborasi antara pemerintah, TNI, Polri, perusahaan ke masyarakat jadi fokus penting pada pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Bangka Barat. PLT Kepala Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Bangka Barat Setiawan menegaskan bahwa penanganan karhutla dapat dilakukan secara mandiri oleh petugas damkar. Pihaknya juga mengimbau masyarakat segera melaporkan kalau menemukan titik api biak kebakaran di meluas. Warga Bangka Barat pacak menghubungi layanan damkar melalui nomor 0811-784-166. Selain itu, masyarakat diminta menjaga lahan yang berpotensi terbakar dengan membersihkan material mudah terbakar, kayak bikin sekat ataupun parit pembatas untuk menghambat penyebaran api. Demikian kabar Bangka Belitung, jam 3.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Diprompat RRI.
1: Prodangdut, bedinca bedai.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Seperadi sahabat budaya di 103,9 MHz RS Ngelihat Seperadi. Oh, Iren Gantika, hari ini Seperadi hari apa nih? Hari Rabu Seperadi. Oh, 10 Juni 2026 Seperadi. Iren Gantika dari jam 3 sore hingga jam 8 malam kelak Seperadi. Ika jangan kemana-mana, tetap di 103,9 MHz RS Ngelihat.

0: 5.000 wortel mah. Kolna 3.000. Sakitu we.
1: Kalau aku mau beli uti alias pisang, santang, sama gula 1 kilo ya. Mau buat pisang ijo.
0: Wah, bikin pisang ijo. Pisang warna hijau kitunya becenya. Ih, da eus mah enggak tahu nu kumaha eta pisang ijo teh.
1: Pisang ijo itu cemilan aslinya Makassar. Ini rasanya, awih didi, enak sekali Ji. Nanti kalau udah selesai saya buat pisang ijo, saya kasih Miko. Pasti kau minta lagi.
0: Aduh, nuhun pisan Bece. Ih, Bece tetangga yang paling baik.
1: Bece gitu loh.
2: Beragam bahasa, namun tetap satu kesatuan. Itulah Indonesia.

0: Duh, pagi Mai. Kini ngang buku terus. Ngapa?
1: Nyapa dak ke mana, Es?
0: Penan palak kone, Mai.
1: Yang apa penan, Es?
0: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cemurang-murang ya. Paham lah tengahnya ya.
1: Dapat oh, kini, menak ya, pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku KRRI Sungai Liat, Es.
0: Duh, apa-apa bungan kayak kinceng nasi. Kone, nak promosinya kini.
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi KRRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal.

0: Gimana cara apa kon berdiri pe panggungnya?
1: Oh, dek lah Eze. Kok datang baik ke RRI Sungai Liat? Tinggal padeh nak promosi apa? Bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca, es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon es. Soal harga es, silakan komunikasikan baiklah AS.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
3: FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

0: Selamat sore Spradik Sahabat Budaya, di mana baik pun Ika berada. Spradik Sahabat Budaya, senang sekali ya bisa kembali menemani aktivitas Ika Spradik dalam program acara Bincang-Bincang kita sore hari ini Spradik ya. Hari Rabu 10 Juni 2026 Spradik, kita ngobrol santai yuk, penuh ceria ke inspirasi Spradik. Oda Ika dikanti ke Iren di Bincang-Bincang kita ini hingga jam 5 sore Spradik ya. Nah Sahabat Budaya, Sahabat Perempat, oh hari ini kita akan membahas tema kita di Bincang-Bincang ini, Hari Sosial Media Indonesia ke-11 Spradio. Nah, kita tahu di era digital sekarang nih Spradi, media sosialnya sudah menjadi bagian dari hidup sehari-hari Spradio, kehidupan kita sehari-hari, mulai dari kita berbagi kabar kayak keluarga, kayak kawan, no, hingga mencari informasi apa yang mempromosikan usaha, hingga menjadi sarana-sarana hiburan Spradi. Nah, namun di balik kemudahan yang ditawarkan Spradi Sahabat Budaya, pengguna media sosialnya justru perlu disikapi dengan bijak. Nah, kita perlu lebih cermat dalam menerima informasi, menjaga etika saat berkomentar, serta memanfaatkan media sosial nih untuk hal-hal yang positif dan bermanfaat Spradi. Nah, sore hari ini Spradi Sahabat Budaya Iren ngajak Ika Spradi kita berbagi cerita pengalaman seputar pengguna sosial media atau media sosial nih dalam kehidupan sehari-hari Ika Spradi. Apakah sosial media nih, media sosial nih memberikan manfaat menurut Ika atau justru ada pengalaman menarik yang pernah dialami saat Ika menggunakan sosial media atau media sosial nih Spradi? Walaupun seperti Sahabat Budaya yang nak bergabung langsung bayar dan terima di 08-12-13-14-10-39. Ada siapa di mana nih? Udah di sore hari nih. Udah sabar lagi ini ya. Halo, Bendisya Budaya Prodangdut, selamat sore.
1: Sore, wahai Sampayati.
0: Sampayati, artis Airwa yang pertama nelpon ya, Wak. Apa kabar, Ayu Julia? Apa kabar?
1: Alhamdulillah, baik-baik sayang.
0: Baik, gimana kabar? Baik, sayang.
1: Oke, sore pun kita.
0: Lagi ngapa sore hari ini?
1: Kayak ditemanin kayak keponakan, Neri, parame ya.
0: Apanya? Ngomong apa?
1: Aji duduk santai.
0: Oh, duduk santai. Santai. Lo mandi kan?
1: Lah lah, mandi gampang.
0: Nyagi
1: terjebur.
0: Nyagi dutai. Nih, tema kita sore hari ini yo, dak. Hari sosial media atau media sosial Indonesia ke-11 tahun. Nah, Irena nanya ke Yuk Julia nih, udah. Nah, kira-kira media sosial apa yang paling sering Yuk Julia gunakan suat nih?
1: Media sosial lah. Misalnya apa ya?
0: Apa kira-kira?
1: WhatsApp.
0: Apa WA, apa Facebook,
1: chat-chatan.
0: Oh, chat-chatan. Kayak siapa tuh? Kayak kawan, apa kayak siapa?
1: Hah?
0: Kayak kawan apa kayak siapa chat-chatan atau?
1: Kayak kawan lah. Mati di parah kayak Bang Putra lah men chat-chatan.
0: Kira-kira, manfaat memberikan manfaat dak media sosial nih untuk Yuk Julia?
1: Kalau

0: Terus satu orang tuh alhamdulillah mereka tuh gak deh yang namanya menggibah orang, kawan-kawan ayo di apa tuh namanya di apa namanya di start di kawan-kawan ayo nih ya. Di pokok di HP nih lah.
1: Oh lah pun, oh lah kira-kira.
0: Semuanya baik-baik semua.
1: Oh lah penting nih kira-kira ya di media sosial nih menurut Julia nih.
0: Oh penting deh, misal kita tuh harus ya pasti ya. Yang positif, kalau yang negatif tuh dibuang baik, misalnya diblokir kan.
1: Oh nah, jadi gitu. Jadi ya. Suada kita Julia, kawan-kawan lame atau lalame dak ketemu tiba-tiba melalui media sosial nih, ketemu bawa WA suada.
0: Ah, pernah deh yang kawan nama rempong kan kawan SMP. Ah, tuh bertambah kawan kami grup sudah tuh kawan yang Laskar Ubi Tuno. Tuh bertambah grup grup yang lainnya.
1: Oh, kira-kira ya dari media sosial tuh informasi apa yang yuk Julia dapatkan?
0: Informasi misalnya ikut-ikutan bisnis, ikut-ikutan acara, kayak tuh acara nih yang bermanfaat lah pokoknya.
1: Cemiao. Yola pun nah, denger lagu apa pun nah sore hari ini.
0: Ya keponakan ku nih anak nak request lagu yo.
1: Request lagu apa?
2: Request lagu apa deh? Oh, halo Tante Iren. Halo.
1: Halo, dengan siapa nih?
2: Dengan Rita.
1: Dengan Rita?
2: Rita.
1: Or Rifka?
2: Rita.
1: Rita, Rita.
2: Oh Tante, jangan
1: kan. Hah? Oh Ripa, Ripa.
2: Rifa.
1: Oh Rizka. Lagu apa sore hari ini?
2: Ricau lagu yang mana enak?
1: Ricau, Ricau namanya.
2: Oh Tante, Rifa.
1: Oh Rifa, Rifa. Lagu apa pun Rifa, denger apa sore hari ini? Yo paman. Di belakang ada yang antri nih.
2: Insan biasa.
1: Oh lah, ditunggu lah gua, sedige insan biasa. Ngapa kak lagi putus cinta? Kak lagi putus cinta, Rifa?
2: Hah?
1: Rifa lagi insan putus biasa. Cinta kan? Oh lah, ditunggu lah gua, insan biasa oh. Oh lah pun, lah tuh bayi. Nak salam-salam nak?
2: Rifa pun ternyanyi, gila ada semalu. Yang ini gue ya, kamu drak kata Rifa tadi.

0: Segera jalani kehidupanku, yakin kau bisa berubah.
1: Akan
0: coba bertahan, selamatkan cinta kita dari badai perahara.
1: Weh, sedih. Rifane umur berapa, Rifane? Bagus kok suara. Pas berapa, Rifane?
2: 9 tahun.
1: Ah, 9 tahun. Oh, lapun ditunggu lagu,
2: kok. Oke, Tante.
1: Lapun.
2: Oke, Tante. Udah, Rifane,
1: kok. Oh, lah, titip salam ke siapa? Hobi nyanyi kayak Rifane, kok. Teruskan, kok. Terus.
2: Bunda, ayo lah. Bunda, Tante lah.
1: Oh, jadi hobi nyanyi, kok. Jadi kursus, dak?
2: Ah?
1: Ada kursus.
2: Dak,
1: oh. Oh, ikut lomba-lomba dak?
2: Keturunan suara bagus kali.
1: Oh, ikut lomba-lomba pun, cubi-cubi.
2: Menang kadang se provinsi kabupaten.
1: Oh, iya lah pun. Ayo titip salam ke siapa ya, Julia di belakang lah tati tut kalau dikurci orang.
2: Oke, salam ke semua ana lah.
1: Ah, lah pun nah, ke semua-semua lah. Ke
2: semua ana.
1: Yo, ditunggu.
2: Semoga sehat selalu untuk Irannya. Semoga Iran tetap cantik.
1: Amin.
2: Jadi orang kaya mendadak.
1: Amin ya anak. Dia
2: tergepak.
1: Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin amin amin.
2: Pak lah. Pokoknya yang namanya sosial medianya. Jangan sampai ada netizen yang ngegibah kita lah.
1: Au lah pun. Au lah.
2: Yo oke.
1: Yo yo. Yo makasih Julia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap lah lagu aku rela. Jalani kehidupanku, yakin kau bisa berubah. Ditunggu Ripa lagu dari Pa kayak Julia kita di belakang. Ayo Julia kita angkat telepon, ada siapa di mana nih ada? Halo Berinca Bedai Prodangdut, selamat sore.
3: Halo Berinca Bedai, sampai hati
1: kayak siapa di mana
3: nih? Imelda dari Sihin.
1: Siapa?
3: Imelda dari Sihin.
1: Imelda, anak aku Ahyau kan?
3: Oh.
1: Oh. Apa kabar kamu?
3: Baik.
1: Baik kok. Oh. Imelda lah pulang sekolah. Lagi ngapain nih?
3: Lama pulang sekolah.
1: Oh lala.
3: Soal pulang.
1: Lama. Mumpung oh Imelda nih udah. Imelda tema kita nih hari media sosial loh, sosial media ke Indonesia ke 11 tahun nih. Nah, pertama kali Imelda buka media sosial tuh kira-kira media sosial apa?
3: Untuk cari teman.
1: Oh lah, untuk mencari teman. Nah, yang paling pertama kali Imelda gunakan media sosial apa? Pertama
3: Instagram.
1: Nih, awal buka Instagram. Kenapa milih Instagram? Menurut Imelda
3: lebih bagus lain gak dimakan paket.
1: Gak dimakan paket. Nah terus
3: Dede sangat mua makan paket.
1: Oh, kira-kira selain Instagram, apa lagi yang Imelda buka di media sosial nih? Kira-kira apa baik? Lagi ya?
3: TikTok paling. Shopee. Aplikasi untuk editor.
1: Terus sampai bayi ya Gia?
3: Wah, cobain.
1: Apakah Imelda sering membuat postingan? Apa hanya melihat postingan orang? Atau cemane? Media sosialnya lebih banyak dimanfaatkan yang digunakan untuk apa? Untuk sebagai Imelda nih?
3: Kalau posting tuh jarang sih.
1: Nah, terus gunakan untuk apa?
3: Nengok-nengok postingan orang.
1: Oh, tapi paling seringnya menggunakan Instagram,
3: oh.
1: Kenapa tidak memilih yang lain-lain? Sementara kan media sosial nih kan yang paling rating tertinggi itu adalah TikTok. Kenapa maksudnya masih memilih Instagram gitu untuk email dan?
3: Menurutku sih TikTok ini agak makan paket sedia cepet ya abis paket.
1: Oh gitu, jadi lebih memilih Instagram
3: oh.
1: Facebook ada deh Facebook.
3: Gak di.
1: Kira-kira Imelda nih pernah gak merasa terbantu oleh informasi yang dibagi di media sosialnya? Misalnya Imelda cari apa kayak gitu.
3: terbantu sih ada media sosial ini.
1: Nah, kira-kira tuh Imelda, kita ini kan main media sosial. Nah, apa etika yang perlu dijaga saat menggunakan media sosial sehingga kita tidak membuat orang tersinggung gitu. Kira-kira apa? Sampai. Kira-kira etika seperti apa sih yang harus kita jaga dalam bermain medsos nih? Pernah nggak Imelda tuh komentar, misalnya ada kawan, nah Imelda komentarin, misalnya foto, video,
3: nggak nyindir orang, kayak nyindir-nyindir.
1: Dengan cara cemane komentar apun yang bagus, yang benar menurut Imelda nih di media sosial nih?
3: Komentar yang positif. Jadi kayak ngata-ngata orang.
1: Kira-kira hal positif seperti apa tuh? Kira-kira yang harus disebarkan melalui media sosial nih, komentar misalkan tuh yang sering Imelda Imelda lakukan. Pernah enggak Imelda lakukan komentar misalnya gitu?
3: Kayak misalnya nanya kayak solusi gitu.
1: Nah terus Imelda, kira-kira nih konten yang paling membuat Imelda betah lame-lame di media sosial. Nah Imelda sebagai anak muda nih kan. Nah konten apa tuh kira-kira yang Imelda suka di media sosial nih?
3: Kayak komedi. Cobain sih.
1: Nah jadi media sosialnya kan banyak Imelda. Jadi media sosial mana yang gak bisa Imelda tinggalkan? Misalnya, kalau lah ketem Imelda TikTok tuh menghabiskan paket. Nah, kira-kira yang gak bisa Imelda tinggalkan tuh. Nah, kira-kira apa tuh?
3: Instagram.
1: Berarti Imelda nih cinta, suka sama Instagram di media sosial nih. Iyalah ponana. Lagu apa ponana? Banyak-banyak tanya. Lala peneng Imelda. Karena Imelda masih muda soalnya kan. Makanya Ayu Irene nanya ke Imelda. Menanya ke apa? Lo peneng gak lo apa? Menjawab.
3: Banyak bermain media sosial nih.
1: Yo, nak lagu apa pon sore hari nih Imelda?
3: Lagu ada di nadimu, selalu ada di nadimu.
1: Siapa yang nyanyi toh?
3: Kurang tahu juga tuh siapa yang nyanyi.
1: Alah, dangdut kan?
3: Dangdut toh?
1: Yolah pun, selalu ada di nadimu.
3: Oh, selalu ada di nadimu.
1: Alah, ditunggu lah gua, kelak Ayu Iren cari dulu.
3: Oke.
1: Yolah, titip salam ke siapa, Imelda?
3: Salam-salam semua Pro 4, semoga sehat selalu dan murah rezeki.
1: Amin. Lagi
3: Lah.
1: Lah tuh bayi.
3: Oh
1: lah pun. Nah ditunggu lagu
3: Oke.
1: Yolah, makasih Imelda. Makasih Imelda yang ada di Sihin. Udah, Imelda anak wahyau. Yalah pun di belakang Imelda di 08-12-13-14-10-39. Nah Iren angkat penelpon di belakang Imelda. Di siapa di mana di sore hari ini di Bedincak Berai kita. Halo Bedincak Berai Pro Dangdut, selamat sore.
4: Halo Bedincak Berai, selamat sore.
1: Sore Sampai Yati. Yaudah, apa kabar Ayu Fitri ini kan?
4: Alhamdulillah kabar baik, cuaca panas.
1: Tengah apa?
4: Hujan tadi.
1: Tengah apa sore hari ini? Tengah apa sore hari ini?
4: Gape lagi duduk dengar radio.
1: Lo mandi kan?
4: Belum.
1: Halo mandi. Ayam macam mana kabar? Lagi banyak apa lah sikit?
4: Lagi ada ayam mah, lah betelur, lah beranak, lah nak terkuni.
1: Dek dia mati-mati lagi kan?
4: Dek lah.
1: Oh kan, ni kini tengah musim mati ayam neo. Tadi Iren ningok orang mekruce di TikTok tadi tu. Ayamnya lah sakit-sakit, jadi nak diputong ni Pak Iko. Macam Yuk Fitri kemarin.
4: Kurang nak atau mutong?
1: Apa?
4: Sakit murah petuanam tu mutong.
1: Bukan ayam Iren, ayam orang Iren ingat TikTok. Oh Yuk Fitri, Nah, tema kita sore hari ini, oh hari apa tadi? Oh lupa lah Irene. Hari Sosial Media Indonesia ke 11 tahun. Nah, di hari media sosial ne, Ayu Fitri kira-kira makai media sosial apa ya, toh?
4: Mon Ayu nih dulu tuh kan Facebook, sekarang nih TikTok.
1: Nah, TikTok.
4: Tapi kira Facebook tuh kan bisa kita nangan-nangan berita.
1: Yang lain?
4: Tuh kan cepat.
1: Yang mana toh? Jadi Yuk Fitri lebih mana? Lebih suka media sosial yang mana? Kenapa milih tuh?
4: Kalau di Facebook tuh kan cepat kita berita, tuh kan cepat kita tahu.
1: Di Facebook apa TikTok?
4: Di Facebook. Kalau di TikTok ini mana Ayu ini kayak hiburan, kayak dengar-dengar cerita orang, nengok-nengok orang lah, scroll-scroll baik.
1: Cem tua, tapi suah dak main TikTok?
4: Suah,
1: scroll-scroll baik tapi ya?
4: Oh, adalah kadang Ayu geng, misalnya ada apa kata dia, kata-kata hari ini, kadang Ayu
1: Putin, kan? Oh kan. Kire-kire, oh apa yang Ayu Fitri dapat dari manfaat bermedia sosial nih kire-kire?
4: Banyak.
1: Apa pun diantara yang pengalaman pribadi Yuk Fitri ini apa? Setiap orang kan beda-beda.
4: Pengalaman pribadi. Kalau di Facebook tuh kan itulah berita-berita. Tadi kan cepat kita tahu.
1: Nasa di Facebook ada berita-berita ge?
4: Ada di Jok Bangka.
1: Oh, Jok Bangka. Terus apa lagi ya?
4: Lah tadi kalau kabar Pradi dia tengah nape-nape kan taruh di Facebook kita tahu.
1: Oh, jadi Yuk Fitrinya lebih menyukai media sosial Facebook kok?
4: Oh, Facebook ya TikTok.
1: TikTok. Tapi yang lebih banyak digunakan apa ya? Facebook kok?
4: Facebook.
1: Jadi menurut Yuk Fitri lebih cepat informasi toh yang Yuk Fitri dapat toh dari Facebook.
4: Oh.
1: Oh, ada dari yang lain nah.
4: Ada lah sih di WA.
1: Jadi lebih segera daripada WA alam Facebook kok.
4: Macam mana dua-dua ya lah kayak.
1: Lah peneng li. Ya lah pona anak lah gua pepen biar ada peneng. Nah, yang paling maksud Iren tuh yang paling bermanfaat untuk Yuk Fitri itu apa? Ha, kira-kira
4: Facebook,
1: yang
4: Facebook.
1: Yang mudah. Jadi Facebook bukan WA.
4: Bukan Facebook tuh kan cepat bisa ada berita HP kan.
1: WA nih kalau orang begibah. Oh. Ya lah pada lagu apa pada sore hari ini Yuk Fitri?
4: Ayo nama nih. Nah. Lagu lilin-lilin putih jadi enggak?
1: Ah, jadi boleh.
4: Iya.
1: Ya tunggu lagu, oh. Titip salam ke siapa?
4: Salam ke yang masuk tadi karena Ayu kan baru buka radio.
1: Oh, tadi ada Yuk Julia, Imelda, baru Yuk Fitri. Tiga orang nih lah baru.
4: Oh, salam ke Julia. Ke sampai tadi Imelda.

0: Makasih.
1: Yo, makasih Julia. Fitri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu ala gua, yuk Fitri tadi ala gua. Lilin-lilin putih, katakan padanya. Ya kan ada. Ditunggu lah gua. Ya dia belakang Ayu Fitri, kita angkat penelpon di 08 12 13 14 39. Ada siapa ya udah. Halo, Bedinca Bedai Perudang, selamat sore. Halo. Halo. Bunyi padem. Dicoba kembali yuk, Sepradi Sahabat Budaya. Kita angkat penelpon di belakang Ayu Fitri, ini ada siapa? Halo, Bedinca Bedai Perudang, selamat sore.
2: Halo, Bedinca Bedai Perudang, wah, ya sampai ya ti Bu Fitri.
1: Sampai ya ti, siapa di mana nenek? Nih, bangka ngin apa kakek sakamura apa nih?
2: Bangka ngin
1: li, oh ngerubah nama.
2: Bangka ngin, yo makai cek makai.
1: Ah, yo lah.
2: Pokok tu cong kopi,
1: alir gawe lah, jangan digawe.
2: Akhirnya terjun ke perigi, tapi takut mati, tak kena mak bumi.
1: Apa macam cem ya?
2: Sama lah kayak kau ayau loh.
1: Oh. Ngape kau ayau? Dia tadi email dah.
2: Ada, kau ayau kan sama langkah satu.
1: Oh, lapor lagi ngapain bang kak ngene?
2: Apa?
1: Lagi ngapain sore hari ini?
2: Lagi denger radio.
1: Oh, kena tema kita nih hari sosial media Indonesia ke 11 tahun. Nah, kira-kira nih bang kak ngene, apa media apa yang dipakai?
2: Biasa media koran, no? Media Facebook, apa namanya tuh? TikTok, macam-macam lah.
1: Kira-kira yang mana paling penting menurut bang kak ngene?
2: Facebook.
1: Apa milih Facebook? Apa hal?
2: Banyak berita Roy Serio situ, tuh ada sudi-sudi setiap hari.
1: Aau kan. Jadi, berarti nyari dibuka pas buka media sosial toh kira-kira bang kak ngene apa yang dicari?
2: Nengok berita kira-kira.
1: Nengok berita. Dia nengok lain kan?
2: Kabar berita. Adela kadang nengok di Facebook kan nengok posting orang yang di desa-desa.
1: Kira-kira. Oh,
2: ini kan ingin viral.
1: Kira-kira media sosialnya penting nak bagi bangka ngene?
2: Oh penting nih kita kalau zaman modern. Jangan sampai jadi anak nih yang apa? Tuku yang di daerah mana itu Bandung boh?
1: Apa
2: namanya tuh?
1: Suku Apeli.
2: Ya kita orang terang enggak, Facebook enggak, listrik enggak boleh masuk ke situ, tuh apa namanya tuh?
1: Oh, Baduy.
2: Baduy ya. Suku Baduy dah.
1: Yo lapona, nak lagu apa sore hari ini? Bang Kak Ngin.
2: Nak lagu Sendok dan Garpu.
1: Sendok dan Garpu. Ditunggu lagu apa nak?
2: Oh. Untuk selama untuk Ibu Fitri di banyak dapat tuh es di rumah tuh.
1: Nah ketemu kan ke Ibu Fitri nih?
2: Hah?
1: Nah ketemu kan ke Ibu Fitri ya?
2: Lah dia main ke rumah.
1: Oh, masa ke Ibu Fitri main ke rumah?
2: Rumah dia di depan toko sembako tuh. Ada dekat rumah di samping belakang bengkel motor tuh, rumah cat hijau kalau tidak salah.
1: Oh, lah main ke rumah Ibu Fitri kan? Kakek sekamuran?
2: Belum.
1: Masa Yu Fitri main ke rumah kakek sakamura
2: dia main. Lebaran main ke sini ke Yulia ke Koya.
1: Oh, kan sekalian, no?
2: Laporan. Di rumah ada di jalan besar loh.
1: Lagi setiap salam ke siapa nih?
2: Salam untuk Yulia, untuk Emelda, untuk Koya, untuk Ibu Rati.

0: Singapura untuk Pak Abdul, Pak Ano, Pak Abdul di Bintek, untuk Ibu Rida, untuk semua nak dari A sampai Z pokok kita gulung habis.
1: Lapun semen-semen lah.
0: Kalau Bang Kakin berbuat pola, sadarkan dia jangan dimaki. Kalau ada kata yang salah, mohon maaf 1000 kali. Minal aizin, wata aizin, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih yo Bang Kangin yang ada di Sri Pemandang alias Kakek Sakamura. Macam-macam nama udah. Alah sebenarnya sahabat budaya, nih ada WA dari Yanto, Bang Yanto. Kata yo.

0: hari sosial media yang saat ini seperti apa? Menurut Mbak Iren, sosial media saat ini seperti apa ya? Mau dengar lagu Cincin Putih, penyanyi dari Handika Yanto di Raskin. Terima kasih WA-nya ya, Bang Yanto. Yo, sebelah sahabat budaya, kita angkat penelpon di belakang. Bang, gak ingin tadi ada siapa nih, udah. Halo. Neh, kah baru diangkat Latu Lalit nih. Dicoba kembali seperti sahabat budaya oh. Di Bedicak Budaya kita sore hari ini seperadi Iren nganti kah hingga jam 5 seperadi di Bedicak Budaya ini seperadi oh. Tapi habis Bedicak Budaya kalau kita lanjut lagi ke program yang lainnya hingga jam 8 malam Iren nganti kah hari ini 10 Juni 2026. Kita angkat penelpon ada siapa di mana nih oh, di belakang bangkangin. Halo Bedicak Budaya Perdangdut, selamat sore.
1: Halo, selamat sore, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya, Mang Amat?
1: Hoi.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah,
0: sihat. Tengah apapun sore hari ini?
1: Ampuni, apa kabar?
0: Sihat. Tengah apa sore hari ini?
1: Ada apa lah, tadi pagi tadi lagi kumpul terlebih orang Gunung Mariano Anido.
0: Cemana cuaca di Tanjung Gunung sore ini?
1: Cuaca hari ini panas begering seng.
0: Begering seng. Yo lapun anak lagu apa pun mengamat sore hari ini?
1: Lagu gune dunia makin panas.
0: Oke lah, ditunggu lagu ah.

0: Oskan Ayumiri, Oskan Hamuela.
1: Hamue Hamuela, oh. Ditunggu lagu, oh. Bumi semakin panas, oh. Alah pun, alah tuh bayi.
0: Kan masuk ke mata tugas.
1: Yo, yo, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Mang Amat, oh, yang ada di Tanah Mira Tanjung Gunung, Spradio, oh, di Bangka Tengah. Yo lah pun Spradi Sahabat Budaya, oh, langsung Baila Iren hadirkan lagu request permintaan nikah Spradi Sahabat Budaya, oh. Tapi kita yang kedua penelpon kita, oh, sebelum Iren bacakan kabar Bangka Belitung kita di jam 4 sore nih Spradi. Halo, Bedicak Beda Prodangdut, selamat sore.
2: Hai, hai, sampai.
1: Embera, apa kabar Embera?
2: Alhamdulillah.
1: Nasihat kah?
2: Lo pernah
1: lagi sakit. Lo mah lagi sakit. Ngapa ada berubat-berubat? Berubat Embera, jangan dibiar.
2: Sakit.
1: Apa?
2: Berubat lah.
1: Berubat?
2: Oh.
1: Yo lah pun, anak. Dengar lagu apa pun Embera, sore hari ini Embera. Embera.
2: Lagu.
1: Kamu main media sosial lah Embera?
2: Nggak apalah.
1: Nggak apalah, yo lah pun anak. Lagu apa Embera?
2: Lagu... Giromba.
1: Lagu apa?
2: Giromba.
1: Apa judul lah?

Daniel, buat yang semua, buat ini, buat Adisri, buat Julia, buat Sorry Omalek, kemudian Ahmad, buat Marty, Mary, Ida Vincent, Abdul, Adon, Badul.

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yo, makasih Mbak Rao.
0: Assalamualaikum.
1: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbera, semoga sehat selalu. Udah Mbera, mensakit berubat Mbera, jangan dibiarkan. Udah, yolah pun seperti sahabat budaya lagi yang nak bergabung lagi, masih Iren terima sih ke penelpon. Udah tuh kita putarkan lagu Ika seperti setelah Iren baca kabar Bang Gak Belitung. Oh, kita angkat penelponnya, ada siapa nih? Halo, berincang budaya Prodangdut, selamat sore.
2: Berincang budaya, wahai sampai ya.
1: Kayak siapa, di mana nih?
2: Yuk Sri, nyimbang.
1: Yuk Sri Atun, sehat yuk.
2: Alhamdulillah sehat. Tengah nyapu nih Mbak.
1: Oh tengah nyapu, lagi, tengah nyapu lagi sempat-sempat. Oh dengar perempat, bo luar biasa. Oh, yuk Sri Atun.
2: Langan memperak perempat nih, pokoknya ada duanya. Pokoknya harus disempat-sempetin.
1: Oh amin lah puna. Yo lah puna, lagu apa puna sambil nyapu? Beguyang-beguyang dengar lagu apa nih?
2: Ayo nenak lagu oleh-oleh dari Bunda Rita.
1: Alah pun ditunggu lagu.
2: Salam salam.
1: Yo.
2: Salam salam ke Julia yang cantik suara merdu tadi.
1: Oh.
2: Merah nyanyi sekaset lalu mendengar suara kabai Julia. Ada saya dengar lagu Lesti.
1: Ripa toh apa ponakan kata ya?
2: Oh.
1: Bukan dia.
2: Oh bukan dia.
1: Bukan.
2: Pikir hatiku dia.
1: Bukan.
2: Dia merdu suara soal.
1: Merdu imang JG merdu ah.
2: Semoga sehat selalu lah. Kek kaben Fitri, kaben Embera, Mang Amat tadi, kek kaben siapa nama Mang Yan, Bang Iing, Mama Rati, kek Abdul Parida di Kementek, kek Buyai, kek kaben siapa nama? Kek Ubay,

0: Gratis sama apa namanya? Nah, gelak lepotan saking gerak nyapu
1: tadi ya. Yo lapun makasih yo. Yuk Sriatun.
0: Oh, Mairen selamat tugas, semoga cantik selalu.
1: Amin. Yo, makasih
0: Mairen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah pun seperti sahabat budaya oh. Tadi yang lah bergabung makasih untuk semua yang ada yuk Julia tadi oh nyeminta lagu Insan Biasa kemudian Imelda di sini lagu selalu ada di nadimu kemudian ada yuk Fitri yo lagu yuk Fitri ini di Sri Menanti lagu Lilin Putih adik Mang Bangkangin Bangkangin di Sri Pemandang lagu Sendok dan Garpu kemudian ada Mang Amat di Taman Merah Tanjung Gunung Bangka Tengah oh. Bumi Semakin Panas kemudian ada Embera lagu Piano kayak tadi yang terakhir di sesi pertama kita ada Yuk Sriatun dari Perlang lagu Aku Tidak Minta Oleh-Oleh ya kan ada yalah pun sebagai sahabat budaya oh. Setelah kabar berita Iren akan menghadirkan lagu request permintaan nikah di ya, sesi pertama kita Sepradi habis itu kita lanjut di sesi kedua kita Sepradi sahabat budaya oh. Iren terima telepon kembali jadi jangan kemana-mana Ika tetaplah di 103,9 MHz 4 RRI Sungai Liat oh.
2: FM Pro 4 RRI Sungai Liat Suara Budaya Bangka Belitung
3: Apa kabar Bangka Belitung nih? Nih, nyahang

Selamat sore sahabat budaya, kabar Bangka Belitung kita di jam 4 sorenya Sepradi. Kali ini dari Pangkal Pinang Sepradi oh. Di Baci Keku Iren bersumber dari rri.co.id. Perum Damri Cabang Pangkal Pinang memastikan tarif layanan transportasi tetap stabil. Penyesuaian tarif terbatas akan diberlakukan Juli 2026 untuk rute angkutan kota dalam provinsi atau AKDP tertentu. General Manager Perum Damri Pangkal Pinang Agus Kuswana ngomong, komitmen untuk tidak menaikkan tarif tetap dipertahankan pada mayoritas segmen pelayanan seperti jalur perintis, kawasan strategis pariwisata nasional atau KSPN, hingga angkutan antar kota antar provinsi atau AKAP. Meski biaya perawatan operasional membengkak akibat lonjakan harga suku cadang, Damri hanya akan melakukan penyesuaian tarif pada satu rute AKDP, yakni jalur Pangkal Pinang menuju Toboali. Penyesuaian tersebut diperkirakan sebesar 5% atau sekitar Rp5.000. Menurut Agus, ada tren positif pada keterisian penumpang atau okupansi bus Damri belakangan ini. Faktor mahal harga tiket pesawat dinilai menjadi pemicu masyarakat beralih menggunakan moda transportasi darat. Diberitakan sebelumnya, Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyebutkan akan ada kenaikan tarif atau ongkos angkutan antar kota dalam provinsi AKDP yang melayani sejumlah rute-rute di Pulau Bangka Belitung. Menurut Ketua Tim Angkutan dan Terminal Dishub Bangka Belitung, Rina Asrida, hal tersebut imbas kenaikan BBM bersubsidi. Pihaknya memastikan akan terjadi kenaikan tarif pada tahun ini. Tinggal menunggu rapat bersama antara Dishub Bangka Belitung dengan para pengusaha perusahaan pemilik bus atau angkutan dan organisasi angkutan darat atau Organda. Rina menjelaskan berdasarkan Pergub nomor 8 tahun 2023 tentang tarif angkutan, penumpang antar kota dalam provinsi mengatur tentang tarif sebesar Rp340.000 per kilometer untuk satu penumpang. Ia menyebutkan saat ini sudah ada kenaikan BBM sehingga Dishub Bangka Belitung telah melakukan gerak cepat melakukan survei dalam biaya operasional setiap angkutan. Untuk proses kenaikan tarif AKDP masih menunggu rapat bersama antara pengusaha angkutan dan Organda dalam waktu dekat nih. Ia ngomong dalam melakukan penyesuaian tarif pihaknya tidak semata-mata mempertimbangkan kenaikan biaya operasional, tetapi juga melihat kondisi di lapangan termasuk potensi dampak terhadap jumlah penumpang apabila tarif dinaikkan. Warga Bangka Barat Marisa ngomong terkait keputusan kenaikan biaya transportasi ini karena ada sebab yakni harga BBM mengalami kenaikan sehingga pengusaha angkutan tentu harus menyesuaikan harga layanan agar tetap berjalan. Sekian kabar Bangka Belitung kita di jam 4 sore ne Sepradio. Sampai jumpa lagi di kabar Bangka Belitung kita di jam 5 sore Sepradio. Jadi jangan kemana-mana ikat, tetaplah di 103,9 MHz per 4 RS Sungai Liat.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: 24 RRI.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Harga cabai mahal ya lah, ketawa.
1: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
0: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak denger radio nampe bawah batang nih.
1: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
0: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, ok. Di dalam HP nih, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semua enak deh. Nak artikel, nak audio, video, ade gali pokoknya.
1: Wah, cemana cara, guys?
0: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ade ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu?
1: Nah, awok lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren ge RRI. Ada mod berita nampak HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi, guys.
0: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
1: Menak ya, nge muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
0: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, lah kok, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi anyep nengong muka

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: ...103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
2: Pro Dangdut, Bedincak Bedai.

0: sudah lama merokok?
1: Oh, sudah lama. Sejak masih muda.
0: Om bisa baca?
1: Ya bisa lah.
0: Om gak takut mati?
1: Hah? Takut lah. Kok adek nanyanya gitu sih?
0: Tuh tulisan di bungkus rokok om.
2: Rokok membunuhmu.
0: Sudah tahu berbahaya, masih saja merokok.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Siapa lah yang uang puntung rokok sekaput nih, yuk?
1: Gak tau, Geku. Ngapain mang, yuk?
0: Nih ya, uang puntung rokok di tempat kering nih. Hampir bayinya liat ya.
1: Wadaw, bahaya mentu. Musim panas jam nih, gampang nian kebakaran.
0: Itulah, kadang orang nih nganggap sepele. Abis ngisep rokok, puntungnya langsung dibung di pinggir jalan.
1: Padahal api kecil ge pacak nyebabkan kebakaran besar, ok.
0: Ape ya, Gi, mendekat semak kering, kebon, ape SPBU. Pacak bahaya kayak banyak orang.
2: Yo, seperadik masyarakat Bangka Belitung, jangan buang puntung rokok sekaput, ok. Pastikan api rokok lah benar-benar padam sebelum dibuang. Kebakaran pacak dicegah mulai dari hal kecil. Lebih peduli, lebih waspada, demi keselamatan kita same-same.
3: FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

beradik pernah dah ikat berdiri di ujung barat Pulau Bangka, menatap selat yang sibuk, ngerasakan desau angin yang nyimpen cerita berabad-abad silam. Tanjung Kalian sebuah nama yang begitu lekat dengan mentok Bangka Barat. Namun tahu dah ikat, dari mana nama ni bermula? Secara geografis, Tanjung, daratan yang menjorok ke laut, sedangkan Kalian berasal dari kata lokal, alih atau aleh. Catatan sejarawan FSA de Klerk tahun 1895 mengungkapkan Sultan Mahmud Badaruddin I menamai tempat ini Mentok atau Kap Kalian karena pasir pantainya yang selalu beralih mengikuti musim laut. Disinilah peradaban baru dimulai. Sultan membangun kampung dan dia menunjuk Wan Akob untuk mengawasi tambang timah. Tokoh-tokoh besar seperti Abdul Jabbar dan Datuk Dalam diundang menetap, memimpin spiritualitas dan merajut harmoni masyarakat Bangka. Tanjung Kalian bukan sekedar pelabuhan, dia saksi bisu kisah pasir yang beralih tempat, di mana alam dan budaya menyatu. Catatan sejarah dirawat kembali oleh sejarawan dan budayawan Bangka Belitung Datuk Ahmad Elfian. Mencintai sejarah, merawat identitas, suara budaya Bangka Belitung.

Selamat sore Sepradi, sahabat budaya, kabar Bangka Belitung kita di jam 5 sore ini Sepradi O di Bacikeku Iren bersumber dari rri.co.id. Program cek kesehatan gratis di Bangka temukan PTM jadi kasus terbanyak. Hipertensi dan diabetes melitus paling sering terdeteksi dari puluhan ribu warga yang ikut screening. Bupati Bangka Ferry Insani ngomong tinggi kasus penyakit tidak menular PTM tersebut erat kaitannya dengan pola hidup dan perilaku masyarakat sehari-hari. Karena itu upaya deteksi dini melalui screening kesehatan menjadi langkah penting untuk mengetahui kecenderungan penyakit yang dialami masyarakat sehingga dapat dilakukan penanganan lebih cepat. Yang menambahkan selain hipertensi dan diabetes, gangguan kesehatan lainnya seperti penyakit ginjal juga mulai menunjukkan angka yang perlu diwaspadai. Karena itu pemerintah daerah berupaya memperkuat program promotif dan preventif agar masyarakat lebih sadar pentingnya menjaga kesehatan. Ferry menegaskan bahwa kesehatan masyarakat menjadi fondasi utama pembangunan daerah. Menurutnya tidak ada daerah yang dapat berkembang secara optimal apabila kondisi kesehatan masyarakatnya tidak terjaga. Dalam kesempatan tersebut, Ferry juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh tenaga kesehatan yang telah berperan aktif menyukseskan program pemeriksaan kesehatan gratis. Ia meminta seluruh aparatur dan tenaga kesehatan tetap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Sementara Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka, Nora Sukma Dewi menjelaskan bahwa target nasional program pemerintah kesehatan gratis tahun 2026 mencapai 46% dari total jumlah penduduk atau sekitar 157.210 jiwa. Hingga 8 Juni 2026, capaian Kabupaten Bangka telah mencapai 61,51% atau lebih dari 96.000 penduduk yang telah mengikuti pemeriksaan kesehatan. Angka tersebut telah melampaui target minimal yang ditetapkan pemerintah pusat. Melalui hasil pemetaan PTM, Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka berharap program pemeriksaan kesehatan gratis dapat menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan dan intervensi kesehatan yang lebih tepat sasaran, sehingga angka penyakit tidak menular di Kabupaten Bangka dapat ditekan secara bertahap. Sekian kabar Bangka Belitung kita di jam 5 sore Nesep Radio. Sampai jumpa lagi di kabar Bangka Belitung kita di jam 7 malam kelak Spradio, dan dapat Anda baca selengkapnya melalui situs resmi kami di rri.co.id Spradio.

0: Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Oh guys, tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
3: Oh apa masalahnya?
2: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih kelah.
3: Oh memang be, penunggu batang pelawat nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya, awas kan nak oh.
2: Dek usah ngeracau, mana ade batang apa nih warna merah nih, pelawan oh. Nah batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan oh. Ngade-ngade.
3: Yalah mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabai mahal ialah kat tawa.
2: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
3: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak nang radio nampak bawah batang nih.
2: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini. HP ialah kita tengok bahari-hari.
3: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong ko nih, ok. Di dalam HP nih. Ada isi berita-berita nak tentang Bangka Belitung, berita nasional sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semua enak ada, nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
2: Wah, cemana cara guys?
3: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
2: Nah, aolah guys. Wow, dek kok guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampak HP nih. Boh, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi guys.
3: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem. Baca berita, buka rri.co.id. Ade men beguna ya, bertambah pintar.
2: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
3: Oh, bi setik. Biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek. Lah ho, ko nak gilu. Ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anyep nengong muka bi setik ne.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital.
4: Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Freddy, apa kabar Ika? Nah, nih kita ketemu puli dengar cerita Mia rumah Dwiko nih. Sampai lagi menukan mai ke rom. Apalah cerita Mia Dwi nih. Hah, basek. Sekuayo mereka berdua lah pokoknya. Sambil ngupat metik dambus, makin cepat makin bagus. Rom Kingeruso Mai.
6: Mai. Oh Mai. Mai.
2: Oh
6: Mai.
2: Apa ge Rom? Nyepok nek rumah urang. Ukan ge ke assalamualaikum. Apa say hello sepada. Cemtu ge keren mendikit. Neh, ngaroh ngerek gawe ya. Mending udah suara karo merdu. Mai. Yang ada yang ngantet bilong neh ada ngarom ha.
6: Apa ini Mai? Ku kan minjam sepidaka Mai.
2: Lah siapa puli bilang kan nak minjam sepidaku Rom?
6: Tuh tadi kan bilang sepida.
2: Aduh, pok neh Roma. Sepada Rom, sepada. Lah aku bilang ngupah ngomong Rom, ngupah kok. Ukan ke sepida. Wiu pok neh Rom. Baseng kok lah Rom, ringem. Ku ngomong kayak pok nih Rom. Gila, ngomong kayak sabe anen Rom.
6: Sampai ya tiga Mai nyuruhku ngomong kayak sabe Mai. Mai.
2: Apa lagi Rom? Oh Rom, yang apa ngomong-ngomong pok yang ngaruh ngerek lah nek kayak nangis merehku nih Rom. Macem katengah bahagia Romo.
6: Bahagia?
2: Nau no, Rom.
6: Ku nih tengah keselnya Mai. Ku nih kesel. Sebel Mai.
2: Apa? Cebel. Yang apa pok kesel Rom? Pacaklah pok nih kesel Rom. Dia sege. Tukang bikin orang
6: Mai.
2: Kesel Rom.
6: Ulah lete Mai sehari ini Mai. Ulah muter-muter sungai liat. Mai lah sekaput ancup dari sungai liat. Nelok puter-puter kali lah Mai.

0: Jadi mau beli baju di online shop kemarin?
1: Jadi dong, tinggal datang aja barangnya. Murah, Rin, gratis ongkir pula.
0: Masa sih? Sini coba lihat akunnya. Pit, kok kayak ada yang aneh dari ini akun?
1: Hah? Kenapa?
0: Kolom komentar dikunci. Terus gambar testimoninya kayak nyomot dari akun lain. Mana ada produk dengan kualitas bagus dijual murah dan gratis ongkir?
1: Ya ampun, kena tipu deh. Dasar all shop gak beres. Pantes dihubungi gak pernah ada jawaban.
0: Kena tipu? Beneran, Pit?
1: Hilang uang, barang tak datang.
0: Ya udah, Pit. Gini aja, kita lapor pihak berwajib. Biar gak ada lagi yang ketipu all shop itu.

فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم

بعد ما استجيب له حجتهم داحضة له حجتهم

Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara.

Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI. Prompat RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.

0: menyimpan banyak wisata alam yang sangat mempesona. Pulau Bangka tidak hanya kaya akan dikenal wisata pantai saja, tetapi juga sungai yang masih asri tersembunyi di tengah rerimbunan pepohonan hutan. Dikelola oleh pemuda, masyarakat desa setempat, kekayaan alam berhasil memukau para pecinta petualang menjajal tempat wisata. Dengan air yang jernih dan bersih, menjadikan siapapun yang masuk ke dalam air bak umpama berada dalam akuarium alam. Tentu sudah tidak asing lagi, inilah wisata alam Bangka, Aik Bedeleu.
1: Sekarang kita di kawasan wisata Aik Bedeleu Blinyu. Gimana keseruannya kita di sini?
0: Tempat wisata yang berdiri dan berhasil viral sekitar 1 tahun ini berada tepat di Kelurahan Air Jukung, Kecamatan Blinyu, Kabupaten Bangka. Siapapun yang tiba di lokasi tersebut, niscaya akan terpana akan keindahan alam, air, dan pemandangan sekitar. Bagaimana asal-muasal dari berdirinya wisata alam Aik Bedeleu? Berikut penjelasan Ketua Kelompok Hutan Kemasyarakatan yang juga penggiat Aik Lelap Bedeleu, Juan Apriansah, atau yang kerap disapa Jueng.
2: Jadi 2019 di bulan 11 kita menemukan aliran air yang begitu kencang, tujuan untuk membuat salah satu destinasi atau objek lain selain pantai. Jadi kita menemukan aliran air yang deras dengan kita sebutan Aik Arus. Nah, Aik Arus sempat viral juga 1 tahun yang lalu. Tak lama kemudian di bulan Maret kita coba ke atas lagi dari Aik Arus. Kita menemukan satu kubangan ya kayak gini ya. Kemarin kan waktu belum dirintis atau belum dikembangkan ini masih kotor. Banyak dedaunan, pohonan di dalam-dalam. Kita juga takut. Kita coba ada tanah yang bersih, ternyata setelah bersih, mulai berdatangan, tiap hari kita bersih, tiap hari dibersih oleh kawan-kawan di sini. Ternyata di hari Idul Fitri, itu ada rombongan yang dari Pangkal Pinang mandi, dan itulah yang pertama kali merekam di dalam air. Langsung viral.
0: Aik Lelap Bedeleu, sesuai dengan namanya, yang humanis dan tetap menjaga kearifan lokal Bangka. Aik yang berarti air, lelap itu rawah, dan bedeleu itu artinya mengkilap. Tempat wisata inilah termasuk salah satunya yang berhasil eksis di media sosial saat ini. Hasil dari kerja keras masyarakat, tokoh pemuda yang diketuai Juan Apriansah bersama rekan-rekannya. Bukan tanpa alasan, lantaran sudah mendapatkan kepercayaan resmi langsung dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mengelola hutan sekitar dengan izin selama 35 tahun untuk kepentingan masyarakat tanpa menghilangkan kelestarian hutan setempat. Apresiasi dari kreativitas para pemuda itu pun diungkapkan Lurah Mantung Andi. Kendati di sisi lain adanya pro dan kontra dari masyarakat sekitar, pihaknya mendukung penuh aksi positif dari kalangan para pemuda.
3: Mau dan terus bekerja untuk membangun Aik Bedeleu ini, karena ada halangan COVID ini kan, jadi posisinya dibatasi. Pro dan kontra itu banyak, ya, kadang-kadang masyarakat sini juga nggak terima. Kenapa kami orang asli sini nggak bisa mandi loh, padahal kami orang sini, yang datangnya orang luar yang mandi di sini. Itulah halangan-halangan yang kami hadapi bersama nih rombongan HKM Kapitan Hijau ini.
0: Wisata alam keleka Aik Bedeleu, seperti namanya. Air jernih yang memperlihatkan langsung dasarnya, dengan endapan pasir putih yang membuat air tampak semakin bersih dan sangat segar dipandang mata. Ditambah dengan berdirinya pepohonan, menambah kesejukan suasana. Aik Bedeleu yang tenang, dengan kedalaman sekitar 2 meter ini, bak magnet para wisatawan penggemar berenang dan mandi di air dengan puas. Tidak hanya menyediakan Aik Bedeleu saja, para pengelola pun menyediakan wahana bermain di air lainnya dengan aksesoris yang berwarna-warni menambah takjubnya para wisatawan. Berbeda dengan sungai lain yang sebagian sudah terjara dengan lumpur, terlebih musim hujan. Namun kondisi air Bedeleu ini tetap bedeleu tanpa ada pengaruh iklim cuaca. Hal itu diakui Ketua Mapalazi Bangka Belitung Rizky Pratama.
4: Kita sangat excited di sini, kita lihat sampai jam 6:30 malam sampai jam 8 itu airnya masih bedeleu. Jadi tidak ada pengaruh efek cuaca. Nah, itu Bumble sangat bangga sekali untuk mempunyai ikon wisata seperti ini. Nah, untuk campuran kaulin itu kita belum tahu juga karena kita belum melakukan penelitian di sini. Nah, insya Allah ke depan juga penelitian insya Allah kita akan kadar airnya dan bekerja sama dengan ini masyarakat dan HKM Kapitan Hijau di sini.
0: Keberadaan wisata alam yang natural di era saat ini menjadi tuntutan dan tanggung jawab bersama akan terjaga kelestariannya, mengingat semakin berkembangnya pembangunan, perluasan areal, perkebunan, dan penebangan hutan. Melalui program pemerintah pusat yang langsung memberikan izin akan pengelolaan, inilah menjadi suatu dukungan penuh agar juga sejalan dengan program provinsi maupun kabupaten ikut memajukan jalannya pengembangan wisata alam dalam pemberdayaan masyarakat ini. Tidak terlepas dari infrastruktur, sarana jalan yang memadai dapat memberikan kemudahan bagi para pengunjungnya menjadi suatu harapan besar bagi masyarakat maupun pengelola tempat wisata. Menjadi penyumbang akan pemasukan guna peningkatan perekonomian masyarakat setempat. Di samping itu, peningkatan kreativitas dari para pengelola menjadi prioritas utama agar tempat wisata air lelap Bedeleu terus dapat bedeleu di kancah lokal maupun domestik dan tetap dikenal selamanya.
5: Tentang kelestarian alam yang ada di area Kabupaten Kapuas.
6: Ini wisata alam yang ada di Kabupaten Bantul, jadi minta tolong dijaga. Harapan saya pemuda-pemuda di sini ya, lebih berkreasi lah ke depannya untuk menambahkan spot-spot atau membersihkannya lebih bersih lagi. Bisa juga mereka harusnya melihat-lihat untuk wisata yang di luar.

0: Weh, akhir-akhir ini cuaca macam berubah-ubah terus. Oh, kadang suat panasan weh. Eh, suat lagi hujan besar kayak petir.
1: Oh, Nian. Karena itulah kita harus lebih menjaga kesehatan mencuaca ekstrim macam ini. Lah ada beberapa kawan kita tumbang soalnya lah batuk, demam, segala macam gak ada.
0: Ayo, Gi. Kemarin Gi baru lah ada kawan kita yang izin gak masuk gawe soalnya meriang. Nah, cuman itu cara ya kita jaga kesehatan di saat cuaca ekstrim nih.
1: Tenang, bayi. Ada banyak cara ya. Pertama, perkuat sistem kekebalan tubuh kita. Makan makanan bergizi seimbang yang ada antioksidan, vitamin, mineral, apalagi vitamin C, K, vitamin E. Terus perbanyak asupan buah kayak sayur segera. Kedua, jaga kesehatan kita kayak lingkungan. Cuci tangan secara teratur, pakai sabun kayak air mengalir. Yang ketiga, perbanyak perlindungan fisik kayak sesuaikan baju kita. Selalu sedia jaket, apeda, sweater kayak dipakai mencuaca dingin. Sedialah juga payung, jas hujan, kayak masker. Dan yang keempat, menikahlah ngerasa ada gejala macam kayak flu, batuk, demam ringan. Nah, jangan terlalu dipaksa begawe yuk. Istirahatlah dan jangan terlalu banyak berkontak kayak orang lain biar sakitnya tidak dimenular.
0: Oh, macam tua yuk. Oh yuk, mulai sekarang ku lebih ekstra ngejaga kesehatan kita biar terhindar dari macam-macam penyakit pas cuaca macam nih.
2: Jaga kesehatan kita, tangkal pengaruh buruk cuaca ekstrim.

0: Berita itu hoax kan?
1: Ih, sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
0: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
0: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
0: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax, pencemaran nama baik, bisa kena pidana.
3: 103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

Selamat malam Spradi sahabat budaya, kabar Bangka Belitung kita di jam 7 malam nih Spradi. Kali ini dari Kabupaten Bangka, Spradi dibaca keku Iren bersumber dari rri.co.id. Jumlah penderita demam berdarah dengue DBD di Kabupaten Bangka hingga Juni 2006 ini tercatat 113 orang. Kasus yang paling banyak ditemukan yakni di Kecamatan Blenyu sebanyak 40 orang. Untuk kecamatan lainnya di Kabupaten Bangka diungkap Boyandra juga patut mendapat perhatian dan diantisipasi agar jumlah kasus DBD tidak semakin meningkat. Boy mengharap seluruh puskesmas di Kabupaten Bangka untuk meningkatkan sosialisasi pencegahan DBD kepada masyarakat. Sementara warga Blenyu Akbar menyampaikan jika masih banyak warga yang membutuhkan edukasi bagaimana mencegah DBD, menurutnya kesadaran dan kepedulian sebagian warga terhadap kebersihan lingkungan masih sangat rendah. Sekian kabar Bangka Belitung kita di jam 7 malam Nes Pradio. Sampai jumpa lagi di esok hari pada pukul yang berbeda Spradi. Dan dapat Anda dengarkan dan dapat Anda baca di situs resmi kami melalui rri.co.id.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Oh guys, tiap hari gawe kini, nge duduk di bawah batang pelawani lah.
3: Oh apa masalahnya?
2: Surang-surang macam ni, kek jadi penunggun batang pelawat ni kelah.
3: Oh memang be, penunggu batang pelawat ni, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya, awas kanak o.
2: Dek usah ngeracau, mana ade batang apa ni warna merah ni, pelawan o. Nah, batang pelawan ni, adik kulat kek madu pelawan ne. Ngade-ngade.
3: Yalah mendek tau ke isi dunia ne. Harga cabai mahal ya lah kat tawa.
2: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
3: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak neng radio nampe bawah batang ne.
2: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini. HP ya lah kita tengok bahari-hari.
3: Aduh, gaptek pok ne. Dengar rumong ko ne, ok. Di dalam HP ne. Ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semua enak deh. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
2: Wah, cemana cara, guys?
3: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
2: Nah, ao lah guys. Wow, udah kok guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampak HP ni. Boh. Ha, abang penyiar ge bening suara yo. Dek payah banten lagi guys.
3: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem. Baca berita, buka rri.co.id. Ade men beguna ya, bertambah pintar.
2: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
3: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, lah ok, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anyep nengong muka bi seti ne.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital.
4: Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: ...103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
6: Di sini tempat berbagi informasi beragam budaya. Begaya, beragam budaya.

0: Kerita Surong, salah satu karya budaya dari Provinsi Bangka Belitung yang telah ditetapkan menjadi warisan budaya tak benda Indonesia pada tahun 2015. Karya budaya ini masuk dalam domain tradisi dan ekspresi lisan. Kerita Surong awalnya dikenal sebagai alat transportasi masyarakat. Dalam perkembangannya, kerita surong menjadi alat transportasi untuk mengangkut berbagai barang, termasuk manusia. Masyarakat asli Melayu Bangka yang melihat penggunaan kerita surong sebagai moda transportasi, kemudian memanfaatkannya sebagai alat angkut hasil pertanian saat panen tiba. Sukaria sehabis panen, masyarakat dengan kegembiraan menaiki kerita surong. Inilah awal kemunculan permainan adu kerita surong yang tidak hanya sekedar permainan rekreatif yang mengutamakan kecepatan, keterampilan, ketangkasan, dan keseimbangan, tetapi juga mengandung pesan kebersamaan masyarakat Bangka Belitung. Lalu seperti apakah awal mula hadirnya alat angkut tertua Bangka Belitung ini? Berikut penjelasan dari Ahmad Elvian selaku sejarawan Bangka Belitung.
1: Pada tahun 1800-an, seorang Raja Siam, Cu Calon Koren, sebelum ke Batavia, beliau singgah di Mentok. Nah, di dalam buku harian Cu Calon Koren itu, dia menuliskan tentang salah satu alat angkut tradisional yang ada di Pulau Bangka, dan dikatakannya alat angkut tersebut tidak terdapat di belahan dunia yang lain. Nah, alat angkut itu kalau orang pribumi Bangka dan orang Melayu menyebutnya dengan kerita surong. Kalau orang Tionghoa itu menyebutnya dengan kai kungca, dan orang-orang Eropa menyebutnya dengan piekar. Nah, yang menarik dan membedakan kerita surong atau kai kungca itu dengan alat angkut di Cina maupun di Eropa, karena beban itu berada di rodanya. Kalau alat angkut Cina dan Eropa, bebannya itu ada pada bahu, ya, bahu dan lengan orang. Sementara kerita surong atau kai kungca itu bebannya berada pada roda yang terbuat dari kayu, ya, kayu ataupun dari baner kayu. Nah, kerita surong ini adalah alat angkut multifungsi. Jadi dia bisa untuk mengangkut timah, ya, dalam jarak yang pendek, ya, jarak yang dekat, misalnya dari tambang ke tempat pencucian timah, kemudian dari tempat pencucian timah ke tempat peluburan timah. Kemudian bisa juga difungsikan untuk alat angkut masyarakat pribumi Bangka, mengangkut kayu, kemudian hasil-hasil kebun, hasil-hasil hutan, dan kai kungca ataupun kerita surong juga bisa digunakan untuk mengangkut orang dengan cara diberi atap. Nah, terkait dengan kerita surong ataupun kai kungca ataupun fiefkar ini, yang menariknya karena jalannya, ya, jalannya itu sangat sempit, ya, kemudian berkelok-kelok, dan bunyinya mencicit, ya, mencicit seperti cicitan babi, ya, seperti cicitan. Nah, bunyi cicitan kerita surong ini berasal dari as roda, ya, yang biasanya untuk pelumasnya digunakan minyak tanah dicampur dengan air. Kerita surong ataupun kai kungca ataupun fiefkar ini merupakan kendaraan angkut ataupun alat angkut tradisional paling tua, ya, di Bangka, dan hanya satu-satunya di dunia. Jadi tidak dijumpai di belahan dunia yang lain.
0: Jika dulu kerita surong dikenal sebagai alat transportasi masyarakat, tapi sekarang dijadikan permainan tradisional khas Bangka Belitung. Nilai-nilai yang terkandung dalam permainan kerita surong untuk melatih gerak fisik yang tangkas, cepat, dan seimbang, membangun budaya kerjasama, membangun suasana kompetisi yang positif, membangun kebiasaan untuk berbagi rezeki. Adu kerita surong juga di Bangka bagian tengah dijadikan muatan lokal dalam kurikulum mata ajar. Hal ini membantu untuk mengenalkan generasi muda sejak bangku sekolah terhadap nilai budaya leluhur. Semakin pesatnya perkembangan teknologi, alat angkut kerito surong sudah

0: sampai dengan tahun 1980-an, kereta sorong itu masih dipakai ya. Kalau sekarang ya karena banyaknya alat angkut yang lain, kereta sorong itu tidak dipakai lagi. Nah, jadi dia sebagai apa ya, alat angkut tradisional yang tinggal kenangan ya. Nah, untuk itulah dibangun tugu biar orang tidak lupa ya dengan alat angkut tradisional paling tua di Bangka Belitung.
1: Tugu Kerito Sorong, kendaraan angkut masyarakat di Bangka di zaman dahulu yang dibangun tahun 2019 lalu. Dan di penghujung tahun diresmikan menjadi destinasi baru di Kota Pangkal Pinang. Pembangunan Leather Sculpture Kerito Sorong yang menghabiskan dana Rp77.500.000 yang dikerjakan mitra pemerintah, dan Kerito Sorong pun menjadi ikon masyarakat Kota Pangkal Pinang. Lalu, apa menurut sejarawan Bangka Belitung Ahmad Elvian terkait pembangunan Tugu yang merupakan warisan budaya tak benda Indonesia, Kerito Sorong?
0: Cuma sayang narasinya ya, narasi atau penjelasan tentang Kerito Sorong itu yang tidak disampaikan di situ, sehingga orang hanya tahu itu Kerito Sorong, tetapi bagaimana sejarahnya, bagaimana fungsinya, dan bagaimana keunikannya, orang tidak paham. Nah, seharusnya nanti di Tugu itu dibangunlah semacam narasi sehingga dia tidak menjadi monumen yang bisu ya, dia menjadi live ya, monumen yang hidup lah, yang bisa bercerita tentang dirinya sendiri. Kalau replikanya itu sudah benar ya, cuma yang diangkutnya itu kan harusnya yang diangkutnya itu bisa balok timah kan, sahang, lada ya, bisa pisang kan, bisa juga kayu ya. Nah, itu kan yang diangkut kayu, kayunya cuma 3 kuleng ya, 3 kuleng 3 potong kan. Nah, jadi apa kurang menarik akhirnya. Kalau dia misalnya ngangkut balok timah atau ngangkut kayu yang besar ya, yang banyak kan, jadi agak hidup lah kelihatannya.
1: Upaya pewarisan karya budaya Kerito Sorong telah dilakukan. Bahkan dari awalnya menjadi alat angkut kemudian dijadikan media permainan tradisional, yaitu adu Kerito Sorong, yang dominan dimainkan oleh anak-anak muda. Kerito Sorong ini sengaja diperlombakan guna melestarikan budaya permainan khas Bangka yang sudah sangat jarang ditemui di era modern seperti saat ini. Hal ini membantu untuk mengenalkan generasi muda dan turut melestarikan terhadap nilai budaya yang telah dimiliki oleh leluhur di Bangka Belitung.

Oi, Super Adi. Bencana kadang datang ndak kita sangka. Pacak banjir, angin kenceng, atau kebakaran. Karena tuh penting bagi kita untuk selalu siap siaga, oh. Pertama, simpen nomor penting seperti pemadam kebakaran, rumah sakit, ke aparat desa di handphone kita. Jadi, men ada keadaan darurat, kita cepat minta bantuan. Kedua, siapkan tas darurat di rumah, oh. Isi pacak air minum, makanan ringan, senter, obat-obatan, kayak dokumen penting yang disimpan dalam plastik supaya tidak basah. Ketiga, men hujan lebat kayak air mulai naik, cepat pindah ke tempat yang lebih tinggi kayak aman, oh. Jangan tunggu sampai air makin besar. Dan yang penting, tetap tenang kayak saling bantu. Ingat, men kita siap kayak waspada, risiko bencana pacak kita kurangi. Yus Pradi, mulai dari sekarang kita biasakan hidup siaga, karena jaga diri kita kayak keluarga dari bencana adalah tanggung jawab kita bersama.

Spradi Sahabat Budaya, hingga di sini Rengan Tika Spradio lah kayak jam 8 waktu Indonesia Barat, Spradi jam 8 malam. Akhir kata Iren harus pamit undur diri dari ruang dengar Pro 4 RS Sungelet Spradio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ika kelak dikanti ke Yunina di Yuk Regina ngantika malam ini.

0: Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: ...103,9 FM... ...Prompat RRI Sungai Liat... ...Suara Budaya Bangka Belitung.

0: sudah 20 tahun, belum ada wanita yang menarik di saya punya hati. Apakah saya harus berkelana untuk mencari calon pendamping ya?
1: Rupanya sedang memikirkan apa pangeranku? Jangan-jangan sedang memikirkan seorang wanita. Wah, siapa dia? Bawa dia ke hadapan mama.
0: Ah, mama ini ada-ada saja. Wanita di kerajaan ini nih semuanya tidak ada yang kena di saya punya hati, ma.
1: Kamu kan bisa lihat-lihat dulu di kerajaan kita ini. Siapa tahu ada yang sesuai dengan keinginan kamu.
0: Tidak ada, mama sayang. Semua tidak ada yang cocok di saya punya hati, ma.
1: Ya sudahlah, terserah kamu saja. Intinya, kamu harus cari wanita yang sesuai dengan kamu punya mau. Dan ingat, kamu juga harus cari perempuan yang keturunan raja, bukan dari keturunan hamba.
0: Gara-gara cinta, saya sampai berkelana, kah? Saya harus bertemu dengan wanita yang saya idam-idamkan. Cantik, baik, dan pastinya dari keturunan raja. Biar saya punya bapak dengan mama juga tidak permasalahkan lagi. Akhirnya sampai juga di Bauho.
2: Kudine hatru kano ikan.
3: Hau ke karak fehuk deh.
0: Pisang itu saya tukar dengan ikan. Saya mau tukar dengan ubi jangan pisang. Oh, artinya ini sudah bahasa daerah atau buah bagian kerajaan Bauho. Ya, mudah-mudahan saya bisa dapatkan belahan jiwa di sini.

0: sudah terang juga nih. Itu pertanda sang surya mulai menampakkan kecantikan sinarnya di muka bumi ini. Mudah-mudahan ada kecantikan yang datang menghampiri saya di sini. Tidak ada satupun wanita di sini. Sial. Saya harus beranjak ke Pangeran Jenilu. Pasti dia bisa bantu saya untuk mencari pendamping hidup yang cocok untuk saya. Ramai juga ya Kerajaan Jenilu. Pasti saya akan ketemu dengan banyak putri cantik di kerajaan ini. Wah, itu dia Pangeran Jenilu. Dia ada buat apa ya di sini? Pangeran Jenilu! Pangeran Jenilu!
1: Hai teman, apa yang kau buat di wilayah kerajaan?
0: Begini teman.
1: Begini apa lagi Pangeran Asmara? Mana lupa istri? Lupa anak? Seberapa?
0: Istri? Anak?
1: Kenapa kau tertawa seperti itu? Biasa saja.
0: Tapi omong-omong, di mana istri dan anakmu? Sudah lama ya tidak ketemu.
1: Hai. Istri, anak lagi dia bilang. Dari mana? Ya saya belum beristri lah. Saya juga masih cari-cari ini kawan.
0: Wah, berarti kita berdua senasib ini. Makanya saya datang sini nih mau mencari wanita di kerajaanmu. Kira-kira bagaimana? Ada yang cocok tidak nih untuk saya?
1: Boleh. Kalau kau mau hamba, kau silakan pilih saja. Banyak sekali di sini.
0: Oh, tidak. Kau tahu sendiri toh, kita keturunan raja mana mungkin bapak dan mama dong mau terima anak mantunya seorang hamba. Yang benar saja kau nih.
1: Oke, saya ada ide. Bagaimana kalau kita pergi ke kerajaan Lifau di Keva sana?
0: Memang ada kah? Jangan sampai kita jalan percuma sah.
1: Waduh, belum tahu kamu kawan. Di sana ceritanya ada 3 orang putri Raja Lifau yang cantik-cantik. Dan kamu jangan khawatir, tidak akan sia-sia kita jalan jauh.
0: Nah, jangan buang-buang waktu lagi kalau begitu. Saya ini sudah dari Asumanu pergi ke Bauhoni, bahkan sampai di sini hanya untuk mencari pendamping hidup. Pangeran Jenilu, kira-kira kita ini masih berapa kilo lain nih baru sampai? Terlalu jauh nih.
1: Wah, ini mau dapat istri cantik, malah jalannya begini. Masih jauh kawan. Ini saja baru setengah perjalanan kita jalan.
0: Aduh, saya pikir di sini sudah Nah, ini sudah di mana nih? Rame di sini? Kasihan nih. Kita istirahat sedikit dulu, Kak. Siapa tahu ada putri raja yang menawan lewat di kita depan nih.
1: Tapi, okelah. Untuk kamu apa sih yang tidak? Mari kita beristirahat. Hei, lihat sana. Itu Pangeran Fatu Kitty. Masih ingat, toh? Ding Pangeran Fatu Kitty?
0: Pangeran Fatu Kitty? Yang mana? Saya lupa. Terlalu lama nih kita sama ketemu.
1: Pangeran Fatu Kitty! Pangeran Fatu Kitty.
2: Hei Pangeran Jenilu, apa yang kau buat di sini?
1: Begini, saya dengan Pangeran Asumanu sedang mencari istri-istri kita.
2: Istri? Istri kalian kabur? Di mana istri kalian?
1: Pangeran ini ada-ada saja. Maksudnya, kita berdua ini sedang melangkahkan kaki ke sini untuk mencari calon tunangusu kita begitu.
0: Ya, jadi kami berdua nih sedang mencari wanita di sini teman. Yang bisa dijadikan istri.
2: Kalau kamu dua mau cari istri di sini, di ini tempat, kalian salah. Saya sebelum dapat yang cocok di sini.
1: Wah, ini nih. Kok bisa sama kitong pun nasib? Kami dua ini mau ke kerajaan Lifau. Karena ada cerita nih yang kami dengar, katanya ada 3 putri raja yang begitu cantik, tapi belum punya pendamping.
2: Wah, betul kah? Wah, kebetulan ini. Nah kita sama-sama pergi kok.
1: Hei, mau kemana kawan?
2: Pergi kerajaan Li Fao tuh.

0: Ada tiga pangeran yang ingin bertemu dengan Paduka.
1: Siapa mereka?
0: Pangeran Asumanu, Pangeran Jenilu, dan Pangeran Fatuketi.
1: Baik, bawa mereka ke hadapanku sekarang. Mari, silakan masuk. Siapa kalian?
2: Saya Pangeran Asumanu Baginda Raja.
3: Paduka Tuanku Raja.
4: Saya Pangeran Jenilu.
5: Saya Pangeran Fatuketi Baginda Raja.
2: Kami bertiga datang ke sini ingin mencari Putri Raja.
1: Maksud dan tujuan apa? Sehingga mencari saya punya putri.
3: Paduka, kami bermaksud ingin jadikan putri tuanku menjadi istri kami.
1: Apa? Jadi istri kalian? Tidak segampang itu kalian membawa putri-putri saya. Baiklah, begini. Jika benar kalian tiga pangeran bermaksud seperti itu, maka sekarang juga saya akan mengumpulkan tiga putri saya bersama seluruh dayang-dayang di kerajaan ini. Dan jika kalian bertiga memilih dengan benar tiga putri saya, maka bawalah mereka bertiga. Ingat, jika itu memang benar pilihan kalian, silakan.
3: Baik, Paduka. Kalau hanya itu permintaan Paduka, akan kami sanggupi.
2: Iya, akan kami sanggupi.
3: Paduka, apa yang sekarang akan saya berikan pada Paduka? Mahar apa saja? Saya akan sanggupi itu. Paduka, katakanlah.
1: Bawa saja jika itu pilihan kalian. Bawalah tanpa mahar sedikit pun.
3: Yang benar saja. Apa betul kah kawan-kawan? Tiga wanita ini putri raja. Tapi kenapa tidak ada mahar sedikit pun? Ini tidak mungkin.
6: Baik raja, dan jika tiga pilihan kami ini benar, maka kami akan sampai di kerajaan kami masing-masing dengan selamat. Dan jika bukan putri raja, maka tiga putri ini tidak akan selamat. Kalimat ini yang dilontarkan oleh salah satu pangeran. Dan ternyata Raja Lifau menipu mereka. Tiga wanita itu bukanlah putri raja. Ternyata itu adalah dayang-dayang dari kerajaan Lifau. Surik Lulik, tempat pertemuan tiga pangeran untuk menyiapkan pasukan dan juga strategi untuk menyerang kerajaan Lifau.
7: Kita kena tipu. Raja Lifau sangat merendahkan martabat kita.
8: Benar sekali. Kita harus membalasnya.
9: Hei kalian manusia, apa yang kalian risaukan?
7: Suara dari mana itu?
9: Kalian tiga pangeran.
3: Hei, kutu busuk. Kok lu bisa omong?
9: Kenapa sih?
3: Awas kau, kutu busuk. Kau tertawa kami lagi. Kami ini sudah tertipu Raja Lifau dan kami mau balas dia.
7: Kami ini sedang menginginkan istri dari putri Raja Lifau, bukan dayang-dayangnya.
9: Hanya satu permintaan itu saja. Baik, jika itu permintaan kalian, bangsa manusia, saya akan turuti. Tetapi ingat, jika permintaan kalian sudah saya turuti, maka satu persyaratan saja yang harus kamu patuhi.
7: Ya sudah, apa yang kau inginkan dari kami, kutu busuk?
9: Kalian harus mencium kami jika kami mati.
3: Apa? Cium kutu busuk? Bung enak, Lai.
7: Baiklah, jika hanya itu persyaratannya, ya saya siaplah.
1: Ada apa ini? Kenapa kalian datang lagi setelah membawa tiga putriku?
3: Paduka, kami tertipu.
7: Itu bukan tiga putri raja. Itu dayang-dayangmu.
10: Tidak segampang itu kalian dapat membawa pergi putri-putriku. Baik, jika kalian benar-benar menginginkan putri-putriku, saya akan berikan satu kesempatan lagi. Dan ingat, ini kesempatan yang terakhir. Jika benar itu pilihan kalian, maka jadikan istrimu dan jangan meminta dan memohon untuk yang ketiga kalinya lagi.
9: Jangan takut, tenanglah kalian pangeran-pangeranku.
6: Kumpullah seluruh dayang-dayang dan putri-putriku. Jika malam tiba, pilihlah di antara mereka yang sedang tertidur. Itulah persyaratan dari Raja Lifau. Dengan bantuan kutu busuk, maka ketiga pangeran dapat memilih ketiga putri dengan benar.

0: mudah. Lihatlah di antara mereka. Jika tidak tidur, yang gelisah maka itulah putri raja.
1: Wah, aneh bin ajaib. Tidak mungkin ini bisa terjadi. Dari mana mereka tahu kalau itu putri-putriku?

0: Kepadamu Pangeran Jenilu, kutitipkan putriku dan tanah yang luas serta banyak kerbau. Pangeran Asumanu, kolam Ainiba untuk kau. Dan Pangeran Fatuketi, muti ini kugantungkan dari leher hingga kaki dan dua hambaku untukmu.
1: Akhirnya, saya sudah mendapatkan apa yang saya idam-idamkan. Tapi, saya tidak mungkin bawa ini tanah dari Ainiba Pidi Asumanu sana. Pangeran Fatuketi, kemana? Kita bisa tukar pemberian kok dari Raja Lifau. Saya yang bawa dua hamba dan perhiasan muti itu, terus kau serahkan tanah pemberian Raja Lifau.
2: Oke, baik sudah. Tapi ingat, kalau saya pilupung kerajaan, saya tidak perlu bawa lagi hamba-hamba. Karena saya suka sisa hamba dua di sana.
1: Oke, tapi sebaliknya kawan. Kalau saya mau ambil kembali apapun di tanah itu, kau jangan sampai melarang saya. Oh.
3: Dua putri Raja Lifau bahagia dengan kehidupan yang mereka jalani. Berbeda dengan satu putri Raja Lifau yang merasa kesepian.
4: Karena kau sering berburu, tidak pernah

0: dan dia meminta untuk raja memberikan sesuatu kepadanya.
1: Putriku kesepian di tanah itu. Apa kerbau-kerbau itu sudah tidak ada? Kubangan itu, air itu, tidak mungkin itu. Cepat kalian bawakan nyamuk-nyamuk ke tanah itu.

0: banyak nyamuk. Saya punya tangan, saya punya kaki, telinga. Sakit digigit terus nih. Sakit nih. Sakit.
1: Itu udah kepem apa toh? Suka kasih tanah yang luas, kasih kerbau banyak. Sekarang kasih nyamuk lagi. Kenapa nyamuk?
0: Tidak mungkin.
1: Bos Tuto, Fatin susuk barang.
0: Omong apa tuh?
1: Enak toh, tempat yang banyak nyamuk.
0: Tidak mungkin. Saya tidak mungkin mandi di tempat yang banyak nyamuk. Itu kolam nyamuk.
1: Kolam susu.
2: Sejak saat itu, tanah yang diberikan Raja Lifau kepada putrinya disebut kolam susuk, yang artinya kolam nyamuk. Para pelakon, Pangeran Asumanu diperankan Agi Cahyo, Pangeran Jenilu diperankan Epi Mau, Pangeran Fatuketi diperankan Angki Mondolang, Raja Lifau diperankan Frans Bere, Mama Asumanu diperankan Linda Kotadia. Putri Lifau diperankan oleh Imelda Bella, Kutu Busuk diperankan Jamie Dola. Narator Yanti Kima, penyelia musik dan teknik montase Robi Rihitugu. Sutradara dan penulis naskah

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

Prompat RRI. Prompat RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

0: Poro penggemar campur sari dene ing dalu menika temanipun satu suro. Sak menika badhe mbikak ingkang kintun-kintun salam. Assalamualaikum, selamat malam, salam untuk halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
1: Neng Julia ini.
0: Neng?
1: Di RY.
0: Oh, Neng Uya RY.
1: Yes. Siapa ya?
0: Sama Mas Tono, Mbak Neng.
1: Oh, Mas Tono. Yes. Mbak Trinya mana?
0: Mbak Trinya lagi ada penting, jadi aku cuma mewakili aja.
1: Oh. Lagi berhalangan hadir ya?
0: Iya, berhalangan hadir. Mas Tono yang gantiin.
1: Jadi?
0: Mbak Yulia apa? Di RW-nya di mana?
1: Hah?
0: Di mana RW-nya?
1: Ada deh.
0: Oh, itu. Gimana, dekat, Mbak? Mau kirim-kirim
1: dekat
0: lagu?
1: Higienis.
0: Hmm?
1: Dekat Pasar Higienis.
0: Oh, dekat Pasar Higienis ya lah.
1: Pokoknya di sekitaran situlah.
0: Oh, di kisaran situ ya. Ya, silakan, Mbak, kalau mau kirim-kirim lagu buat siapa, untuk siapa? Monggo.
1: Ya. Lagunya ke Taman Asmoro.
0: Ke Taman Asmoro. Untuk siapa, Mbak? Kirim-kirim untuk siapa? Untuk
1: Bang Putra Sambas ya.
0: Ya.
1: Untuk Pak Karyan, Mak Tin, Pak Iing, Kampung Jawa, terus untuk Pak Mario, untuk Mas Niko, untuk siapa itu, Pak Ngadimun, Pak Mulyoto, Bu Nani, Bu Desumi,
0: terus
1: Mama Rati, kakek Bang Kak Min, terus untuk siapa lagi ya, untuk
0: siapa lagi,
1: Pak De Gogon.
0: Oh, Pak De Gogon, terus
1: terus untuk Dokter Indro, terus untuk KBKB lah.
0: Pak Dokter Indro Yono ya, Mbak ya.
1: Nggak tahu namanya apa.
0: Ya, Dokter Indro.
1: Temanya tadi malam Sabtu Suro ya?
0: Ya, malam Sabtu Suro, Mbak.
1: Ngingetin Nengik sama film Suzana.
0: Satu
1: yang horor itu.
0: Ya. Karena satu iya. Suro itu adalah tahun baru Jawa, Mbak, yang harus diperingati. Makanya nanti Mbak Yulia dimohon hadirlah nanti ada di pabrik tahu diacarakan.
1: Bukan Mbak Yulia, Neng.
0: Neng ya. Oh, Neng Yulia. Yulia. Ya, Neng.
1: Yang Mbak Molek, Mbak Bunga Dahlia.
0: Oke, Neng Yulia. Hadir ya, Mbak ya, malam satu suronya nanti. Malam satu suronya nanti hadir ya.
1: Iya, nanti diinformasikan lagi ya.
0: Iya, iya, iya.
1: Oke deh.
0: Oke.
1: Thank you.
0: Wih, sama
1: matur suwon.
0: Matur suwon.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, assalamualaikum Sugeng Dalu.
1: Waalaikumsalam.
0: Oh, nggih, kali Bapak sinten iki?
1: Sakaro kakek Sakamura atau Mbah Sakamura.
0: Oh, Sakamura.
1: Neng Sri Pemandang.
0: Oh, Sakamura.
1: Iya. Ini karo Sauko.
0: Sakamura. Ini sama Pak Tono ini, Pak
1: oh,
0: Tono.
1: Pak Tono. Ya. Salam kenal ya sama yeah. Pak Tononya, selamat yeah. Tugas.
0: Salam kenal. Pak Tura di Sri Pemandang, Kampung Jawa ya?
1: Iya, yeah. Seputaran SD2. Kalau Pak Tono,
0: oh saya ada di RW Pak, Gang Lombok Pak.
1: Oh di RW sama dekat Neng Yulia ya?
0: Ya, dekat yang Neng Yulia itu di deketan dengan Pasar Ki Genit, kalau saya kan di Gang Lomboknya yeah. Gitu Pak.
1: Kalau Neng Yulia di belakang kuburan.
0: Oh iya iya iya.
1: Dekat Ibu Bidan.
0: Oke. Mau kirim-kirim buat siapa Bapak? Lagunya apa?
1: Enjalok lagu dulu. Enjalok lagu.
0: Apa lagu ini?
1: Lagu Bokong Semok.
0: Bokong Semok.
1: Salam-salame karo Mbak Tri di Sri Melanti.
0: Mbak Tri,
1: nggih. Pak Gogon.
0: Pak Gogon.
1: Karo Pak Dewe opo yang eneng warung soto di provinsi dekat kantor gubernur. Pak Dewe itu yang sering main reok itu. Oh. Lupa namanya Pak De. Tito ke Pak De. Apa tuh? Sama Ibu Mar,
0: oh, Ibu
1: di
0: Mar. Terus
1: LY sama mas-mas yang lagi jual bakso dekat Tia Budi sama semua-semua lah untuk ya Pak Sito untuk lagi yang lagi tugas, selamat tugas, semoga murah rezeki.
0: Amin.
1: Selamat malafiat, dunia akhirat.
0: Amin.
1: Terima kasih atas waktunya.
0: Iya.
1: Kalau saya berbuat pola, sadarkan saya jangan dimaki. Kalau ada kata yang salah, mohon maaf 1000 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa ada yang masuk lagi? Menawi engkang badhe nderek kintun-kintun lagu monggo taksih wonten dedal sakmenika. Menawi mboten wonten kula badhe maos niki wonten kiriman saking Mas Yanto. Assalamualaikum, selamat malam, salam untuk Mbak Tri, Pak Mulyoto, Pak Wagimin, Pak Suwandi, Pak D. Triyono, Pak Salam, Pak Sultan, Pak Bibit, Pak Karyan, Pak Yulfikar, Pak Gogon, Bu Sunarni, Bu Yukia di air wae dan pendengar semua lagu Tiwul Gunung Kidul. Terima kasih nggih, Tiwul Gunung Kidul disiapaken. Assalamualaikum, selamat malam, salam untuk Mbak Tri, Pak Mulyoto, Pak Wagimin, Pak Suwandi, Pak D. Triyono, Pak D. Sultan, Pak Bibit, Pak Karyan, Pak Yulfikar, Pak Gogon, Pak Airwae, dan pendengar semuanya. Terima kasih. Mas Yanto, selamat malam. Campur sari, kenapa orang Jawa suka makan yang manis, Mbak Tri? Ya, mau dengar lagunya Jambu Alas. Wah, almarhum Didi Kempot, Mas Yanto, di Raskin. Ya, insya Allah nanti disetelkan, diputarkan, Mas Yanto. Monggo dumateng Masaka Mura mirengaken Bokong Semok. Mbak Ning Yulia dulu ya ke Taman Asmoro.

0: Halo. Monggo Mas Yanto jam balase wau dinikmati. Monggo ingkang badhe kintun-kintun napun kesupen wonten ing WA nomor 0851. Oh nggih enten Mbak Ana. Mbak Ana, assalamualaikum. Sugeng dalu Mbak Tri, salam-salam buat pendengar campur sari semua tanpa terkecuali nggih, Mbak. Request lagu Mbak Gawe Wong Liyo. Nggih Mbak Nana, Gawe Wong Liyo matur suwun. Disiapke. Sinten malih ingkang badhe nyuwun lagu monggo lewat WA 0851 753 9 8034. Menawi wonten telepon biasa pun kesupen, jangan lupa 0812 1314 1039. Monggo minongko kangge menika merengeti satu suruh. Kenapa orang Jawa menganggap penting dianggap malam satu suro adalah Lu, assalamualaikum, sugeng dalu. Halo. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Sabar sing ngerti Mbak Tri to nggih.
0: Heeh. Lah piye?
1: Aku baru nyalain HP jadi enggak tahu.
0: Oh, nggih.
1: Kali sinten, Mas?
0: Piambakan kula ning kali Mbak Tri wong loro.
1: Oh, bukan karo Mas Landi.
0: Hah?
1: Ora karo Mas Landi.
0: Mboten.
1: Oh. Lah aku kelu sinyale kok ilang lho.
0: Oh.
1: Heeh.
0: Lah niki pun mlebet ngeten kok nggih.
1: Nggih. Lah salam karo sing wis mlebu mau sapa ta, Mas?
0: Sing wis mlebu kathah wau enten ning Julia nggih Mas Saka Mura, enten Mas Yanto, Mbak Imar.
1: Oh, iya. Salam lah buat yang sudah masuk.
0: Oh, nggih, salam-salam. Waalaikumsalam.
1: Anu minta request lagu apa ya? Jarwane Wong Liyo.
0: Oh, nggih. Lagune napa, Mbak? Sido, sido niki.
1: Nggih, matur nuwun, nggih. Selamat malam.
0: Selamat malam kembali, Mbak Nana. Nggih. Dipun lajengaken malih dianggap malam penggantian satu suro, banyak yang tirakatan, meditasi, nyepi, ziarah atau bikin jamasan puska. Konon malamnya keramat buat mbah-mbah dulu-dulu biasanya pada nyuci pusaka-pusaka, karena waktu era zaman Sultan Agung itu memang satu suro itu sangat penting sekali. Pramila monggo para bapak-bapak sedoyo benjang malam satu suro woro-woro kulaturi ngempal wonten ing pabrik tahu samping Polres. Kita rombongan campur sari CS merengeti satu suro kalian campur sari P2CS.

Halo, assalamualaikum Kang Gembah Harto. Matur suwun Mbah, anggene pun nderek nyengkuyung satu suro. Mugi-mugi acara Binjang Satu Suro diparingono lancar, Mbah Harto diparingi kesehatan, ugi saged rawuh wonten ing acara tersebut. Salajengipun monggo menawi badhe ingkang kintun-kintun wonten ing perompat RRI lewat WA 081753 9 0812 131 4 10 39. Monggo menawi badhe kintun-kintun. Mbah Harto menika kula kirimi lagu Mbah ingkang nggih jampi saya supageto diparingi kesehatan.

0: Halo, Sugeng Dalu, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Halo.
0: Halo, kali sinten iki? Halo.
1: Betul. Halo.
0: Nggih.
1: Halo. Halo.
0: Kurang jelas niku mantul niku, Pak. Tolong radio ini dijauhke sedikit niku, Pak. Halo, Mbak Harto nggih?
1: Kenal.
0: Oh, sinten iki nggih?
1: Oh, niki kale.
0: Halo.
1: Halo. Kok ada angel?
0: Ampun jelas menika, sampeyan sampun jelas, Pak.
1: Nggih. Nggih. Andake Pak Gogon iki.
0: Oh, Pak Gogon nggih, ket mau menika di pun kintun-kintun kalih Mbak akale ning Julia.
1: Oh.
0: Kalih Mbak Nana, Pak Gogon.
1: Iya.
0: Ya. Terus gimana mau kirim apa untuk siapa, Pak Gogon?
1: Nembe buka radio.
0: Oh,
1: percaya benar ibu dia langsung.
0: Oh, peserta baru niki.
1: Julia.
0: Oh, okay. Pak Gogon.
1: Nge.
0: Peserta baru niki nembe.
1: Kalau sinten?
0: Pak Tono.
1: Pak Tono.
0: Pak Ngastono.
1: Ngastono
0: nggih.
1: Nggih,
0: Pak Ngastono, Pak. Niki sesulipun Ibu Tri.
1: Nggih. Kae pun kali po tunggal kali Mbak Tri.
0: Nggih. Anu, Mbak, nak Tri kan wonten Sungai Lian nek kula wonten NRW, Pak. Pak Gogon.
1: Teng NRW.
0: Nggih, Jalan Lombok.
1: Oh, Jalan Lombok.
0: Nggih.
1: Nggih.
0: Badhe nyuwun lagu napa kintun kalian sinten, Pak Gogon?
1: Lagu niku napa niku? Banyu Langit.
0: Banyu Langit, nggih.
1: Kula pintu sekolah dateng Prerincang Sedoyo.
0: Nggih.
1: Penggemar pun Adico Campur Sari.
0: Nggih.
1: Khususipun sederet-sederet Segeng Perumkudu.
0: Oh, nggih.
1: Pak Ngatimun.
0: Pak Ngatimun, nggih.
1: Pak Selamat. Niku.
0: Oh, nggih, Pak Slamet nggih.
1: Nggih, Pak Slamet. Pak Sakamura, Pak Kamura. Neng Julia.
0: Nggih.
1: Umar. Wis kata sangat Mas Niki menawi wis taken terus kangge untuk semuanya penggemar Padharatan Pusari.
0: Oh, di dalam satu komisi. Kali kabar-kabar Pak Gogon malam Sabtu Suro ampun kesupen.
1: Kesundi.
0: Anu acara campur sari kalian tirakatan wonten ing pabrik tahu.
1: Kesundi.
0: Wonten pabrik tahu nih lho Pak samping Polres, oh, Pak.
1: Anu gini-gini. Ini anu Pak Mas Gogon. Nggak kesing-singin mereka lah.
0: Oh gini-gini. Mangke kepanggian kali Pak Ngastono niki nembe belajar niki.
1: Bongki acara itu. Betul nopo nopo. Menawi mangke niku sakit alat bisa karena biasa.
0: Oh nggih nggih. Niki merengeti satu suro nguri-nguri Pak jare wong Jawa iki aja lali ngono.
1: Nggih. Nggih. Tunggal suro. Tunggal suro niku kan rumbe ngaten iku lah.
0: Oh nggih.
1: Kangge enten inggih niku di ting Purwo niku. Enten sing warni-warni kesenian Jawi enten niku. Satu Mukaram.
0: Nggih.
1: Ya niki menawa niki mun tepak nek Pak Bogon berarti.
0: Dereng nembe Niki wau mireng wonten kiaran niki nggih. Mangke mangke nek insyaallah minggu ngajeng nggih pun tepang.
1: Wah, sapa wae sing wis kirim salam karo Mas Grogan ya. Selain Dek Yulia. Ya wis matur suwun banget.
0: Nggih nggih nggih.
1: Kanca sing wis kirim salam karo Mas Grogan. Kanca dadi pati panjang umur murah rezeki.
0: Amin.
1: Buat Mas Tono sakit panggung panggil sangat sedipun.
0: Amin. Nggih pangestunipun, Bang, nggih pun ndongaaken mugi-mugi Pak Gogon paring ana sehat, nggih.
1: Nggih, sami-sami.
0: Benjang sakit kempal satu suro kersanipun regeng kalau sesepuh-sesepuh menika do teko niku kelihatane ketok gayeng ngoten lho, Pak.
1: Kata kono mriku niku benjing.
0: Oh, nggih.
1: Saking anu saking pangkal saking ya.
0: Nggih, mangke wonten insyaallah saking pangkal nggih enten ingkang rawuh mangke.
1: Mbak Nani sampean.
0: Nggih, Mbak Banani Mas Pito paling.
1: Iya, Mas Pito. Nggih. Iki mugi-mugi mawon. Amun dereaken ngawahi tugas.
0: Nggih, nggih, nggih, Pak.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Halo, assalamualaikum. Masih ada waktu? Siapa yang mau kirim salam-salam? Nah, tinggal beberapa menit lagi. Di sini kami sampaikan tradisi malam satu suro adalah tradisi pada bulan keramat berdasarkan kepercayaan masyarakat Pulau Jawa pada era Sultan Agung. Jadi setiap dalam satu suro itu para leluhur kita, para nenek-nenek kita itu biasa menjalankan tirakatan baik puasa atau ada yang nyuci-nyuci atau membersihkan pusaka-pusaka leluhur kan gitu. Masih ada banyak sekali sampai dengan saat ini satu suro sangat diperhatikan oleh orang-orang Jawa khususnya bagi orang-orang yang usia 60-an. Bahkan sekarang ini sangat sekali supaya diadakan kegiatan-kegiatan supaya generasi-generasi mudanya itu selalu ingat bahwasanya adalah satu suro itu sebagai momentum atau sebagai peringatan pada era-era zaman dulu. Nah, malam satu suro itu insya Allah akan jatuh pada hari Senin malam Selasa. Jadi satu suronya itu di malam Selasa mulai jam 12.00 itu diadakan doa bersama pergantian tahun 1448 Hijriah. Kirim lagu, kula puteraken lagu. Nah, Didi Kempot.

0: Terus
1: para penggemar campursari Pro 4 RRI sakmenika taksih wonten wekdal sedasa menit menawi ingkang badhe kintun-kintun taksih kula rantos menika. Salajengipun matur nuwun sanget dumateng Pak Sunarso. Pak Sunarso. Matur nuwun sanget kintun-kintun Pak Sunarso. Kalian nyuwun pangapunten nika kula badhe nrimo telponipun. Ki. Halo, assalamualaikum, Sugeng Dalu.
2: Waalaikumsalam, Sugeng Dalu. RRI Perumpak Sungai Liat.
1: Nggih, kali sinten iki Pak, dereng tepang kula.
2: Iki langsung malih kalian Pak Gogon.
1: Oh, Pak Gogon, alhamdulillah kaping kalih sowan. Nggih, pripun Pak Gogon?
2: Iki kula badhe nanggepaken.
1: Nggih.
2: Niku acara Abu Muharram itu mungkin. Aku tenggini Mas Wandi tu.
1: Gih Pak tenggini tendalami Mas Wandi.
2: Aku doa bersama kalau mau kali dengan cara macam apa?
1: Gih doa bersama sesampunipun doa bersama kali ikrar satu suro niku mangke ditutup doa bersama niku langsung acara hiburan campur sari Pak Gogon ngantos sedalu muput. Gih status gih kalian niku ngetes son sama niku kan. Alatipun sampun radi canggih dadi sesuk niku nggih dados
2: Mas Supri niku mbok ngali nggih Samsung sistemnya
1: nggih Mas Supri namung kangge anune Pak mixere ingkang dipun nggih sameneika sound sing rumiyin menika sampun dipun dandosi Pak sampun saya sameneika Pak
2: alhamdulillah nggih insyaallah mangke niku iki acarane iso grayeng
1: nggih amin. Nggih.
2: Wekdal pas acara nopo niku rancangnya teng penggentong nopo teng mendi niku. Sonate mulai itu ngajeng poras niku lho kok mboten wonten acara nopo.
1: Oh nggih.
2: Kulo nggih enten acara kulo nggih enten pesenan nopo niku dagangan.
1: Oh.
2: Kulo terus batalaken anu nopo tapi kulo mboten ngetos. Niku terus kalau niku tunggu di acaranya. Niku nanti salon dan tinggal suruh niku nanti lah.
1: Nggih memang nanti acara pengkali acara ten soto gentong niku tapi niku acara niku halal bihalal Pak wingi niku.
2: Nggih.
1: Nggih halal bihalal terus yo disambut hiburan tapi hiburan sipate karaokean gamelane mboten di betong riko soale rada repot ngeten lah nek niki sesuk niki komplit Pak pelok slendrone betot di betos sedaya
2: nggih kados sing sampun-sampun
1: nggih kados sing sampun-sampun
2: niki Mas Astono niki teng tugas kali niki kali sinten piyambak napa
1: taksih didampingi kalian Mbak
2: Pak
1: ngaten
2: Mul
1: Mbak Tri
2: dicampingi Mbak Tri tengriku
1: nggih kan kula taksih belajar Pak mangke nek ampun niki nggih gentosan ngoten nembe niki lah mulai Pak Ngastono niki nderek niku napa niku ten Pro 4 RRI Pak Gogon
2: nggih mangke yang saged duwet kali Jengkri,
1: mau
2: kebutai meneng wae nek saiki nang kono.
1: Mpun wangsul Pak Wau teng mriki sekedap. Ngeten ngei.
2: Nelpon kan saged mancing-mancing jenengan saged iku mangke.
1: Oh nggih.
2: Mancing endi kene napa niku carane siaran pripun mancing-mancing guyon dipancing merayu. Pancarekan tengriku niku mangke.
1: Nggih. Sing penting ampun kesupen lho Pak Gogon malam Selasa nggih.
2: Insyaallah. Insyaallah.
1: Nggih nun sewu Pak. Nggih. Matur suwun Pak Gogon dalipun kantun kali menit. Dumateng para penggemar perempat campursari kula matur nuwun sanget menika menawi wonten kurang menika anggen kula mandu acara campursari gandeng menika taksih tahap belajar kula nyuwun pangapunten. Dateng para Mbak Yu Neng Yulia, Pak Sakamura, Mbak Kokon, Mbak Nana, Mbak Aimar, kula matur nuwun sanget. Menika acara sampun paripurna, kula nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: ...103,9 FM, Prompat RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
2: OS!
3: Pa, ngapa lagi, Mai?
2: Pok nak tahu dah, Es?
3: Malah kok kini, pantang ngasak nih ngoko, tak SS, tak SS.
2: Ya, Es, nyadak lama lagi ada pesa besarnya, Es.
3: Pah, kalau macam orang berjual kini ngapanya?
2: Bener lah Es, mau nek tau dah, bentar lagi ada pesta besar Es.
3: Hah? Pesta?
2: Au eh?
3: Pesta apa? Apa nak kawin kan? Oh kok tau, apa yang begini ya? Menelo kak makan gratis kita mah enak kok mai.
2: Nyahukan tua Es. Bukannya kata pok makan bergizi gratis MBG-nya Es. Nek, pesta besar, pesta bola, piala dunia 2026-nya Es. Au eh, pok nak tahu dah.
3: Di mana orang main bal, mai sepile mai.
2: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok, dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, Es. Pok nak tahu di mana, Es?
3: Di mana?
2: Jadi, tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, Es.
3: Pok kawah, kok kelak kena rudal ke Amerika, nenek, Mai?
2: Oh, dek lah, Es. Kita tidak perlu datang ke sana, Es.
3: Cuman, kita macam tahu, Pok.
2: Kita cukup dengar RRI bayi Es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4 nya kita pacak denger siaran bola di sanin Es, di RRI-nya Es.
3: Ya, sinyal kuat deh.
2: Oh,
3: Pacak dari Amerika nunggu.
2: Oh, jadi pok jangan khawatir, oh, pacak denger di radio pacak, oh, lewat RRI digital di HP ge pacak Es, sambil ngetem di kebon ge kita pacak tahu kabar bola Es.
3: Oh, ge. Apa udah, Mai?
2: Nih, pok denger kata mbak penyiar, nih, Es.
3: Mana?
2: Nih, dia.
4: Seperadik pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal gol dan skor mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan Laga Dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: OS, nak mana Bu OS?
2: Duh, apa gemai? Kini nganggu ku terus. Ngapa?
1: Nyapa nak ke mana, Es?
2: Penan palak kone mai.
1: Yang apa penan es?
2: Bukan kone cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa oh pecah terkenal ya cem orang-orang ya. Paham lah tengane ya.
1: Dapat oh kini, mena ya pok jangan peneng es. Yo ngikut ku ke RRI Sungai Liat es.
2: Yo apa apa bungan kayak kinceng nasi. Kone nak promosinya kini.
1: Yalah biar kinceng nasi pok berisi. Biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah es.
2: Gimana cara apa kon berdiri pek panggungnya?
1: Oh dek lah es. Pok datang baik ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha. Yang punya kegiatan ge paca. Nak siaran langsung oke. Nak dialog ge paca es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok jangkauan siaran RRI to luasnya es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon es. Soal harga es, silakan komunikasikan baiklah es.
3: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Oh guys, tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawan nih lah.
4: Oh apa masalahnya?
1: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih kelak,
4: he? Oh memang be, penunggu batang pelawat nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya, awas kanak o.
1: Dek usah ngeracau, Mana ada batang apa nih warna merah nih? Pelawan, no? Nah, batang pelawan nih, ada kulat kayak madu pelawan, no? Ngade-ngade.
4: Yalah, mendek tahu ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah, kat tahu.
1: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
4: Baca beritanya, tiap hari ku maci info kayak nang radio nampak bawah batang nih.
1: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
4: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, di dalam HP nih ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua enak deh. Nak artikel, nak audio, video, ade gali pokoknya.
1: Wah, cemana cara, guys?
4: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ade ya. Sudah tau ketik portal rri.co.id. Lalu?
1: Nah, awok lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampak HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi, guys.
4: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
1: Menak ya, gak muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
4: Oh, bi seti. Biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek. Lah, kok nak gilu? Ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anyep nengong muka bi seti nih.
5: Mata lagi, Mai. Kau ini letak macam ini, gini-ginanya. Ya, aku takutkan peter ya, Mai.
1: Sini, Es. Masuk rumah lu, Es. Besar peter, nih.
5: Cuman aku takut ke sana, Wak.
6: Pendengar, waspada dan berhati-hatilah jika ada petir. Hindari segala sesuatu yang bisa memicu bahaya petir. Ketika sedang berada di luar rumah, lakukanlah hal-hal berikut agar terhindar dari sambaran petir. Di antaranya, segera masuk ruangan, jangan berlindung di bawah pohon, jauhi kolam renang, jauhi tempat terbuka, berhenti mengendarai motor, dan jauhi tiang listrik. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Amang, Wi, Om, Tante, Bujang, Mia, pencinta Mai Kek Rom. Judul cerita Mai Kek Rom Gini Boratai.
1: Wih, sepi rumah nih. Mak kek bak dek deagi, hidup surang, masak diwe, makan diwe, nangis diwe, belaki lom. Apa karena aku ne cikari ge o? Sampai kelaki ge malu ngedeket ku ne. Kadang-kadang pening pala ne. Renyek lah berjalan kek kelaki cemurang. Ne, dek aben nuleh kiri. Muke rom, nuleh kanan. Lah rom muli, tingo adep depan. Lah rom magi, balik kanan. Ge muke rom lah. Panjang umur lah nyengul pok rom. Dak deh muke lain lagi kan di dunia ne rom.
2: Ape ke mai? Dari jauh kulihat ka sengak sengem ngomong diwe. Indian dunduk ketakung kata udah mai. Ngape mai? Kakak ngeno kek kuo.
1: Mesege kalah yang paling dekat rom. Kenlah dari kecil kita dekat sampai ke tuwe ne rom.
2: Sape tuwe mai? Bok lah tuwe yo. Sorry men kami lagi muda mai. Dek ngaku ko tuwe.
1: Tapi kita emang lah tuwe imangnya Roma.
2: Nyaman kama yo.
1: Dulah mendak nyadar tuwe rom.
2: Tapi ngomong-ngomong, ngape kan agak lain mai? Adi masalah ape?
1: Denglah rom, gaya kata pok nama tuku yang ade ge makin teberacai dile ya.
2: Weh, mayok lidah kena imang dek betulang, mai. Men ngeluar-ngeluar katalah macam kayak pelor. Ditimbak nimbus sampai ngulu hati. Sakit hati ini, mai. Macam kayak lagu siapa ya, mayok?
1: Sakitnya tuh di... Gimana, Rom?
2: Di hatiku nih, mai.
1: Ya, bilang baiklah di dompet, pok. Ya, sakit ada duit lagi.
2: Men ya, pok, udah usah, no, mai.
1: Pok, nih, Rom. Along kita gimana malam, nih, Rom, mah?
2: Bener nian, mayok. Alung kita ngibur hati sambil kita lirik kanan, lirik kiri sampai tahu di kelaki nyangkut di hati kita, Mayo.
1: Ya, tapi ngomong-ngomong, ku tengah cekak ne rom, kok mayar ku?
2: Lagu lah me mai, dek berubah-berubah lah kali mai. Kan dek suah ben ngaku berduit. Aji asin mang, sekaker medit, kok segali-gali lah. Tapi tenanglah, ku tengah baik nih. Ku pacak mayar kah?
1: Nih lah, ku ingin kayak pok nih, Rom. Wow, cikar pok nih, Rom.
2: Apa yang mai? Yo, pan mandi. Sumon. Mai, dengkek ngebut, mai. Mai, ku takut. Kita nyelok kawin, mai. Karena kok dikenang sebagai gadis sampai akhir hayat, mai.
1: Sekate-kate tembulok pok nih, Rom. Nyumpahku kan, eh. Ngucap, Rom.

0: Orang boleh betunang ya.
1: Au, tekaru-karu.
2: Tadaya-day, dek ronjata.
3: Ika nak tahu dak kisah?
4: Nase.
3: Macam ne kisah, orang dua ya baru bercerai. Tapi dak betelak. Maksud, nya berdua ya kawin. Tapi, belum sempat berhubungan kayak suami istri. Jadi, disebutlah bercerai dak betelak.
1: Kalau macam ya, macam mana? Judul lah, cerai dak betelak. Setuju dak?
4: Setuju!

0: Brompa Televisi lihat.
1: Limbung limbung muara limbung. Air datang dari muara. Ini lagu timang burung untuk menghibur sanak saudara.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Terkait perayaan dalam konteks budaya Melayu Bangka Belitung yang berhubungan dengan perayaan hari-hari besar keagamaan, ya, seperti Muharraman, kemudian Mauludan, kemudian dua hari raya besar, ya, Idul Fitri dan Idul Adha. Di Bangka memiliki keunikan tersendiri karena perayaan-perayaan hari-hari besar agama itu dirayakan begitu meriah, ya, begitu besar, ya, bahkan kadang-kadang lebih meriah dan lebih besar perayaannya dibandingkan dengan hari raya Idul Fitri dan Idul Adha sendiri.
2: Lebaran adalah nama lain dari Hari Raya Umat Islam, baik Hari Raya Idul Fitri maupun Hari Raya Idul Adha, atau sering disebut Lebaran Haji, yang dirayakan setiap tahun sekali. Identik dengan kegembiraan, keceriaan, rasa syukur, dan menjadi ajang mempererat tali silaturahim. Namun perayaan Lebaran di Pulau Bangka tidak hanya dilakukan dua kali dalam setahun, tapi bisa berkali-kali di setiap perayaan hari besar umat Islam. Di antaranya, Ruahan, selesai melaksanakan puasa 6, peringatan Muharram, dan perayaan Maulid Nabi. Beberapa desa dan daerah di Pulau Bangka akan merayakannya jauh lebih meriah dari Lebaran. Hal inilah yang menjadi ciri khas berlebaran di Bangka. Tradisi ini sudah ada dari dulu, bahkan sampai sekarang, terus dipertahankan. Adalah Ahmad Alfian, seorang penggiat adat dan istiadat budaya Bangka, kepada RRI menuturkan bahwa kesan lebaran yang berulang kali dilakukan masyarakat Bangka ini menunjukkan bahwa masyarakatnya sangat terbuka kepada siapa saja.
1: Nah, hal ini disebabkan yang pertama, ya, karena orang Bangka, ya, orang Melayu Bangka itu adalah orang Melayu kepulauan. Mereka memiliki sikap yang terbuka, ya, sikap yang terbuka terhadap masyarakat umumnya, ya, apakah masyarakat pendatang, apakah masyarakat yang berbeda dengan keyakinannya dengan dia. Jadi keterbukaan itu diwujudkannya dalam bentuk perayaan-perayaan hari-hari besar agama.
2: Pulau Bangka yang terdiri dari Kota Pangkal Pinang sebagai ibu kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, serta Pulau Belitung yang terdiri dari Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur, menurut Alfian memiliki ciri khas sendiri dalam merayakan hari-hari besar keagamaan, terutama hari besar umat Islam ini, lengkap dengan hidangan semeriah lebaran pada umumnya.
1: Jadi masing-masing daerah kan bermacam-macam, kan, adat dan tradisinya, termasuk perayaan hari-hari besar agamanya. Misalnya saya beri contoh di arah Bangka Selatan, itu hari raya yang besar, ya, di samping Idul Fitri dan Idul Adha, itu justru Ngeruah atau Nisfu Sya'ban. Itu hampir dirayakan oleh seluruh masyarakat di Bangka Selatan. Itu mereka menyebutnya dengan sedekah ruah. Nah, makanan yang dihidangkan itu ketupat, lepet, kan, kemudian opor ayam. Itu khasnya, ciri khasnya. Nah, kemudian kalau di beberapa daerah ada yang merayakan Maulud saja, kan? Kemudian ada yang hanya merayakan Muharram saja. Jadi masing-masing daerah itu punya apa ciri khas tersendiri, termasuk hari rayanya. Nah, jadi misalnya saya beri contoh, ya, daerah seperti Tua Tunu, Air Duren, kan, itu mereka ramai sekali merayakan hari raya puasa 6 namanya. Nah, puasa 6. Kalau kayak Kenanga kan itu Muharram biasanya, kan. Itu Muharram itu sangat ramai. Nah, kalau kayak di Kenanga itu kan yang khas itu bolu kujo. Nah, jadi masing-masing daerah punya ciri dan kekhasan tersendiri, ya. Mungkin ini pengaruh dari tokoh agama, tokoh masyarakat setempat, dan itu menjadi tradisi yang turun temurun, ya, yang seolah-olah itu merupakan makanan yang wajib lah di daerah itu.
2: Lebih meriah dari Lebaran Idul Fitri atau Idul Adha, Lebaran-lebaran khas Pulau Bangka ini tentu syarat dengan adat istiadat dan budaya yang dijunjung cukup tinggi oleh sebagian besar masyarakat kepulauan. Demi menjamu para tamu yang hadir, tidak heran masyarakat yang merayakan akan menjamu dengan aneka makanan khas yang di hari-hari biasanya jarang dijumpai. Bahkan hidangan yang disajikan jumlahnya bisa menjadi 2 kali lipat dari Lebaran Idul Fitri.
1: Jadi mereka menyiapkan makanan ya yang istimewa, kemudian seperti daging saja ya, itu mungkin lebih apa ya, lebih banyak disiapkan dibandingkan dengan hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, karena mereka berharap ya tamu itu bukan hanya dari keluarga ya, tetapi dari masyarakat lain ya. Bahkan orang-orang yang tidak dikenal pun itu mereka apa? Suruh datang dan mampir ke rumahnya ya untuk mencicipi makanan yang sudah mereka siapkan. Jadi sifat terbuka ya orang Bangka yang penghuni ya kepulauan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sikap menghormati tamu ya. Jadi sebagai orang Melayu yang identik ya Melayu itu dengan Islam ya, ada pepatah ya, adat bersendikan sarak bersendikan kitabullah. Nah, di dalam Melayu yang Islami itu ada semacam ketentuan ya untuk menghormati dan menghargai tamu itu melebihi bagaimana kita menghormati dan menghargai keluarga kita sendiri. Dan itu diekspresikan kegiatan hari-hari besar agama. Kemudian yang ketiga, di samping masyarakat yang terbuka, kemudian budaya Melayu yang Islami, ya, yang ketiga itu rasa syukur ya. Rasa syukur itu mungkin dalam satu tahun kan mereka memperoleh rezeki yang berlimpah ya, penghasilan yang cukup baik. Kalau dulu itu kan orang berkebun ya, panen padi, panen lada, kemudian artinya dalam kehidupannya diberi keberkahan dari Allah. Nah, wujud rasa syukurnya itu mereka sedekahkan ya kepada masyarakat dalam bentuk ya perayaan hari besar agama. Artinya semakin banyak ungkapan rasa syukur itu, nikmat dari Allah pun, dari Tuhan pun akan kembali ya, akan bertambah kepada mereka.
2: Dalam tradisi ini, masyarakat yang merayakan hari besar seperti ruahan atau satu desa yang melaksanakan buka puasa 6 bersama, peringatan 1 Muharram dan Maulid Nabi biasanya akan menjalankan tradisi nganggung, yaitu makanan yang diletakkan dalam sebuah dulang atau nampan untuk dibawa ke masjid, didoakan, kemudian disantap bersama-sama. Setelah itu, setiap rumah akan menerapkan seperti open house untuk masyarakat yang saling berkunjung, baik itu dari masyarakat sekitar desa atau dari masyarakat luar desa dan daerah. Biasanya, suasana desa akan sangat meriah, bahkan membuat kemacetan yang cukup panjang.
1: Jadi ada dua bentuk ya. Yang pertama, perayaan hari-hari besar itu pertama dilakukan nganggung ya biasanya. Nganggung itu di masjid ataupun di balai desa. Jadi tiap rumah tangga itu membawa makanan dari rumah ke masjid ataupun ke balai adat ataupun balai desa. Ada ya semacam acara doa ya, doa selamat. Kemudian mereka konsumsi makanan itu bersama-sama. Kalaupun tidak habis kan mereka bertukar dulang istilahnya kan. Makanan yang dari dulang si A dibawa oleh si B, makanan yang dari dulang si B dibawa oleh si A, begitu seterusnya. Jadi begitu erat ya silaturahmi masyarakat antar kampung dengan adanya perayaan hari besar agama. Itu yang pertama ya, jadi nganggung ke rumah. Kemudian individu-individu rumah tangga ya, keluarga Batih juga menyelenggarakan upacara di rumahnya. Misalnya seperti ngeruah tadi ya, saya katakan ngeruah atau nisfu sa'ban itu. Nah, masing-masing rumah tangga dia membuat acara lagi, buat acara mengundang tetangga ya. Hari ini misalnya di rumah A, besok di rumah B, besok di rumah C. Itu cara yang kedua. Ada lagi cara yang ketiga, tiap rumah tangga menyiapkan. Jadi hampir semua rumah tangga di kampung itu menyiapkan makanan dalam rangka perayaan hari besar agama, dan masyarakat saling kunjung dan masyarakat dari luar juga berkunjung.
2: Bagi masyarakat yang belum mengenal adat istiadat di sebuah daerah atau wilayah, serta desa-desa tertentu yang ada di Pulau Bangka, dengan aneka lebarannya yang bisa berkali-kali, akan merasakan sensasi yang berbeda jika mengunjungi tempat-tempat yang sudah menjadikan perayaan hari besar umat Islam ini sebagai ikon di wilayah mereka. Sebut saja Ruahan di Bangka Selatan dan Tempilang Bangka Barat, Tua Tunu Pangkal Pinang dengan tradisi lebaran setelah puasa 6, Desa Kenango dengan perayaan Muharramnya, serta Desa Kemuje Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka dengan tradisi Mauludan atau memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Ahmad Alfian mengatakan bahwa semua tradisi ini dilakukan sesuai dengan makna yang tersirat dari sebuah tradisi yang dipertahankan, bukan tanpa alasan.
1: Yang pertama, maknanya bahwa orang Bangka itu dia sangat menjaga marwah, jadi menjaga wibawa keluarga, ya, menjaga wibawa kampungnya, kan, sehingga mereka tidak maulah mendengar bahwa kampung mereka itu orangnya pelit, orangnya kurang bagus, ya. Jadi marwah, ya, marwah kampung, marwah keluarga itu adalah hal yang paling tinggi, ya, dalam budaya Bangka. Jadi itu yang utama, ya, terkait dengan marwah kampung. Jadi orang Bangka itu sangat menjaga marwahnya, ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, semangat, ya. Semangat saling tolong, ya, semangat kegotong royongan itu yang menjadi ciri mendasar dari masyarakat Bangka Belitung. Dan yang terakhir, kita ketahui bahwa setiap hari raya itu kan orang akan bersemangat untuk bekerja, ya. Jadi spirit untuk bekerja itu menjadi tinggi, ya, menjadi tinggi, sehingga di Bangka orangnya tingkat produktivitasnya itu tinggi. Jadi kalau dia malas, tidak bekerja, dia akan tersisi dari masyarakat karena dia tidak bisa melaksanakan cara yang lebarannya sampai 6 sampai 7 kali setahun itu. Jadi dia harus dituntut kreatif, dituntut produktif, ya, dituntut rajin dalam kerja. Jadi sehingga dia bisa bersemangat, ya. Setiap hari kehidupannya itu diisi dengan semangat untuk produktif bekerja. Karena dia harus mengikuti adat dan tradisi lebaran yang begitu banyak.
2: Aneka lebaran ini adalah salah satu tradisi lokal yang ada di Indonesia, khususnya di Pulau Bangka. Walaupun tidak luput dari sentuhan budaya dan adat istiadat, perayaan hari besar umat Islam ini merupakan warisan yang bisa diceritakan dan disaksikan anak cucu nanti, karena sampai sekarang akan tetap dilestarikan dan menjadi kebanggaan tersendiri, terutama bagi masyarakat Pulau Bangka.

Seperti sahabat budaya, agi di kebersamaan kita di tangtut tembeng terakhir untuk tidur kayak kuyur agi nanti kak sampai tutup siaran jam 12 kelak. Hari ini Rabu tanggal 10 Juni 2026, Sopradi. Nah kali ini ku akan berbagi informasi untuk Ika. Ade, tentu bahaya begadang ancam kesehatan tubuh. Jadi mendak diperlu, tidak usah begadang kata Roma Irama atau Sopradi. Nah jadi begadang atau kurang tidur nih masih jadi kebiasaan banyak masyarakat di era digital saat nih yo Sopradi. Kebiasaan ini dapat mengganggu ritme tubuh dan berdampak serius pada kesehatan otak, jantung, kayak sistem imun. Kurang tidur mempengaruhi fungsi otak, terutama pada bagian korteks prefrontal yang mengatur fokus dan pengambilan keputusan. Kondisi ini juga membuat emosi lebih mudah meledak karena kontrol dari otak melemah, sementara respons amigdala meningkat. Selain itu, proses konsolidasi memori saat tidur juga terganggu ketika seseorang sering begadang. Akibatnya, kemampuan belajar menurun dan informasi lebih sulit disimpan secara optimal oleh otak. Dikutip dari laman Ayu Sehat, kurang tidur dapat melemahkan sistem imun dan meningkatkan resiko peradangan dalam tubuh. Kondisi ini membuat tubuh lebih rentan terhadap infeksi serta memperlambat proses pemulihan. Gangguan tidur juga mempengaruhi keseimbangan hormon seperti leptin dan grelin yang ngatur rasa lapar dan kenyang. Ketidakseimbangan ini dapat meningkatkan resiko obesitas kayak memicu gangguan metabolik seperti diabetes. Dari sisi jantung, begadang dapat ganggu ritme sirkadian yang berperan dalam mengatur tekanan darah dan detak jantung. Paparan cahaya biru dari layar juga dapat menekan produksi melatonin sehingga kualitas tidur semakin menurun. Kebiasaan begadang yang terus berulang dapat berdampak jangka panjang pada kesehatan fisik dan mental. Disiplin jaga waktu tidur jadi langkah penting untuk jaga fungsi otak, metabolisme, dan daya tahan tubuh tetap optimal. Spready. Jadi itu dia tadi Sopradi, ada bahaya begadang yang ancam kesehatan tubuh. Jadi kalau misalkan tidak penting-penting amat, tidak usah begadang Sopradi, kecuali tidak pacak tidur. Oke Sopradi, di kesempatan malam hari ini jadi langsung belah ku hadirkan lagi untuk Ika. Gingan di malam hari Ika yang tidak pacak tidur, semoga bisa lebih cepat tidur. Biar sehat selalu dan juga besok dapat beraktivitas dengan fokus. Ya Sopradi, jadi kita kembali ke tangtut tembang terakhir untuk tidur ginganti malam hari Kak.

Dari Sulaiman bin Syuran radhiyallahu an katanya, saya duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan di situ ada dua orang yang saling bermaki-makian antara seorang dengan kawannya. Salah seorang dari keduanya itu telah merah padam mukanya dan membesarlah urat lehernya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya saja niscayalah mengetahui suatu kalimat yang apabila diucapkannya tentulah hilang apa yang ditemuinya, yaitu andai kata ia mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tentulah lenyap apa yang ditemuinya itu. Orang-orang lalu berkata kepadanya, orang yang memerah pada mukanya tadi, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mohonlah perlindungan kepada Allah dari syaitan yang direjam. Muttafaq alaih.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 103,9 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sungai Liat Program 4 dalam menyelenggarakan siaran di sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari negeri serumpun sebalai Bangka Belitung, pendengar di seluruh pelosok Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada, inilah Radio Republik Indonesia Perempat Sungai Liat Bangka Belitung. Kembali mengudara melalui frekuensi FM 103,9 MHz, menyapa Anda di pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di darat tetap di darat, sekali merdeka tetap merdeka.

0: RRI Perempat Sengelihat Seharap Daya Bangka Belitung Kita Indonesia Sesungguhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sopradi semuanya. Salam jenkan ibadah sholat subuh dan semoga segala amal kebaikan yang kita lakukan hari ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Senang sekali kembali di Perempat Nganti Kak di sepanjang hari ini sampai kelak di jam 12 malam. Dan di kebersamaan suami adikku Ega Kerkan Operator Wikan Nganti Sopradi semuanya sampai kelak jam 12 siang dengan menghadirkan beragam rangkaian acara yang telah kami persiapkan. Oke, di antara kita akan awali kebersamaan dengan rangkaian acara Kupia Komunikasi Perkara Iman dan Takwa sampai ke jam 6 yang dilanjutkan dengan kebersamaan kita di Ngopi Pagi ataupun Ngomong Ngopi Baik Pagi-Pagi ke Perempat FM sampai jam 8 dilanjutkan dengan Berobat sampai jam 10. Setelah itu kembali Perempat menyajikan rangkaian acara Pemakan Nusantara yang dilanjutkan dengan UMKM KT sampai jam 12 siang sepredi. Itu dia untuk rangkaian acara di kesempatan hari ini, yaitu di hari Kamis tanggal 11 Juni 2026. Dan juga kebersamaan saat ini kita awali kebersamaan kita dengan rangkaian acara Kupia. Kali ini hadir dengan topik hati-hati terhadap perkara syubhat bersama Ustadz Khairuman Deha. Selamat pagi dan selamat mendengarkan.
1: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara dan Pesona Budaya Nusantara hanya di Perempat RRI.
2: Kupia, Komunikasi Perkara Iman dan Takwa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa aswajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Para pendengar RRI yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam acara kesayangan kita, acara Kupiah, bersama kami Ustaz Hoirul Mandeha. Semoga acara yang kita adakan ini menjadi acara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi acara yang disenangi, dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membanggakan dan menggembirakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di awal perjumpaan kita ini, tentu tidak ada kata yang paling indah untuk kita ucapkan. Tidak ada ungkapan yang paling indah untuk kita ungkapkan daripada memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam limpahan taufik-Nya beserta hidayah-Nya kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala senantiasa menurunkan taufik dan hidayah-Nya kepada kita. Allah senantiasa menurunkan kebaikan-kebaikan-Nya kepada kita semua. Maka tidak ada sesuatu yang paling indah kita ucapkan sebagai bentuk balasan kita kepada-Nya daripada ucapan alhamdulillah, syukur kepada-Nya. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para pendengar RRI yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah, pagi hari ini seperti biasa kita akan membaca kitab yang sangat fenomenal. Kitab yang di situ berisi tentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, yang disusun oleh seorang ulama yang begitu luar biasa dari Uzbekistan, tepatnya di daerah Bukhara, yaitu Imam Al-Bukhari. Kita membaca kitab Sahih Bukhari atau kitab Al-Jami'us Sahih. Kita lanjutkan, yaitu sampai kepada bab iman. Setelah minggu kemarin kita membicarakan tentang bad'ul nuzulil wahyi, awal turunnya wahyu, kita lanjutkan pembicaraan kita, pembacaan kitab ini ke bab iman. Kitabul iman, kitab menjelaskan tentang keimanan. Babul iman, bab menjelaskan keimanan. Wa qawlin nabi sallallahu alaihi wasallam, qawlun nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sabda nabi sallallahu alaihi wasallam, buniyal islam ala khumsin. Dibangun Islam ini atas 5 perkara. Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, iman merupakan pondasi dasar kepada bagi seseorang di dalam beragama. Di dalam beragama, pondasi dasar seseorang yaitu keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iman adalah kunci segala macam kebaikan-kebaikan kita. Iman adalah kunci kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Seseorang akan bisa masuk ke dalam surganya Allah jika dia saat hidup memiliki keimanan, mati membawa keimanan kepada Allah. Pun sebaliknya, seseorang na'udzubillah tidak akan masuk ke dalam surga, masuk ke dalam neraka jika saat meninggal tidak membawa keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka iman ini adalah sesuatu yang sangat mendasar, merupakan pokok bagi kita di dalam beragama. Wa huwa qaulun wa fi'lun wa yazidu wa yanqus. Iman itu berupa meliputi ucapan-ucapan kita, wa fi'lun, dan juga meliputi perbuatan-perbuatan kita. Wa yazidu wa yanqus, iman ini juga bisa bertambah dan juga bisa berkurang volumenya. Jadi keimanan ini bisa berkurang, juga bisa bertambah volumenya. Para pendengar RRI yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di sini beliau banyak mengutip ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang keimanan.
antara lain yaitu liyazdadu imanan ma'a imanihim, agar mereka bertambah imanan keimanannya, ma'a imanihim, beserta keimanan yang ada pada diri mereka. Surat Al-Fath ayat 4. Jadi liyazdadu imanan ma'a imanihim, agar mereka itu bertambah imannya, ma'a imanihim, beserta keimanan mereka. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah, dan juga di dalam Al-Quran Allah menjelaskan tentang pentingnya kita menguatkan keimanan kita. Apa? Wazidnahum huda. Wazidnahum huda, dan kami tambahkan kepada mereka al-huda, petunjuk atau keimanan. Wazidnahum huda, kami tambah kepada mereka huda, petunjuk atau keimanan. Jadi saking luar biasanya keimanan ini, banyak sekali Allah Subhanahu wa taala menyinggung, menjelaskan. Surah Al-Kahfi 13 tadi. Kemudian di dalam ayat yang lain, wa yazidullahu alladhina tadau huda. Wa yazidullahu, dan Allah menambahkan alladhina tadau kepada orang-orang yang mencari atau yang ingin menambah petunjuk atau keimanan, huda, petunjuk atau iman. Jadi orang-orang yang ingin menambah keimanannya, volumenya ingin ditambah, menambah kekuatan imannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan tambahan, wasidna walladzina wa yazidullahu alladzina tadau huda. Maryam 7:4. Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Maryam 7:6. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain menjelaskan walladzina tadau zadahum huda wa tahum taqwahum. Walladzina tadau, dan orang-orang yang mengharapkan petunjuk, mengharapkan keimanan. Zadahum huda, maka Allah tambahkan kepada mereka huda, keimanan atau petunjuk. Wa atahum, dan Allah berikan kepada mereka taqwahum, ketakwaan mereka. Surat Muhammad 17. Jadi orang-orang yang menuntut, orang-orang yang mencari jalan agar, mencari cara bagaimana supaya dikuatkan imannya oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya diberikan hidayah, imannya dikuatkan oleh Allah, Allah berikan. Wa yasdadal ladzina amanu imana. Dan supaya lesdadu, dan supaya bertambah, dan supaya orang yang beriman bertambah imannya. Dan juga dalam ayat yang lain, ayyukum sadadhu hadhihi imana fa ammal ladzina amanu fasadatsum imana. Taubah 126. 124. Siapakah di antara kamu yang bertambah imannya, kata Allah, dengan turunnya surat ini? Adapun orang-orang yang beriman, maka surah ini akan menambah keimanan kepada mereka. Kemudian jadi ketika ayat Al-Quran turun, maka sebagian orang-orang itu bertambah keimanannya. Sebagian orang biasa saja, jadi macam-macam. Dari orang-orang yang beriman, tetap bertambah imannya kepada Allah. Dan juga Allah berfirman, fahsyauhum fasadahum imana. Al-Imran 173. Sesungguhnya, Al-Imran 173, kata Allah, sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu. Karena itu takutlah kepada mereka. Maka perkataan itu menambah keimanan mereka. Jadi firman Allah Subhanahu wa taala terakhir, wa ma zadahum illa imana wa taslima, dan tidaklah menambah kepada mereka illa imanan, kecuali keimanan, wa taslima, dan pemasrahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Ahzab 22. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah, nah itulah ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang pentingnya keimanan, yang menjelaskan tentang nilai luar biasanya keimanan yang menjadi dasar kita di dalam beragama. Para pendengar RRI yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal hubbu fillah wal bughdhu fillah minal iman.
Jadi keimanan itu banyak cabangnya, ada 60 lebih. Jadi ada 60 lebih cabang keimanan, ada 60 lebih cabang keimanan. Wal hubbu fillah wal bughdu billah fillah minal iman. Kita cinta karena Allah, mencintai karena Allah, membenci karena Allah itu bagian daripada iman. Kita berkawan dengan seseorang, kita menyukai seseorang didasari karena agama. Kenapa kamu senang sama si A? Karena berdasarkan agama. Kenapa kamu senang dengan si B? Karena berdasarkan agama. Kenapa kamu mau berkawan dengan itu? Karena berdasarkan agama. Kenapa kamu itu mau berkawan dengan si A? Karena berdasarkan agama. Maka keimanan seperti itu, maka cinta seperti itu, ini bagian daripada tanda keimanan. Dan juga tidak suka benci karena Allah. Wal bughdu fillah, kenapa kamu ini kok tidak dekat sama orang itu? Ya karena orang itu sering bermaksiat, gawaiannya maksiat. Sehingga saya menghindari perbuatannya, bukan menghindari bersosial. Tidak dekat kepadanya, tidak suka kepadanya karena dia sering bermaksiat. Nah, kita tidak suka kamas karena seseorang didasari oleh agama, bukan didasari oleh hawa nafsu, maka itu bagian daripada iman. Jadi kita senang atau tidak senang sama siapapun, supaya berpahala, supaya ini menjadi bagian daripada iman, dasari karena agama. Bukan didasari karena dendam pribadi, bukan didasari karena tidak suka, karena persaingan usaha. Loh, kalau seperti ini bukan bagian daripada keimanan kepada Allah. Jadi iman ini seperti yang disampaikan tadi, banyak cabangnya. Jadi bukan hanya kita senang, bukan hanya kita bersolat, bukan, banyak sekali. Jadi diantaranya tidak senang karena Allah, cinta karena Allah. Wa kataba Umar bin Abdul Aziz ila Adi bin Adi innal iman faraid wa syara'i wa khududa wa sunanan. Sesungguhnya Umar bin Abdul Aziz itu menulis kepada Adi bin Adi bahwasanya iman itu isinya banyak, ada faraid, amalan-amalan fardu, itu bagian dari iman. Jadi amalan-amalan dan amalan fardu itu bagian daripada isi daripada iman. Kita mengerjakan amalan-amalan wajib, mengerjakan peramalan-amalan fardu, itu menunjukkan berbagian daripada keimanan. Amal fardu itu banyak, ada sholat fardu, ada puasa wajib fardu, ada zakat fardu, ada haji fardu, haji yang pertama maksudnya. Ada kita bakti sama orang tua, ini bagian daripada al-wajibat atau al-mafrudat, perkara-perkara yang difardukan, yang merupakan bagian daripada keimanan. Wa syara'id, dan hukum-hukum syariat. Hukum-hukum syariat yang begitu banyak. Hukum-hukum syariat, wasyara'iah dan hukum-hukum syariat, ini juga bagian daripada keimanan. Di situ ada halal, ada haram. Di situ ada sah, ada tidak. Itu ada hukum fikih, ada hukum ini bagian daripada iman. Bagian daripada isi keimanan. Wa hududan, dan juga di situ ada batas-batas. Hal muharramat, sesuatu-sesuatu yang diharamkan. Ini haram, ini tidak boleh, ini dosa mendigawi. Ini bagian daripada keimanan. Mun kita berusaha menghindarinya. Wasunanan, dan juga amal-amal sunnah. Faman istakmalaha istakmalal iman. Barang siapa yang bisa menyempurnakannya, mengerjakan amal-amal fardhu dijaga, syariat-syariat dijalankan sebisa semaksimal mungkin, batas-batas atau sesuatu-sesuatu yang diharamkan kita jalani sebisa mungkin, wasunanan amal-amal sunnah juga digawe, dikerjakan sebisa mungkin, semaksimal mungkin, itu orang itu berarti menyempurnakannya. Mengerjakan, menyempurnakannya, maka iman kita itu kan menjadi sempurna.
Sebaliknya, wa man lam yastakmilha lam yastakmilil imanu. Orang yang tidak menyempurnakannya, tidak mengerjakan hukum-hukum agama secara maksimal, secara sebisa mungkin. Apalagi yang wajib, kadang sholat, kadang enggak, kadang puasa, kadang enggak, bulan Ramadan. Kadang sholat duha, kadang enggak, maka itu imannya tidak akan sempurna. Iman seseorang itu tidak akan menjadi bagus. Para pendengar RRI yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, iman itu luar biasa. Bahkan fa in aish, maka jika saya masih diberi hidup, saya akan menjelaskannya kepadamu dengan begitu detail, kata Umar bin Abdul Aziz.

Ni kaifatuh yil mauta. Ya Allah, tolong jelaskan kepadaku bagaimana cara engkau menghidupkan orang mati. Yang sudah hancur tulang belulangnya, yang sudah hancur menjadi debu. Lalu ditanya oleh Allah, qala awalam tu'min. Ibrahim, kamu nanya itu apa kamu tidak beriman? Dijawab oleh Ibrahim, qala bala. Tidak ya Allah, bukan saya tidak beriman, saya tetap beriman, tapi liyat ma ibalah walakin, tetapi ya Allah, liyat ma inna qalbi, agar hatiku menjadi tentram, agar menambah keimanan saya, agar menambah kuat keimananku, kata Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Para pendengar yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, jadi sahabat Ibnu Mas'ud berkata, al-imanu al-yaqin, al-imanu kullu, yakin itu adalah iman seluruhnya. Abdullah bin Umar mengatakan, sahabat Abdullah bin Umar mengatakan, la yablughul abdu haqiqata taqwa hatta yada'a ma haka fi sudri. Seseorang hamba tidak akan sampai pada hakikat ketakwaan sampai dia meninggalkan sesuatu yang menjadi keragu-raguan, sesuatu yang pikirannya di dalam hatinya, sesuatu yang keragu-raguan, sesuatu yang ada di dalam hati ditinggalkan sampai hal itu hilang, baru dia merasakan keimanan. Para pendengar RRI yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah, Imam Mujahid berkata, syara'a lakum, Allah subhanahu wa ta'ala mensyariatkan kepada kalian, artinya memberikan syariat, juga syir'ata wa minhaja firan Allah. Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, nah itu tentang keimanan. Jadi semoga kita dengan banyaknya ayat-ayat yang dikutip menambah keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan menambah kuat iman kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari itulah sekilas tentang isi daripada kitab Sahih Bukhari, masalah iman. Kita lanjut di minggu yang akan datang, masih membahas keimanan. Semoga bermanfaat, jadi ilmu untuk diri saya sendiri khususnya dan untuk kita semua pada umumnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Allah tidak suka kepada orang yang berdusta. Kita selamat dari kebohongan, dari kedustaan. Kita selamat dari kezaliman. Kita menyelamatkan diri dari maksiat. Kita menyelamatkan diri dari dosa. Setiap kali kita menyelamatkan diri dari perkara yang Allah tidak suka, yang Allah benci, maka Allah berjanji akan menyelamatkan kita dari perkara

0: goal. A goal.
1: Berapa ya?
0: Kok tengok lah jam berapa nih?
1: Apa lagi non?
0: Hari ini lah jam berapa, Gul?
1: Wow, lah jam 6 hari ini, Pradi. Oh, non, lah jam 6.

Selamat pagi Sopredi, sahabat terbudaya. Pemerintah Kabupaten Bangka melalui Dinas Kearsipan dan Perpustakaan gelar Festival Arsip 2026 peringati Hari Kearsipan Nasional ke-55 yang jatuh pada 18 Mei 2026. Festival yang digelar di kantor Dinas Kearsipan ke Perpustakaan Kabupaten Bangka dimeriahkan dengan berbagai kegiatan pada Rabu tanggal 10 Juni 2026. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka R. Tati Reningsi mengungkapkan Hari Kearsipan Nasional tahun ini dia mengangkat tema Empowering the Future, Kearsipan untuk memberdayakan masa depan menuju Indonesia Emas tahun 2045. Dikatakan momentum ini menandakan arsip bukan sekedar catatan masa lalu tapi adalah aset strategis dan fondasi akuntabilitas bangsa. R. Tati Reningsi juga menambahkan dalam festival tersebut pendayagunaan arsip sebagai informasi karena secara langsung publikasi arsip tersebut menjadi wadah sosialisasi arsip guna meningkatkan pemahaman kepada generasi muda khususnya Gen Z ke Gen Alpha melalui pameran arsip statis. Demikian kabar Bangka Belitung jam 6.

Pagi, semangat pagi, seperti ada di kesempatan saat ini untuk ngobrol pagi. Ada perempat dan tiga kembali ya di hari ini untuk ngobrol pagi, kita hadir sampai jam 8 kelak. Dan tentunya seperti biasa kami hadirkan untuk informasi pertama, yaitu informasi perakiran cuaca gitu ya. Ini kali ini wilayah yang berpotensi hujan lebat dan angin kencang pada tanggal 11 Juni 2026. BMKG merilis daftar wilayah yang berpotensi dilanda hujan lebat dan angin kencang. Ya, walaupun sebagian wilayah Indonesia mulai memasuki musim kemarau, hujan dengan intensitas ringan ataupun sangat lebat masih berpotensi terjadi di sejumlah daerah, terutama di wilayah Indonesia bagian utara. Ya, dan selanjutnya di Manemba ini seperti ya untuk wilayah hujan lebat dan angin kencang pada tanggal 11 ini, yaitu di wilayah Aceh, kemudian Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, kemudian Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Papua Barat Daya, Papua Tengah ke Papua. Ya, sedangkan wilayah yang berpotensi dilanda hujan lebat sampai sangat lebat untuk hari ini yaitu di wilayah Sumatera Utara, kemudian juga Sulawesi Barat, Maluku Utara, dan Maluku. Sedangkan wilayah yang berpotensi dilanda angin kencang yaitu di Kepulauan Bangka Belitung, Maluku, NTT, dan Sulawesi Tenggara.

103,94 Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung, Sepradi ya, di pagi hari ini. Jangan lupa untuk memulai hari ya dengan minum segelas air putih gitu, Sepradi ya, karena itu bisa memberikan manfaat yang sangat baik untuk kesehatan tubuh kita ya, dan ini juga bisa menurunkan resiko kecemasan gitu, Sepradi yang ganti cemas ya, yang ganti bingung macam itu toh ya. Jadi minum air putih itu bisa menurunkan resiko kecemasan, mungkin terdengar macam nasihat sederhana yang lah terlalu sering didengar, tapi sejumlah penelitian menunjukkan bahwa menjaga tubuh tetap terhidrasi itu bukan cuma penting untuk kesehatan fisik, tapi juga pacak berdampak pada kondisi mental seseorang. Bagi sebagian orang, minum air putih dalam jumlah cukup setiap hari itu bukan perkara mudah. Ya, kesibukan begawi, lupa bawa botol minum, atau sekedar dia terbiasa minum, itu pacak bikin kebutuhan cairan harian kita sering terabaikan. Padahal tubuh yang kekurangan cairan, pacak memunculkan berbagai keluhan yang mengganggu aktivitas sehari-hari, Sepradi. Ya, selama ini manfaat minum air putih lebih sering dikaitkan kayak kesehatan fisik ya. Dehidrasi berat diketahui pacak menyebabkan gangguan serius seperti kebingungan, delirium, sampai penurunan fungsi ginjal dan sistem pencernaan. Kondisi ini bahkan pacak berujung pada kebutuhan perawatan medis darurat. Tapi dampak dehidrasi ringan juga dek pacak dianggap sepele. Kekurangan cairan dalam tingkat ringan pacak memicu sakit kepala, mudah marah, penurunan performa fisik, sampai berkurangnya kemampuan konsentrasi dan juga fungsi kognitif, Sepradi. Dan menariknya, sejumlah penelitian mulai menyoroti hubungan antara hidrasi ke kesehatan mental. Dan melansir dari Psychology Today, sebuah penelitian di Spanyol yang melibatkan 65 mahasiswi menemukan adanya korelasi antara dehidrasi ringan ke tingkat kecemasan yang lebih tinggi. Dalam studi tersebut, lebih dari 90% peserta diketahui dek mengkonsumsi cukup air putih gitu ya untuk menggantikan cairan yang hilang sepanjang hari. Dan peneliti menemukan bahwa peserta dengan keseimbangan cairan tubuh yang lebih rendah cenderung punya tingkat kecemasan situasional ataupun state anxiety yang lebih tinggi. State anxiety ini merupakan kecemasan yang bersifat sementara dan dipengaruhi juga kondisi yang sedang dialami seseorang. Tuh kan ya, bukan cuma pada kesehatan, tapi mental juga sangat-sangat berpengaruh ya, di mana otak manusia terdiri dari sekitar 75% air. Ya, ketika tubuh mengalami kekurangan cairan, fungsi otak kita pun pacak terganggu sehingga mempengaruhi suasana hati, fokus, kayak kemampuan berpikir. Dehidrasi juga pacak meningkatkan produksi hormon stres tertentu yang bikin seseorang lebih mudah merasa gelisah ataupun tidak nyaman. Itulah sebabnya beberapa orang merasa lebih mudah lelah ya, sulit berkonsentrasi ataupun lebih sensitif pada saat kurang minum, Sepradi.

0: Ketingkah macam raja, padahal kacung.
1: Gak berkaca kamu ini.

0: Aduh, apa lagi, Mai? Gini ngangguk gue terus. Ngapa?
1: Nyepo dak kemana, Es?
0: Penan palak kone, Mai.
1: Yang apa, penan Es?
0: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengahnya ya.
1: Dapat oh, gini, nih. Oh, menak ya, pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku KRRI Sungai Liat, Es.
0: Duh, apa-apa bungan kayak kinceng nasi. Ya, kone, nak promosinya, kine.
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi KRRI Sungai Liat, bay, okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, lah, Es.
0: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dah lah, Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha. Yang punya kegiatan gepaca. Nak siaran langsung oke. Nak dialog gepaca, Es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman. Tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4. Pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.